0: dipastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum,

Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Lustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Bapak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timwas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan Haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, Kepala Negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan Kepala Sektor Penyelenggara Kerosa Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Untuk keterangan Ari.
8: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja yang saya bilang gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu kosong. Tanggal 5 kita sudah kosong.
7: Pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan jalanan, terutama saat proses pergerakan Mina menuju Eropa, Australia dan Mina. Bahkan sektor Mina menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di Mina sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarif Al-Alam, Medis Center Haji, Pro 3 RRI, Trik Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung.
9: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
11: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan

0: setengah delapan untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8 lebih 20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
1: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Dono Muda ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2 lebih 45 sore nanti dan akan menjalani tahapan deportasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safasi Graf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku.

0: Utama Usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
1: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak 1.000-an.
0: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
2: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah Amerika lain 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun itu ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik Kampung Nelayan itu bisa.
0: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil murah gitu dibanding yang lain.
3: Penelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Judina Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, yang disingkat KDKMP, sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
4: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpankan lapangan penalti lagi, gol!
6: Luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu mencebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Ristarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Virus Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara

Terima kasih pendengar di Bovendigul dan di mana saja saudara-saudari berada. Anda masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz dan juga pemancar relay kami di Waroko 97.5 MHz. Kebersamaan kita untuk lintas siang Bovendigul edisi Kamis 18 Juni 2026. Senang sekali saya Inah bisa menemani Anda setelah ditemani rekan Tari dari pukul 5 hingga pukul 9. Kebersamaan kita berlangsung hingga nanti berakhir tugas saya di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Perlu juga disampaikan ya untuk Anda pendengar dimanapun berada bahwa nanti ya, pukul 10 kami akan hadir dalam program siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 Jayapura dalam program Gerakan Membangun Papua. Untuk hari ini persembahan dari RRI Bovendigul yang mana akan mengangkat topik yaitu kolaborasi DPMK Bovendigul dan pendamping TK Distrik Subur jadi kunci penguatan usaha tepung sagu masyarakat Kabupaten Bovendigul yang mana akan dipandu oleh presenter kami Thomas Yomlian. Oke saudara pendengar, di manapun Anda berada, tentunya Anda masih terus bersama kami segala apapun aktivitas-aktivitas Anda di pagi yang indah dan secara ini. Semoga semuanya bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Oke, kami masih terus hadir dengan hiburan-hiburan menemani kebersamaan kita

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kini pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 1 Jayapura dalam program Gerakan Membangun Papua dalam dialog sesi pertama dengan topik kolaborasi DPMK Boven Digo dan pendamping tekad Distrik Subur dari Kunci Penguatan Usaha Tepung Sagu Masyarakat Kabupaten Boven Digo yang akan dipandu presenter Thomas Yamlean.

0: Yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewat.
1: Koordinator wilayah mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia

0: 1 Papua, yakni RRI Merauke, Bia, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.
1: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan tidak ada ruang bagi calon manapun. Titip.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan edisi hari ini 18 Juni 2026 saya Thomas Yamlan kembali hadir dalam dialog interaktif Gerakan Membangun Papua dengan topik kolaborasi DPMK Bovendigul dan pendamping tekad Distrik Subur menjadi kunci penguatan usaha tepung sagu bagi masyarakat di Kabupaten Bovendigul terutama yang berada di Distrik Subur. Dan pendengar, kalau kita berbicara menyangkut sagu bukan sekedar pangan lokal bagi masyarakat Papua, tetapi juga menjadi bagian identitas budaya sekaligus sumber penghidupan yang memiliki potensi ekonomi besar jika dikelola secara berkelanjutan. Nah, di Bovendigul, upaya memperkuat usaha tepung sagu terus didorong melalui kerja bersama berbagai pihak agar masyarakat mampu meningkatkan nilai tambah hasil produksi dan juga memperluas peluang usaha. Dan senang sekali di studio sudah hadir beberapa narasumber kami, yakni Kepala Dinas DPMK Kabupaten Bovendigul, dalam hal ini Bapak Agustinus Sutikno. Bagaimana kabar Pak Agus?
3: Puji Tuhan, sampai sekarang keadaan baik dan sehat.
2: Sehat ya. Dan juga ada Pak Edison Sokoi. Bagaimana kabarnya Pak Edi?
4: Ya, puji Tuhan, dalam keadaan baik-baik, sehat.
2: Dan juga ada Ibu Paulina Rohua. Apa kabar Bu Paulina?
5: Puji Tuhan, baik.
2: Baik ya. Dan juga tak lupa juga ada Bapak Barjis Tesia. Bagaimana kabarnya hari ini?
6: Puji Tuhan, kabar selalu baik Pak.
2: Baik. Langsung saja kita ke Pak Agustinus ya. Kalau kita berbicara menyangkut kolaborasi DPMK Bovendigul terhadap pendamping tekad Distrik Subur dalam usaha pengelolaan ataupun budidaya tepung sagu ini, bagaimana dukungan pemerintah daerah maupun juga DPMK dalam membantu masyarakat Distrik Subur dalam budidaya tepung sagu ini? Silakan Pak Agus.
3: Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Memang program tekad ini sudah dari 2021 ya, nanti di Kabupaten Bovendigul dan di Distrik Subur. Kami kurang lebih satu minggu yang lalu bersama-sama Pak Bupati dan juga dari koordinator tekad dan teman-teman PMK, kami ada kunjungan ke Distrik Subur melihat langsung potensi atau pengolahan sagu di Distrik Subur, dan itu sudah berjalan dengan baik. Bantuan dari PMK selama ini berupa alat, baik itu untuk mesin atau untuk tepung sagu itu ada, dan juga beberapa alat yang lain itu sudah kami bantu selama berlangsungnya program tekad ini. Karena kebetulan juga di DPMK itu ada bagian untuk bantuan ke bumkam-bumkam, itu dari sumber dari dana otsus, itu tiap tahun dilaksanakan, dan salah satu yang sudah dibantu yaitu di Distrik Subur yang juga bekerjasama dengan tekad. Jadi sudah berjalan cukup baik sejauh pemantauan kami kemarin satu minggu lebih yang lalu di Kampung Subur. Terima kasih.
7: Sejauh mana dukungan ataupun kebijakan dan fasilitas dan pendampingan dari pemerintah daerah serta DPMK guna membantu masyarakat untuk pengembangan tepung sagu ini Pak Agus?
3: Ya, terima kasih. Kemarin selain berkunjung langsung ke lokus, ke lokasinya, kami juga sempat koordinasi dengan PT Korindo. Jadi mereka Korindo di sana, mereka juga mendukung baik bersama dengan pemerintah. Mereka turut memfasilitasi dalam hal pengepakan tepung sagu yang sudah jadi, dan juga mereka juga ada bantu juga alat mesin untuk pengolahan tepung sagu. Cuma masalahnya sekarang di pemasaran, jadi pemasaran yang masih sangat kurang. Sementara untuk produksi sebenarnya masyarakat bisa produksi cukup banyak, cuma pemasaran yang terbatas. Sehingga harapan dari kami pemerintah kabupaten bahwa ke depan mungkin ada dukungan juga dari OPD lain untuk pemasaran tepung sagu dari Distrik Subur, karena kualitasnya itu kualitas bagus sekali untuk tepung sagu tersebut. Kami juga dinas PMK akan terus berusaha mendampingi, memberikan pembinaan kepada kelompok-kelompok usaha yang ada di distrik Subur maupun juga yang ada di distrik Midip Tanah yang menjadi tujuan dari program TKT ini. Yeah. Terima kasih.
7: Kita ke Ibu Paulinya. Selama ini kan Ibu yang selalu konsisten untuk terus mendampingi masyarakat distrik Subur dalam budidaya atau pengembangan usaha tepung sagu ini. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Agus tadi bahwa seringkali ketika masyarakat sudah mulai memproduksi tepung sagu diperhadapkan dengan keterbatasan dalam hal pemasaran. Apakah ada upaya-upaya apa yang harus diupayakan sehingga masyarakat ini tidak terkendala dalam pemasaran usaha tepung sagu ini? Silakan Bu Paulin.
5: Ya baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Untuk upaya-upaya yang dilakukan baik dari program TKAT, dari kami program TKAT sendiri, kami memiliki satu fasilitator bidang pemasaran, yeah. Dan juga ada fasilitator bidang pengembangan ekonomi. Jadi dua fasilitator ini, bagaimana dua fasilitator ini bisa memfasilitasi setiap pendampingan dari kegiatan tepung sagu dari mama-mama di Kampung Subur ini, bagaimana kita dari TKAT melakukan kolaborasi kepada setiap OPD atau PD teknis yang membidangi bagaimana bidang untuk perpanjangan tangan dari pemasaran tepung sagu ini sendiri. Jadi kami coba untuk melakukan koordinasi dengan Dinas DPMK tetapi juga Dinas Perindakop Kabupaten Bovendigul untuk bagaimana tepung sagu ini bisa dipasarkan melalui toko-toko, tapi juga kios-kios sembako dan juga bagaimana kita bisa mengirim tepung sagu ini keluar. Jadi ada upaya-upaya dari kami program TKAT untuk bagaimana keberlanjutan usaha tepung sagu ini dia bisa berkembang. Kita coba melakukan kolaborasi ini ke beberapa OPD ini sehingga tepung sagu ini bisa dikenal lebih luas.
7: Iya.
5: Untuk tepung sagu ini juga untuk penjualan itu kita perlu beberapa syarat, yaitu juga izin NIB, nomor induk usaha sendiri, tetapi juga PIRT untuk izin pangan itu sendiri atau tepung sagu itu sendiri. Jadi saat ini yang sudah kami program TKAT lakukan melalui dukungan dari DPMK dan juga Perindak, yaitu NIB-nya sudah ada. Tetapi sekarang ini yang lagi kami dan juga DPMK mengurus yaitu PRT untuk bagaimana izin edar dari tepung sagu ini sendiri. Ya, terima kasih.
7: Ya, mudah-mudahan bisa tergapai kedepannya.
5: Iya.
7: Bu Pauline, kemarin ketika kami sempat berbincang dengan masyarakat ketika seperti penjelasan dari Pak Agus ya bersama-sama dengan pemerintah daerah dan pihak Kementerian Desa. Kalau nggak salah 2 minggu lalu ya, sama-sama ke distrik Sibur dalam kesempatan bincang-bincang dengan masyarakat ya, dalam sesi tanya jawab pada saat itu mereka menyampaikan salah satu kendala adalah selain dalam segi pemasaran ini mereka juga terkendala dengan misalnya ketika mereka mulai ada sudah hasil dan terus mau dibawa ke kota ini transportasi ini bagaimana?
5: Iya, baik untuk ya memang salah satu kendala terbesar dari usaha tepung sagu ini sendiri adalah transportasi. Iya.

0: tetapi memang belum memiliki motor Johnson. Di sini bagaimana kemarin kami coba koordinasi dengan Depomka untuk membantu usaha tepung sagu ini ke depan. Kami coba untuk koordinasi dengan dinas. Mungkin tekad sudah membantu dari Fiber dan kami coba mendorong atau berkoordinasi dengan DPMK untuk membantu untuk Johnson lagi. Seperti itu, Pak.
1: Baik, saya ke Pak Edi ya. Tentu ketika program tekad ini sudah berjalan, terus dibuktikan dengan pemberdayaan kepada masyarakat distrik Subur dalam usaha tepung sagu ini, apa yang melatar belakangi DPMK sehingga menjadikan pengembangan usaha tepung sagu ini sebagai salah satu fokus pemberdayaan daripada masyarakat? Silakan Pak Edi.
2: Baik, terima kasih. Terkait produk apa produk unggulan yang distrik Subur mereka kembangkan, karena sagu ini merupakan potensi yang banyak sekali di kampung-kampung termasuk di distrik Subur. Dan tadi sudah seperti disampaikan oleh Pak Kadis, sagu ini menurut penelitian sagu Bovendi Grup Papua Selatan kualitasnya sangat bagus. Karena sagu ini akan dikembangkan ke produk-produk unggulan berikutnya lagi. Sehingga mungkin sagu ya salah satu potensi yang mungkin bisa kita dukung terus melalui program tekad ini.
1: Seperti apa nantinya nih kolaborasi yang nantinya akan dibangun? Karena seperti yang disampaikan oleh Bu Pauline tadi, bahwa nanti ke depan diupayakan supaya usaha tepung sagu ini akan dijajakan di misalnya di toko-toko kah, atau bagaimana supaya usaha ini terus berkembang. Silakan.
2: Baik, untuk terkait tepung sagu ini sudah dicoba untuk membuat produk-produk terusannya ya, seperti kue kering. Mungkin ya bisa kita kembangkan lebih lagi ke mie, bikin mie dari tepung sagu, karena banyak olahan yang bisa kita hanya mungkin kami terus melakukan pendampingan sehingga bisa kita ada produk-produk terusan dari tepung sagu ini selain kue kering saja. Mungkin itu yang akan kami dukung terus.
1: Saya ke Pak Marcis ya, selaku bidang yang berperan penting dalam usaha daripada masyarakat ini. Bagaimana peran bidang kelembagaan masyarakat kampung dan juga masyarakat adat dalam mendukung pengembangan usaha tepung sagu yang ada di tengah-tengah masyarakat, lebih khususnya yang ada di distrik Subur saat ini?
3: Ya, baik, terima kasih. Untuk kami bidang teknis, langsung bidang pemberdayaan kelembagaan, kami langsung mungkin lebih ke peran kami memperkuat kelembagaan. Jadi di sini kami mencoba untuk membangun mindset masyarakat kita bahwa dalam bekerja ini kita mendorong mereka untuk bukan bekerja individu, tapi bekerja mereka itu berkelompok dalam suatu kelembagaan.
1: Kerja tim begitu ya?
3: Iya, kerja tim. Karena pengalaman kami di 20 distrik ya, hampir ke setiap kampung, sistem pemahaman kami masyarakat itu pengelolaannya itu masih 1-2 orang. Sehingga kami lebih fokus ke pengembangan kelembagaan mereka, terkhususnya pendekatan pengembangan SDM untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang terlibat di dalam kelompok. Jadi selain dari memberikan bantuan alat dengan yang lain, tetapi dari bidang teknis kami memberikan pemahaman hal-hal yang sangat dasar, sehingga ibu-ibu mereka maupun bapak-bapak yang terlibat di dalam kelompok itu kesadarannya itu dia lahir sendiri. Dia kita pancing, merangsang supaya tanpa dipaksa atau disuruh sudah ada niat mereka, sehingga teman-teman fasilitator langsung tinggal mendorong. Nah itu kalau dari segi kedinasan, dari dinas PMK selain tadi dari alat-alat, adapun juga kami dorong pelatihan-pelatihan dari dana otsus tadi disampaikan Pak Kepala Dinas. Kami memberikan alat, tetapi kami juga menganggarkan untuk perencanaan untuk melatih mereka. Tentu juga dengan kami melibatkan teman-teman OPD teknis yang langsung membidangi dengan membangun komunikasi dengan teman-teman fasilitator.
1: Pak Bacis, tentu untuk membuka pemahaman daripada masyarakat ya, apalagi tumpu masyarakat yang berada di kawasan

0: kawasan terpencil atau kampung-kampung ini bukan perkara gampang. Nah, kiat-kiat apa yang harus diupayakan supaya masyarakat ini bisa terpacu dalam usaha mereka supaya ada kreativitas lagi, silakan.
1: Ya, baik. Kalau kami, saya rasa tidak terlalu sulit.
0: Ya.
1: Kehadiran kita saja, kehadiran kita dinas di setiap aktivitas mereka. Ya, walaupun jarak ya dan waktu, tetapi kehadiran kita tidak harus pas perjalanan dinas, tapi di saat mana ada momen kita di situ. Nah, disitulah mereka, masyarakat mereka butuh itu. Jadi bukan saja kita turun untuk monef ataupun kita turun untuk mengecek, tetapi kita jalan untuk bercerita. Nah, ketika kita jalan bercerita, mereka tidak sungkan gitu. Mereka langsung nanti akan menyampaikan beberapa keluhan-keluhan mereka, sehingga kami rasa itu pendekatan yang paling sangat efektif.
0: Pendengar, dimanapun Anda berada, kami juga membuka line telepon ya, bila mana masyarakat atau pendengar yang ingin bertanya bisa langsung menghubungi 0811 4988 66 atau 0811 4954 333. Sekali lagi, bagi pendengar yang berada di 6 RRI Sekorwil Nusantara 1, seperti halnya RRI Jayapura, RRI Biak, RRI Merauke, RRI Nabire, dan RRI Serui, serta RRI Wamena dan juga Bovendigul sendiri, bila mana Anda ingin bertanya bisa menghubungi nomor telepon 0811 4988 6666 atau juga 0811 4954 333. Baik pendengar, saya ke Pak Agus ya. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Marcis bahwa tentu sangat diharapkan sekali kehadiran pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat, dan itu yang kami dapatkan ketika bersama-sama turun langsung ke distrik Subur beberapa waktu lalu. Apakah ke depan nanti DPMK selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya dalam perjalanan dinas, tapi mungkin sekedar untuk datang untuk berdiskusi, melihat peluang usaha apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Silakan Pak Agus.
2: Baik, memang kemarin kedatangan kami ke distrik Subur itu bersama-sama dengan rombongan Pak Bupati dan dari Kementerian Desa. Namun untuk berikutnya kami akan usahakan untuk hadir bersama-sama mereka, bukan cuma di Subur tapi juga di distrik lain yang membutuhkan kehadiran PMK sebagai dinas yang bertugas pemberdayaan masyarakat. Sehingga mungkin di tahun-tahun depan kami butuh penambahan anggaran untuk kami bisa langsung monitoring, langsung berada di tengah masyarakat, di kampung yang menjadi kerjasama dengan dinas PMK, pemberdayaan bersama dinas PMK. Karena memang tahun ini belum ada kegiatan ke kampung-kampung, sehingga kami harap di tahun depan mungkin kami bisa mendapat sedikit tambahan untuk kami kegiatan di kampung-kampung, mendekati masyarakat, mendampingi, membina mereka, khususnya kelompok-kelompok usaha yang ada di distrik dan di kampung-kampung. Terima kasih.
0: Bagaimana strateginya ini? Apalagi kan kita tahu saat ini kan ada efisiensi anggaran ini, sehingga ke depan apa yang menjadi harapan masyarakat bahwa kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat bisa tergapai melalui mungkin program-program yang menyentuh langsung masyarakat.
2: Iya, terus kami akan koordinasi dengan pimpinan daerah dan juga mungkin dengan tim terkait penganggaran kedepannya, biar kami PMK bisa mendapatkan sedikit tambahan untuk kami bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat. Karena terus terang masalah di masyarakat di kampung itu cukup banyak.
0: Iya, kompleks.
2: Berapa waktu saya baru 2 minggu di PMK, kami sudah menemui banyak juga permasalahan di kampung-kampung dan mereka butuh kehadiran kami.
0: Betul.
2: Namun keterbatasan di tahun ini, efisiensi yang membuat kami tidak bisa hadir secara langsung. Jadi harapan kami bahwa di tahun depan dan juga tahun-tahun berikutnya, fungsi kami sebagai dinas pemberdayaan yang ada di untuk hadir di kampung itu bisa terwujud. Jadi harapan kami mungkin bisa ada perhatian dari pemerintah kabupaten untuk dinas PMK, sehingga kami juga bisa memperhatikan juga masyarakat yang ada di kampung-kampung untuk senantiasa hadir bersama dengan mereka.
0: Baik, saya ke Pak Edi yang selalu juga berusaha senantiasa mendukung Ibu Pauline dalam mendukung program TEKAD. Apa tantangan terbesar yang dihadapi ketika Pak Edi turun bersama tim DPMK, tim TEKAD dalam bersama masyarakat dalam pengembangan usaha seperti contohnya tepung sagu yang saat ini digalakan di distrik Subur.
3: Baik, terima kasih. Terkait tantangan ya, kalau untuk kelompok-kelompok kita nih soal untuk berproduksi, mengelola itu tidak diragukan lagi.
0: Tidak
3: diragukan. Mereka bisa untuk.
0: Ya.
3: Nah, mungkin yang perlu kita dampingi terus terkait dengan mungkin manajemennya.
0: Ya.
3: Manajemennya, pengelolaan laporan keuangannya, penggunaan uang bantuan yang dari pusat mereka berikan, mungkin pembelanjaan di situ yang mungkin kita lebih mendorong. Karena kemarin kan kami bersama-sama dengan tim Kementerian Desa bersama tim penilainya kami dampingi, dan memang ada bukan temuan tapi masih perlu kita backup di situ. Sisi terkait mungkin kita punya fasilitator yang membackup administrasi sehingga mungkin penggunaan dana bantuan ini bisa berjalan maksimal.
0: Yeah.
3: Sehingga hasil yang kita masyarakat terima bantuan itu bisa difungsikan sesuai dengan dana yang diberikan.
0: Apakah sudah ada solusi yang bisa ditempuh? Karena terkadang misalnya dalam pelaporan kan seringkali masyarakat mengalami kendala karena ya awam ya, dalam segi pelaporan.
3: Ya jelas kami sebagai TPK ini kan penanggung jawab di kabupaten.
0: Yeah.
3: Sehingga ini tugas kami untuk terus mengenjot, memberikan semangat, memberikan arahan kepada para pendamping mereka. Itu tugas kita. Kita harus terus memfasilitasi sehingga terkait pelaporan penggunaan anggaran ini bisa mereka laksanakan, karena laporan ini terus disampaikan ke pusat kementerian terkait pengelolaan dananya, pengelolaan lahan, kelompok usaha punya segala aktivitas itu dilaporkan. Kami sebagai tim TPK kabupaten ini yang untuk monitoring, mengawasi mereka. Mungkin seperti itu.
0: Oke. Saya ke Bu Pauline ya. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Edi tadi ya, terkendala seringkali masyarakat seringkali mengalami kendala ketika dalam segi pelaporan, apa yang sudah mereka gunakan, apa yang sudah mereka kerjakan, ini kan seringkali terkendala. Nah, bagaimana dalam menyikapi hal ini, apa tekad Subur dalam mendampingi masyarakat? Silakan.
4: Ya, baik. Untuk dari hasil kunjungan kita pada satu minggu yang lalu, untuk kegiatan tepung sagu ini sendiri, untuk pencatatan itu seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Edi, ya memang kita tahu bahwa masyarakat kita ini masyarakat awam dan terkait dengan pencatatan mereka butuh pelatihan, tapi juga pendampingan dari kita, dan kami dari fasilitator sudah melakukan koordinasi, tetapi juga memang dari pusat langsung kunjungan langsung, dan rencana pada akhir bulan ini akan dilaksanakan pelatihan literasi keuangan yang langsung nanti difasilitasi oleh kementerian sendiri, dan narasumbernya akan dari dinas DPMK, dan akan dilakukan pelatihan untuk literasi keuangan bagi setiap kelompok-kelompok usaha di 9 lokus tekad, yaitu 9 kampung, yaitu 5 di distrik Mindip Tanah, tapi juga 4 di distrik Subur. Ya, jadi dari hasil kunjungan dari kementerian, dan kementerian langsung menyikapi hal itu. Untuk satu minggu berjalan ini, dari kami fasilitator tekad di bidang kelembagaan, fasilitator kelembagaan coba untuk melakukan pencatatan pertemuan atau ini dengan kelompok untuk bagaimana pencatatan-pencatatan sederhana dulu untuk menunggu latihan dari pusat.
0: Yeah.
4: Terima kasih.
0: Yeah. Rencananya kapan ini, Bu?
4: Untuk rencana pelatihan literasi keuangan akan disesuaikan karena ada 25 kabupaten yang akan dikunjungi langsung oleh pusat, sehingga untuk jadwalnya kami masih menunggu dari pusat.
0: Oke, baik. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini.
5: Hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini.

0: dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Terima kasih Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul dalam dialog interaktif dengan topik kolaborasi DPMK Bovendigul dan pendamping TK Distrik Subuk menjadi kunci penguatan usaha tepung sagu di Kabupaten Bovendigul. Beberapa waktu lalu kami sempat mendengar tim pendamping Distrik Subur dalam hal mendampingi masyarakat dalam pengelolaan atau pengembangan tepung sagu ini memperoleh hasil yang prestasi yang cukup menggembirakan. Bu Pauli bisa ceritakan apa yang menjadi sebuah kesuksesan sehingga Distrik Subur terkhusus tim TK bisa memperoleh hasil yang begitu menggembirakan, di mana buktinya sudah dipresentasikan di Kementerian Desa dan didampingi langsung oleh Wakil Bupati Bovendigul Bapak Marlino. Silakan Bu Paulin.
2: Ya, untuk kegiatan tekad di Kampung Subur, dari pusat mereka untuk pendampingan tekad di Kabupaten Bovendigul adalah 9 kampung. Untuk salah satu kampung yang menjadi disampaikan bahwa menjadi model, role model yaitu Kampung Subur. Kenapa dibilang role model? Karena Kampung Subur ini dia mengembangkan potensi dari kampung itu sendiri, dan tujuan dari program tekad mereka mau melihat kita tidak mengangkat satu usaha yang datangnya dari luar, tetapi bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat itu dengan potensi yang ada di kampung itu sendiri. Yeah. Jadi tepung sagu ini yang awalnya masyarakat ini awal mereka melakukan satu kelompok, yaitu usaha ternak ayam, dan mereka gagal. Terus mereka karena ayamnya terserang penyakit, dan mereka lakukan lagi usaha ternak sapi. Di sini kami dari program tekad, kami tidak bisa memaksakan kelompok itu untuk kami menawarkan apa yang harus dari kami tekad sarankan. Tetapi kami coba untuk membiarkan masyarakat atau kelompok ini, mama-mama ini, mereka sendiri mengusulkan apa yang mereka mau untuk kembangkan di kampung itu. Dan pada tahun 2020, mama-mama ini sampaikan bahwa, "Ibu, kami juga ada lihat atau kami nonton di YouTube, kami lihat di Jayapura itu ada usaha tepung sagu. Apakah sagu kami ini yang sagu merah, ini bisa juga dikembangkan menjadi tepung sagu?" Dan saya sampaikan, saya akan coba berkoordinasi dengan Pak Made, Pak Made di Jayapura, dan beliau sampaikan, "Sangat bisa, Ibu." Jadi di situ bagaimana mama-mama ini mengikut kegiatan dari satu LSM, mereka mengikuti dan mereka coba untuk pulang dan mereka lakukan. Saya coba untuk mengambil tepung sagu yang sudah mereka kerjakan secara manual, yang belum menggunakan peralatan yang canggih, tapi mereka melakukan secara manual. Saya coba bawa ke Jayapura dan diperiksa. Ternyata untuk tepung sagu kita, sagu Bovendigul yang sagu merah ini sangat bagus. Sangat bagus kualitasnya untuk digunakan untuk produk-produk turunan seperti tepung sagu, dan di situ kami coba untuk mengangkat tepung sagu ini, dan saya melihat dari sagu yang awalnya hanya mereka konsumsi untuk bakar sagu, mereka buat papeda, tetapi saya lihat ketika sagu ini dikembangkan dan diolah menjadi tepung sagu, dia mendapat satu memberi nilai tambah dan juga pemasukan bagi mama-mama itu sendiri. Dan pada tahun 2023 dari program Tekad coba memberikan bantuan, yaitu mereka memberikan bantuan rumah produksi, karena selama ini kelompok atau mama-mama ini mereka hanya kerjakan di rumah ibu ketua, dan mereka dari program Tekad memberikan bantuan sebesar 100 juta untuk bagaimana pembangunan rumah untuk ibu-ibu ini bisa kerjakan di satu tempat dengan kebersihan, dengan yang bisa terpantau. Dan dari 100 juta mereka melihat, oh ternyata berhasil. Dan dari penilaian-penilaian itu datanglah bantuan berikut, yaitu bantuan RITD, Rumah Inovasi Teknologi Desa, yang dua minggu lalu kita bersama Pak Bupati turun untuk melihat, dan pusat melihat bahwa jangkauan yang sangat jauh, tetapi bagaimana anggaran yang kalau kita bilang 100 juta untuk bangun rumah itu sangat tidak cukup. Tetapi bagaimana mama-mama ini, mereka mau kerja dengan swadaya mereka, perjuangan mereka, sehingga dari 100 juta dia meningkat menjadi 400 juta yang bangunannya dua minggu lalu yang langsung diserahkan oleh Pak Bupati kepada kelompok. Jadi penilaiannya itu bagaimana masyarakat ini, saya melihat mama-mama ini mereka punya keinginan untuk mau berubah dari usaha mereka yang sebenarnya hanya selama ini sagu saja, tetapi bagaimana mereka mau berubah dan mereka mau berusaha. Ya, seperti itu.
1: Oke. Dan lantas dari perubahan itu, kalau tidak salah kami mendengar bahwa juara tiga. Ini bagaimana? Bisa diceritakan secara singkat, Bu?
2: Ya, baik. jadi, tadi saya bilang role model dari tepung sagu ini, karena ini potensi yang ada di kampung itu yang diangkat. Bagaimana tepung sagu ini, mama-mama yang awalnya kita berpikir, ini mama-mama awam, dan mereka tidak mungkin bisa mengelola sagu ini, dia sempat menjadi kue kering, biskuit sagu. Tetapi bagaimana mama-mama ini mereka mau untuk belajar. Dari hasil-hasil pendampingan kita di lapangan, yang sebenarnya dari pusat sampaikan bahwa ini tidak ada anggaran untuk memfasilitasi kegiatan ini, tapi bagaimana dukungan pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas DPMK dan juga teman-teman Tekad, yang sebenarnya kegiatan ini tidak ada dana, tapi karena semangat dari masyarakat, kita bagaimana mendorong mereka, dorong mereka untuk kegiatan yang sebenarnya tidak didanai, tapi kita sama-sama dengan teman-teman fasilitator Tekad dan dinas bisa melakukan kegiatan itu. Dan itu menjadi penilaian-penilaian dari pusat bahwa oh ternyata kegiatan yang dianggap ini belum ada dananya, tapi bagaimana peran pemerintah dan juga pendampingan dari teman-teman Tekad dan keinginan dari masyarakat untuk mau belajar, itu yang membuat penilaian dari pusat bagi kita di tim Boven, dan kami mendapat juara 3 dari 25 kabupaten. Dan untuk Papua, kami Papua Selatan, Bovendigul yang mendapat juara 3.
1: Oke, luar biasa. Saya ke Pak Barcis, ini salah satu pertanyaan dari masyarakat ya. Ini dari Ibu Berta di Bosowa. Pendampingan seperti apa yang telah diberikan program Tekad kepada kelompok pengrajin sagu di distrik Subur, sehingga produk tepung sagu mereka bisa diapresiasi Kementerian Desa? Terus bagaimana peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi pengolahan yang akan dilakukan nantinya? Silakan Pak Barcis.
3: Ya, baik, terima kasih. Saya menindaklanjuti yang disampaikan oleh Ibu Pauline. Terkait dengan pengembangan SDM dalam mengelola tepung sagu itu, mulai dari kegiatan ini ya, peningkatan kapasitas. Saya lihat dari fasilitator mendatangkan pemateri ya. Dari daerah kami saya kenal Ibu Yuyun ya, dari kelompok Sinagi dari Sorong. Nah, itu mereka dihadirkan ke Subur langsungnya ya, untuk bagaimana mengajarkan masyarakat ketika tepung itu sudah ada dikelola menjadi suatu kue. Nah, di situ itu yang dilakukan oleh program Tekad ini. Sehingga dengan yang dulu mama-mama hanya bisa putar sagu tuh hanya untuk bakar, tapi akhirnya puji Tuhan dengan pendekatan program Tekad ini, inovasi dari daerah lain hadirkan ke Bovendigul. Kita lihat notabene-nya sangat jauh Tetapi akhirnya Mau Mama juga mereka bisa merasakan, bisa menciptakan kue dari tepung itu sendiri. Dan juga kuenya sangat enak dan sangat sehat. Nah, dan juga yang kedua, menjawab pertanyaan yang tadi, yang tadi saya melanjutkan dari Ibu Pauline, yaitu dengan bimtek-bimtek yang tadi dilaksanakan. Yeah. Salah satunya itu bagaimana itu literasi keuangan itu. Karena pencatatan yang kami, ketika kami melihat dari ibu-ibu kami di lapangan, dari kelompok, mereka sudah berupaya mencatat secara buku-buku manual, tetapi melalui peningkatan literasi keuangan ini, selain dari kita mempelajari teorinya, tetapi berdasarkan pengalaman kami di dinas, kami membagi ilmu kami kepada ibu-ibu mereka itu.
1: Oke. Ya. Baik, kita salah satu penelpon yang sudah masuk ini. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Dengan siapa, di mana?
4: Dengan Bapak Dun di Minditana.
1: Dari Minditana. Ini silakan, lanjut.
4: Ya, saya mau sampaikan yang pertama sama dalam siang buat Bapak Ibu narasumber.
1: Selamat siang.
4: Selamat siang semua. Yang saya mau sampaikan bahwa saya mau sampaikan atau mau sampaikan masukan bahwa saya terutama kami bangga dengan kegiatan yang sudah berjalan.
1: Iya.
4: Terus bukan hanya tepung sagu, tapi ada apa produk-produk usaha lain juga sampai tepung sagu yang kami paling masukkan kalau bisa harus terutama barang kita berusaha jadi kalau tidak ada pemasaran yang sama juga untuk kalau kita cuma makan sekarang kita ini hanya karena uang terutama kami masyarakat. Terutama dari dinas berkaitan ke dinas provinsi bagaimana cara cari usahakan pasaran pemasaran itu harus yang jelas tahu bukan hanya di dalam provinsi bukan hanya di dalam provinsi tapi kalau bisa lebih pasaran dari luar.
1: Yeah.
4: Karena pemasaran tahu ini kami lagi bahwa sekarang menyangkut apa sakit-sakit ma dan segala macam orang lebih sudah suka untuk makan tahu. Jelas di luar sana pasti, di luar Papua sana pasti, suka juga dengan pesan. Jadi kami minta supaya, terutama kami minta pasaran ini yang paling perlu harus diusahakan.
1: Iya.
4: Diusahakan, karena berbagai macam usaha sampai dengan pertama pesan pagi. Kalau tidak ada pasarannya, kami juga untuk apa kita berusaha. Jadi yang paling perlu harus pasaran. Nah, masalah kita makan itu juga penting, tapi yang terutama itu pasaran.
1: Oke.
4: Saya pikir itu saja, terima kasih.
1: Baik, kami langsung dijawab oleh Pak Kadis ya. Ini mereka terkendala. Memang ya, seperti penjelasan yang dari pendengar yang ada di Minditana, memang banyak usaha. Namun kadangkala kita di Bovedikul ketika keluar dalam segi pemasaran ini akan mengalami kesulitan. Ini bagaimana solusi apa yang harus diupayakan sehingga ke depan usaha-usaha masyarakat ini selain tepung sagu, usaha-usaha lain bisa lebih dikembangkan lagi. Silakan.
5: Baik, terima kasih untuk usaha-usaha di masyarakat itu biasa dalam bentuk kelompok usaha bersama. Itu di Bumkam atau Bumdes. Jadi harapan kami apa yang menjadi produk atau hasil dari masyarakat itu bisa dikumpulkan dan nanti bisa mungkin lewat BUMD di kabupaten. Sehingga kami sangat berharap untuk BUMD bisa dihidupkan lagi di Kabupaten Bovendigul ini untuk menampung hasil bumi atau hasil kerja hasil kebun masyarakat. Karena beberapa tahun lalu pernah seperti itu ya, BUMD menampung hasil dari masyarakat lalu disalurkan keluar. Jadi harapan kami BUMD juga bisa dihidupkan kembali di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang sehingga apa yang menjadi hasil kerja keras masyarakat bisa dipasarkan dengan baik.
1: Terima kasih. Kalau Pak Edi dalam menanggapi yang disampaikan oleh pendengar yang ada di Minditana dalam segi pemasaran nanti supaya ke depan hasil-hasil masyarakat ini bisa dipasarkan lebih luas lagi, silakan Pak Edi.
6: Baik, terima kasih ya. Mungkin terkait pemasaran ini memang sangat penting.
1: Yeah.
6: Karena memang program tekad ini dia berujung ke pemasaran itu. Yang sekarang kami lagi bagaimana cari solusi sehingga produk-produk ini bisa dipasarkan.
1: Yeah.
6: Karena kemarin memang sempat kita ada ikuti workshop itu ada daerah lain bahkan rica saja itu diekspor ke luar.
7: Iya, iya, iya.
6: Malah diekspor ke luar itu hanya rica saja.
7: Iya.
6: Ya kalau memang bagaimana sagu juga kita bisa ekspor ke luar ya luar biasa.
7: Luar biasa.
6: Ya mungkin tetap kami berkoordinasi terus seperti tadi sudah sampaikan Pak Kadis. BUMD ini memang salah satu badan untuk menambung sehingga dengan adanya apa bungdes-bungdes dari setiap kelompok ini berbadan hukum sehingga ada regulasi yang membackup untuk terkait pemasaran ini.
7: Yeah.
6: Ya tetap kami akan terus membackup sehingga bukan di Bovendigul saja mungkin bisa ke provinsi sebelah bahkan mungkin ke luar Papua produk sagu ini bisa dinikmati di sana.
7: Iya.
6: Mungkin itu tambahan dari
7: saya. Oke. Pada kesempatan ini juga kami ingin menyapa buat para pendengar yang ada di RRI Sekorwil Nusantara 1 misalnya yang ada di RRI Jayapura, RRI Biak, Merauke, Nabire, Serui dan Wamena. Anda bisa langsung bertanya atau bisa menelpon langsung ke 0811498866 atau juga 0811495433. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Pauline bahwa Distrik Subur ini menjadi role model dalam pengembang usaha masyarakat. Apakah ke depan nanti lebih diperluas lagi distrik-distrik yang lain sehingga mereka bisa memperoleh pendampingan yang sama sehingga bisa memacu masyarakat untuk lebih kreatif lagi. Silakan Bu Pauline.
2: Iya baik. Harapan kami dari program Tekad apa yang sudah dikerjakan di distrik dua distrik yang dampingan Tekad bisa menjadi contoh bagi distrik-distrik yang lain. Kita tahu bahwa Kabupaten Bovendigul ini memiliki sagu yang sangat banyak, tetapi untuk usaha tidak hanya tepung sagu, tetapi juga kita punya ikan yang sangat banyak. Jadi bukan hanya tepung sagu yang dikembangkan, tetapi juga bisa melalui ikan, bisa melalui buah-buahan yang ada pada Bovendigul ini bisa juga dikembangkan. Ikan bisa dikelola menjadi abon, ikan asin, karena ikan asin kita di ikan kita ikan tawar di Bovendigul ini kan banyak, bisa juga diolah menjadi pentolan, bisa dibuat stik dan lain-lain. Dari tepung sagu yang menjadi contoh, harapan kami ke depan pemerintah daerah bisa juga membantu ke distrik-distrik yang lain dengan contoh yang ada pada Bovendigul bisa dikembangkan usaha-usaha yang lain lagi.
7: Iya. Yeah. Saya ke Pak Barcis, apakah ada nanti ke depan untuk memperluas model kolaborasi ke distrik lain sehingga potensi-potensi selain sagu ini bisa dikembangkan lagi?
3: Iya, baik Pak. Untuk tahun depan dari pemerintah pusat sendiri itu ada program hampir sama seperti Tekad juga.
7: Yeah.
3: Minggu awal Mei itu mereka sudah melakukan kunjungan.
7: Yeah.
3: Puji Tuhan kita ada beberapa distrik lagi yang menjadi rekomendasi seperti distrik Jair, distrik Mandobo, distrik Arimo, distrik Inyandit, distrik Mindip Tanah sendiri dan distrik Waropko. Nah, dari beberapa distrik ini total kampungnya itu ada 50 lebih yang menjadi target dari program pemberdayaan ini sendiri.
7: Yeah.
3: Sehingga saya rasa Tekad ini menjadi tadi role model
7: ya.
3: Kami menyampaikan kepada bapak-bapak kampung yang lain, kami tidak susah lagi sehingga kami mengambil sampel dari berapa lokus yang ada di distrik Mendik Tanah dan juga di Subur. Sehingga ini tadi saya sampaikan sebelumnya ada distrik Jair yang masuk di dalam lokus yang baru. Sehingga Subur itu distrik tetangga yang kami sampaikan contoh. Nah, dan juga contoh dari Mindip Tanah. Distrik Mindip Tanah ini yang menjadi contoh ini, yang menjadi besok ada lokus baru ini ada di distrik Waropko, Inyandi, dan Arimo. Nah, dan ini program Tekad ini yang menjadi penyemangat bagi masyarakat. Dan masyarakat sangat menyambut dengan senang. Nah, tugas kami Pemda yaitu menyampaikan hal-hal yang mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi luar di lain teori, tapi kami menyampaikan manfaat ketika masyarakat ini menerima program pemberdayaan itu. Nah, itu sehingga saya rasa dari efisiensi anggaran ini masyarakat di kampung itu dicoba untuk bisa mandiri dan berinovasi. Sehingga tugas kami menyampaikan menyampaikan bahwa pentingnya masyarakat menerima program ini dan juga manfaatnya, baik dari segi sosial, ekonomi, dan juga terkait untuk kemandirian masyarakat itu sendiri.
7: Iya, baik. Tadi disinggung terkait dengan bagaimana pemberdayaan, apakah nanti ke depan pemberdayaan yang sama juga, bukan hanya seperti yang kita lihat ini kok sebatas misalnya di distrik yang ada di Gol ini ya, sementara di Gol sebelah sana mulai dari Fofi, lalu naik ke bagian atas, ini kan bisa dikatakan mereka belum diberdayakan secara maksimal, ini bagaimana?
3: Baik, kami dari Dinas PMK di awal bulan Mei juga saya bersama Pak Sekretaris itu kami menerima ini ya kunjungan dari perwakilan 112 kampung itu mereka datang menyampaikan aspirasi mereka perihal efisiensi anggaran terus keterbatasan mereka. Disitulah kami mengambil jalan tengah, yaitu kami suruh mereka pemutakhiran data. Terkhususnya kami fokus ke pendataan kelompok-kelompok tani di 112 kampung. Nah, di situ kami mau mencoba merubah strategi peruntukan dana otsus, yaitu dengan penguatan pemberdayaan dana anggaran itu. Ada beberapa perdasus yang kami lihat, rancangan perdasus yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan di tahun ini, dan kami dari Dinas PMK sendiri sudah mengambil mengancang-ancang. Nah, di mana kami lebih fokus untuk anggaran pemberdayaan seperti ELMA, PKK, itu peruntukan itu langsung turun ke kampung dan distrik. Sehingga organisasi masyarakat di tingkat kampung, lembaga masyarakat di tingkat kampung, harapan kami mereka yang menjadi pelaku, pelaku kegiatan, bukan sebagai peserta dari kegiatan. Sehingga kami sudah ada beberapa langkah-langkah yang kami ambil, yaitu peruntukan dana otsus itu kami coba mengarahkannya dengan regulasi yang akan kami siapkan melalui perbu. Yang kedua, di sini kami meningkatkan lagi kolaborasi lintas OPD. Nah, contohnya PK pada tahun lalu itu OPD yang terlibat itu tidak sampai 6 aja enam OPD. Tetapi di tahun ini kami menaikkan lagi beberapa OPD teknis seperti Dinas PU, Dinas Perumahan, sehingga mereka mendorong. Nah, mereka mendorong apa yang dinas kami tidak bisa. Nah, dari tugas teman-teman dari OPD lain ini yang kami mendorong. Jadi kami di akhir tadi yang saya sampaikan awal Pak, data yang akan semua kampung mereka rekap ini, pemutakhiran data ini akan mereka paparkan kepada kami di rakor 112 kepala kampung. Dan di situ semua OPD maupun juga P3MD dan juga Bupati siap untuk hadir di sana. Dan di sana mereka akan sendiri mendengar apa yang memang menjadi kendala di kampung-kampung kita. Dan memang di sebelah sudah ada, kita lihat ya di Digul sebelah, Fofi dengan yang lain, sudah ada berapa pendekatan dari pemerintah. Saya lihat kelompok-kelompok tani padi itu sudah ada. Tinggal bagaimana mereka punya kelembagaannya dengan pemasaran. Nah, itu yang mungkin kita perlu dorongnya di situ.
7: Siap. Saya ke Pak Agus Sutikno. Apa harapan pemerintah daerah dan juga DPMK sendiri terhadap peran pendamping TK guna memperkuat kapasitas masyarakat serta memperluas peluang usaha tepung sagu bukan hanya di distrik Subur, tetapi juga distrik-distrik yang lain sehingga mereka ke depan bisa memperoleh peluang yang sama dalam kaitan dengan bagaimana kita bersama-sama memberdayakan masyarakat. Silakan Pak Agus.
5: Hasil kunjungan kami kembali ke distrik Subur dan distrik Mediptana, maka kami melihat bahwa kelompok usaha yang dibina oleh TKT itu mereka sangat terbantu sekali. Sehingga harapan kami bahwa program ini terus berlanjut. Mungkin namanya bukan tekad lagi, tapi di tahun-tahun depan ada program lagi dari pemerintah pusat, Kementerian Desa, untuk membantu kami di kabupaten, khususnya di distrik dan kampung-kampung. Jadi harapan saya agar program ini terus berlanjut. Karena terus terang, kalau cuma kami sendiri, paling agak kesulitan. Harus butuh dukungan juga dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Desa.
7: Baik. Kalau Pak Edi sendiri melihat bagaimana, kalau kita tahu sendiri bahwa 20 distrik dengan jumlah 112 kampung ini sangat luas, tentu diperhadapkan dengan beragam persoalan yang begitu kompleks. Apa harapan ke depan supaya program TKT ini bisa hadir sehingga ke depan masyarakat bisa terpacu memanfaatkan potensi yang ada di desa atau kampung mereka sehingga ke depan mereka juga bisa hidup lebih baik. Silakan Pak Edi.
6: Baik, terima kasih. Kalau harapan saya, program TKT ini kan program transformasi ekonomi. Dia lebih berfokus kepada ekonomi masyarakat. Di situasi keuangan kampung, anggaran kampung, ADKDD yang berkurang ini, masyarakat coba kita fokus ke pemberdayaan ekonomi. Karena pemberdayaan ekonomi ini dia bisa menjadi solusi untuk kita tidak mengharapkan dana kampung yang mungkin besar, sehingga dengan adanya pemberdayaan ekonomi ini, kita punya pendapatan keluarga, bahkan kita kelompok-kelompok ini bisa mendapatkan hasil dari situ.
7: Iya, baik. Jadi
6: mungkin kita tetap fokus terus untuk program pemberdayaan ekonomi kampung ini.
7: Iya. Kalau Ibu Pauline, apa harapan ke depan? Karena seperti penjelasan tadi bahwa hadirnya TKT ini menjadi role model, sehingga ke depan tentu lewat dialog singkat ini bisa memacu masyarakat, terutama yang ada di kampung-kampung, untuk bisa memanfaatkan segala potensi yang ada, sehingga mereka juga ada mengalami sebuah perubahan hidup ke depan. Silakan.
2: Ya, baik. Harapan kami dari program TKT, jadi kelompok dampingan kami ini ada 9 kampung dan memiliki usaha yang berbeda-beda. Jadi tidak hanya pada kelompok tepung sagu, tetapi pada distrik Subur itu ada kelompok sawah di Kaisa, di Wagai juga ada kelompok sawah, ada kelompok ikan asin, dan juga ada kelompok budidaya ikan air tawar. Tapi juga di Mindit Tanah ada kelompok ternak babi, di Wanggat Kibi, di Kampung Oso ada kelompok budidaya ikan air tawar, ikan lele, dan juga di Kampung Awayanka, budidaya ikan lele, di Mindit Tanah juga kelompok hortikultura, dan juga di Kampung Tinggam. Harapan kami ke depan, hubungan baik yang sudah dibangun dari program TKT dan juga OPD-OPD teknis untuk mendukung kegiatan-kegiatan di kampung, harapan kami ke depan tetap ditingkatkan. Masyarakat kami, masyarakat kita di kampung itu bukan mereka tidak bisa, tetapi mereka bisa dan mereka hanya butuh pendampingan. Sehingga harapan kami dari program TKT, dari pemerintah daerah dan OPD teknis, mari kita sama-sama melakukan pendampingan kepada masyarakat kita, bukan hanya pada lokus TKT, tetapi juga pada 112 kampung yang ada pada Kabupaten Bovendigul, sehingga masyarakat ini bisa berdaya dengan potensi yang ada di kampung itu sendiri.
7: Oke. Saya ke Pak Barcis, apa pesan yang hendak disampaikan kepada masyarakat, terutama kaula muda yang ada di daerah kita, supaya hadirnya program TKT ini ke depan mereka sebagai pemegang tongkat estafet pembangunan bisa terpacu melalui program TKT dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat?
3: Baik, pesan saya terkhususnya buat generasi muda yang ada di kampung, baik yang sudah lulus SMA maupun yang sudah selesai kuliah, maupun yang belum mendapatkan pekerjaan, mari saudara-saudara kita, tanah kita tersedia, lahan kita tersedia, hasil bumi kita tersedia, ilmu yang telah didapatkan itu jangan disimpan, terus kita tinggalkan budaya kemalasan kita. Mari kita kelola 1-2-10 meter di samping rumah kita, maupun kebun-kebun yang sudah ditinggalkan baik oleh orang tua maupun bibit-bibit yang sudah disiapkan oleh pemerintah, baik pun pemerintah kampung, pemerintah kabupaten, bahkan provinsi. Ya, mari kita pakai itu untuk kita manfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Bahwa perekonomian itu dia tidak bergantung saja bahwa kita kerja di kantor, di BUMN, tetapi melalui pertanian dan perkebunan itu bisa meningkatkan taraf hidup, terkhususnya ekonomi di kampung. Sehingga harapan kami, generasi muda, terkhususnya anak-anak kita yang ada di Bovendigul, mari ketika balik dari tempat perkuliahan yang jauh, ilmu yang ada digunakan untuk sama-sama dengan kelompok-kelompok mama bapak mereka yang ada di kampung, tetapi juga bisa membimbing, mengarahkan teman-teman pemuda juga yang ada di kampung, sehingga mereka bisa fokus memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kampung itu sendiri.
7: Baik. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, melalui kolaborasi yang kuat antara DPMK, Kabupaten Bofdigul, dan pendamping Tekad Sudbur, tentu melalui dialog singkat ini diharapkan usaha tepung sagu masyarakat terus berkembang dan menjadi sumber ekonomi yang berkelanjutan. Dari studio, saya Thomas Hamlan, mewakili tim kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas dialog singkat ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.
8: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bofendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi.

0: Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan.
1: Terima kasih pendengar di Boven Digel dan sekitarnya. Pukul 11.14 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih terus bersama kami selepas kita ikuti tadi siaran Gerakan Membangun Papua persembahan dari RRI Boven Digel. Ya, semoga informasi yang sudah dibagikan bersama dalam program GMP di ruang dengar Anda menjadi informasi-informasi terkini kita bersama tentunya di Boven Digel. Bagi Anda yang mendiami 20 distrik 100

dan juga bidang-bidang yang lainnya yang pasti juga memberikan peluang, memberikan ruang untuk warga masyarakat yang ada di Kabupaten Movendigo. Oke saudara pendengar, dengan hiburan-hiburan siang ini juga masih hadir menemani kebersamaan kita, dan hingga nanti pukul 12 kita berbagi dalam program Musik Pelepas Lelah.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Ya, saudara pendengar Radio Vendigo, ya, untuk suasana siang kita hari ini yang begitu cerah mendera, ya, suasana yang cukup panas, ya, membuat kita tetap stay, tetap semangat, ya, walaupun dari pagi kita berada di tempat-tempat aktivitas kita masing-masing, namun kita selalu menjaga diri kita dan juga keamanan di sekitar tempat kegiatan kita masing-masing. Oke, saudara pendengar, pukul 11.33 menit waktu Indonesia Timur, ya, masih dengan informasi hiburan-hiburan juga yang mana terus hadir mengisi ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama. Mensos undang masyarakat mengunjungi open house sekolah rakyat. Ya, pendengar, dari rri.co.id, ya, bersumber, ya, dari rri.co.id. Kementerian Sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat melalui program Open House Sekolah Rakyat. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026 di berbagai daerah di Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan kegiatan ini bertujuan agar masyarakat lebih mengenal program pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Menurutnya, berbagai kalangan akan diundang, mulai dari tokoh masyarakat, aktivis pemerhati pendidikan, pemuda hingga tokoh perempuan untuk melihat secara langsung proses pembelajaran di sekolah rakyat. Gus Ipul menjelaskan, kegiatan open house ini digelar setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap program yang telah berjalan hampir 11 bulan. Hasilnya menunjukkan perkembangan positif para siswa, baik dari sisi akademik maupun pembentukan karakter. Dari sejumlah kunjungan ke sekolah rakyat di berbagai daerah, siswa dinilai mengalami peningkatan kemampuan di bidang sains, bahasa, sosial, olahraga, dan seni. Tak hanya itu, kondisi fisik dan mental siswa juga disebut semakin baik. Mereka dinilai lebih sehat, lebih disiplin, lebih percaya diri, serta lebih optimis dalam menghadapi masa depan. Melalui kegiatan open house ini, pemerintah berharap masyarakat dapat melihat langsung proses pendidikan dan pembinaan di sekolah rakyat, sekaligus memperkuat dukungan publik terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Ya, pendengar, itulah informasi dari rri.co.id dan tentunya untuk bisa kita cerna bersama pada suasana siang hari ini. Anda tetap semangat, terus melakukan rutinitas-rutinitas Anda pada siang ini.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul.
3: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
4: Teman baru.
5: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja, biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pukul 12 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Kita berjumpa kembali dalam program Musik Pelepas Lelah untuk edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Satu jam ke depan saya Ina Kumayok menemani, dan juga bila Anda yang ingin berpartisipasi saling sapa menyapa, Anda bisa ikutan melalui dua line telepon kami, yaitu di 0811 49 54 33 33, 0811 49 54 49 88 666. Ya, dan saudara pendengar, tentunya bagi Anda juga yang ingin mengirim pesan singkat Anda, silakan di 0811 4988 222. Ya, seluruh fans Setia Pro 1 yang ada di Boven Deal khususnya, bahkan juga yang ada di luar Tanah Papua, kami ucapkan selamat siang dan salam kompak selalu via udara. Oke, pendengar di manapun berada, sudah ada penelpon yang ikutan, saya sapa langsung. Halo, selamat siang Mbak.
1: Ya, halo, selamat siang Mbak.
0: Iya, Wanda.
1: Dengan Dika.
0: Iya, Dika, apa kabar?
1: Ini dengan
0: Kakak Ina di sini.
1: Oh, Kakak Ina, maaf ya, Dika baru monitor karena baru pulang rapat dari kesehatan.
0: Oke. Okay. Silakan Dika, mau request lagu apa? Mau salam-salamnya untuk siapa, silakan.
1: Iya, Dika request lagu dari Mita Talahatu. Judulnya Beta Bukan Baju.
0: Beta Bukan Baju. Oke. Okay.
1: Iya. Salam dulu ya, salam yang pertama buat saya lagi bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga dan semua RRI Bogor. Terus salam buat Bang Adika Kronan tadi yang salam sayang penjelajahannya, semoga sehat selalu sama keluarga. Terus Ibu bisa keluarga ucapan yang sama, salam saya Ibu Farida, Kakak Tia, Ibu Natalia juga ucapan yang sama. Kak Ayu Masohi, Bang Nasul, Kak Iwan, Pak Uso, Pak Widi Ciburia di Jakarta juga ucapan yang sama. Dan semua pendidikan tempat kecuali dari asal Buzet sehat. Ayo yang di dalam gabung yuk.
0: Oke,
1: halo yang di dalam gabung yuk.
0: Halo.
2: Tidak mood. Terus saja Kak. Tidak.
0: Dika. Tadi lagunya bukan Beta Bukan apa?
1: Beta Bukan Baju dari Mita Talahat.
0: Oh, bukan baju, saya kira bukan kaca.
1: Bukan baju.
0: Hati ini bukan kaca. Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih Dika, selamat siang.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Ya, saudara, sudah ada lagi yang ikutan. Saya sapa, halo, selamat siang. Dari Sambas.
3: Halo, selamat. Iya, selamat siang Mbak Lisa.
0: Mbak Ina.
3: Apa kabar Mbak Lisa?
0: Kabar baik dengan Mbak Ina di sini. Halo, Pak Lanias.
3: Iya, selamat siang. Musim lepas lelah Mbak Lisa.
0: Mbak Ina.
3: Apa kabar Mbak? Mbak Lisa, maksudnya Mbak Lisa ya?
0: Tidak, siang ini Mbak Ina. Nanti jam 2
3: iya,
0: baru
3: betul.
0: Mbak Lisa.
3: Iyalah. Kalau cuaca di Sambas ini, sobat Sambas ini cerah nih hari ini Mbak, begitu.
0: Iya, puji Tuhan, sama juga di Boven Deal.
3: Iya, mudah-mudahan selalu semuanya Mbak ya.
0: Iya.
3: Oke, dapat lagu ya?
0: Boleh, lagu apa?
3: Lagunya dari ini Mbak, dari Bimbo, judul lagunya Belada Seorang Penyiar.
0: Bimbo, oke.
3: Okay. Ya, Bimbo Band judulnya, Bimbo Band, Bimbo gitu aja, terus Belada Seorang Penyiar gitu ya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, yalah, salamnya kita rangkul aja buat semua yang mendengarkan acara Pusat Lepas Lelah, semoga Mbak sehat selalu aja ya. Oke, okay, terima kasih. Selamat siang, Pusat Lepas Lelah.
0: Terima kasih. Ya, dari Sambas, Mbak Tania Sias, Talia yang sudah ikutan juga. dan juga semua pendengar yang saat ini masih monit ya, boleh ikutan juga bersama kami di dua lain telepon dan satu layanan WhatsApp kami. Oke, di manapun Anda berada, kami hadirkan satu tembang yang sudah hadir, yang sudah kami siapkannya, semoga bisa menemani kebersamaan kita pada siang hari ini.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.
3: Saudara pendengar di Woven di Gelang Sekitarnya, dalam program Musik Pelepas Lala menemani waktu istirahat siang Anda dengan berkumpul bersama keluarga, menikmati suasana siang yang begitu panas ya. Ya, yang pasti juga dengan menikmati hidangan makan siang Anda. Oke, saudara pendengar, Anda juga masih diberikan kesehatan, kekuatan, semangat ya untuk menjalani berbagai kegiatan aktivitas di hari ini. Ya, dari pagi hingga siang hari ini juga Anda sudah melakukan sebagian pekerjaan-pekerjaan Anda, bahkan juga yang mungkin ringan sudah Anda usahakan atau selesaikan. Dan juga Anda akan melewati istirahat siang ini dengan makan siang bersama keluarga ataupun juga rekan-rekan seperjuangan Anda. Ya, semoga tetap menjaga kebersihan ya, apalagi dengan cuaca yang begitu panas ya, dan juga debu-debu yang berterbangan kian kemari ya, apalagi disertai juga dengan angin ya. Ya, Anda juga harus menjaga makan dengan baik ya. Sebelum Anda makan, jangan lupa mengonsumsi air putih satu gelas ataupun dua gelas ya, menyegarkan tenggorokan Anda, dan juga Anda bisa memulai makan dengan menu-menu spesial yang juga Anda siap, keluarga Anda siapkan siang hari ini. Bahkan juga Anda yang mungkin menikmati makan siang bersama teman-teman rekan kerja di kantor ya, semoga Anda juga jangan lupa untuk mencuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir ya. Ya, semoga tangan Anda bersih dari kuman-kuman selama Anda memegangkan pekerjaan tadi. Oke, semoga Anda juga diberikan kenikmatan ya dengan berkat yang Anda konsumsi siang ini. Ya, saudara, kami juga menyapa Anda yang ada di 20 distrik, 112 kampung. Ya, selain itu saya juga terhibur dan tetap bahagia bersama keluarga di sekitar tempat tinggal Anda. Oke, kami sapa dulu yang sudah ikutan. Halo, selamat siang Anda.
4: Siang RGL, Pak Tara.
3: Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang MPL.
3: Iya, selamat siang.
4: Ya, dengan Ibu Bu Indah ini.
3: Dengan Mbak Ina di sini.
4: Oh, dengan Mbak Ina. Mbak Ina, saya mau request lagu dari Andemes, Ego.
3: Andemes?
4: Halo?
3: Iya, Andemes lagunya.
4: Dari judulnya Ego ya.
3: Oke. Okay. Salamnya untuk siapa?
4: Salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
3: Terima kasih.
4: Pertama salamnya buat Mbak Diana, buat Bang Andi di Batam, pada Purnama Sari, Rendi, Bang Benijo, Ibu Ika, Bang Iwan, Pak Fauzi, Mas Rabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Anggi, Mbak Senja, Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Pak Ubi Uti, Bunda Ima, Bang Nasrun, dan Pak Usu Busri, Buat Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
3: Iya, tadi lagunya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Lagunya tadi dari Garis Band.
4: Iya, Ego, Andemes lagunya. Nama orang penyanyinya itu Andemes.
3: Oke, kalau ada diputarkan.
4: Ya, iyalah,
3: ya, cuma yang ada ya. Ego-ego saja, punya yang lain.
4: Ya, oke. Kalau enggak ada dari Sultan aja berpisah di ujung jalan ya. Kalau ada lagu itu tadi, kalau enggak ada baru dari Sultan ya.
3: Oke, terima kasih.
4: Karena lah ada Mbak, itu.
3: Oke. Okay. Selamat siang. Iya, pendengar di manapun Anda berada, satu penelpon kita tadi, Ibu Wanusu kalau tak salah ya, yang sudah ikutan juga. Di belakang Ibu Wanusu saya sapa lagi. Halo, selamat siang, MPL. Halo, selamat siang, MPL. Oke, kayaknya tadi satu jalur ya, sahabat Ibu Wanusu di Sambas. Oke, kita sapa lagi, ada yang ikutan nih, dengan siapa di mana? Oh, sayang sekali terputus. Oke. Ya, pendengar di manapun Anda berada, mana-mana waktu siang Anda, istirahatnya Anda siang ini. Ya, dua lagu persembahan yang tadi di request di Karen juga Alanius, saya hadirkan dulu ke ruang pendengar.

Mendengar di manapun Anda berada, pukul 12.53 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kebersamaan kita di acara MPL siang ini kami sudahi. Kami ucapkan terima kasih untuk para news di Sambas, Ibu Wanose juga, terima kasih. Dan juga di Kadita Leabo, ya, sudah berpartisipasi. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang selalu setia monitor, ya, namun tidak sempat berbagi salam, berjawab-jawab bersama kami. Kami yakin dan percaya Anda juga selalu on time bersama kami, monitor siaran kami di 90.3 MHz dan juga di pemancar rally kami di Waropo 97.5 MHz. Ya, semoga kebersamaan kita siang ini dengan lagu-lagu yang hadir dalam acara MPL sudah menemani waktu istirahat makan siang Anda bersama keluarga tercinta. Oke, saya Inah mohon undur dari program acara musik pelepas lelah untuk edisi siang ini. Dan kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur akan hadir warta berita dinamika olahraga bersama pusat pemberitaan Pro3 RRI Jakarta. Oke, satu tembang mengakhiri jumpa kita di acara

Baiklah pendengar di Bovendigel dan sekitarnya, kini pukul 13 waktu Indonesia Timur mengajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita dinamika olahraga.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 18.2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: with the authority of King.
1: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai dengan kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Madueke yang dicetukkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang, dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan permainan yang sesungguhnya. Bertahan, kami lama mengambil keputusan untuk bergerak dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami yang kami inginkan. Kesempatan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di putaran sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdin RRI terus mengudara untuk Indonesia.

itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abos Bek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90+9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 terakhir, yang juga merayakan penampilan 200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung senada karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2020.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Lasti melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Herdman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis, John Herdman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini ini menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan ini membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa ke dalam ini.
0: Michelle Baker adalah Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang membedakan rivalitas, yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub. Dari manapun kita tetap support, dari manapun klubnya kita tetap support.
0: Juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putra Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya, setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas, saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya, karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya gak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
1: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi, dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderivasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang. Terima kasih Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassroots-nya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2020. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dan beragam informasi aktual dari kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Itu ayam goreng aku, kamu ambil ya.
1: Hahaha, kan aku cuma ambil sedikit kok.
0: Tapi itu kan makananku, jangan rebut-rebut orang pun makanan. Nanti bisa bikin masalah.
2: Ih, Bina, tidak boleh begitu. Makanan orang lain itu bukan untuk diambil sembarangan. Kalau Bina mau, bilang baik-baik dengan sopan ya. Kalau Feni mau berbagi, pasti Feni kasih. Bina ingat ya, mengambil milik orang lain tanpa izin itu tidak baik sayang. Kita harus saling menghargai. Ayo minta maaf sama Fenina.
1: Maaf ya Fenina, aku harusnya tidak mengambil makananmu. Aku janji sekarang aku tidak begitu lagi.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Baiklah pendengar di Boven di Kalan sekitarnya pukul 13.33 menit waktu Indonesia Timur. Setelah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3RRI Jakarta, Anda akan mengikuti warta berita selanjutnya untuk wilayah Skor Bali Nusantara 1 Jayapura nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, tentunya Anda di siang hari ini ya sudah kembali meramu pekerjaan-pekerjaan Anda, di meja kerja Anda. Semoga dilancarkan. Semoga hari ini juga tugas-tugas yang sudah Anda programkan ya bisa terselesaikan sesuai dengan harapan-harapan Anda. Ya, pendengar, mengingat Boven Digul ya yang sudah memasuki musim kemarau ya, kadang panasnya sampai terlalu terik ya, sehingga ini juga membuat ketersediaan air bersih ya di setiap rumah-rumah warga juga sudah mulai merasa kesulitan karena dengan curah hujan yang kurang ya, sehingga ini juga harus kita waspadai dengan cuaca yang tidak, ya dengan kondisi cuaca yang begitu panas ya, yang tentunya kita hadapi bersama. Ya, semoga ketersediaan air bersih Anda dan juga keluarga Anda di rumah ya bisa tersedia. Anda juga bisa melakukan pemesanan air ya dengan profil-profil tank yang juga disiapkan ataupun di dapat mempermudah kebutuhan air bersih Anda. Oke, bisa juga dengan mendatangi sungai-sungai yang ada ya, mungkin sumur dan sebagainya untuk melengkapi kebutuhan air bersih Anda. Oke, hemat air ya, karena mungkin Anda yang jauh dari tempat air atau sungai ya, bisa seiring mungkin menggunakan air bersih Anda. Oke, saudara pendengar, selamat siang saja untuk kita semuanya dan juga selamat beraktivitas di siang ini.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga

0: Kak, kenapa gak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuman mau ngambil cas HP.
0: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling menjaga privasi.

Baiklah pendengar, Radio Bovan di Galang sekitarnya kini pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Ina mohon undur dari pendengar Anda. Selanjutnya Anda ditemani rekan Lisa dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti. Selamat siang untuk semuanya dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Dengar pukul 14.25 menit waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda, pendengar, saya Lisa melanjutkan menemani Anda dalam acara Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita, kebersamaan kita hingga pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Dan lagu-lagu dangdut akan terus selalu bersembahkan sepanjang kebersamaan kita. Dan lintas sore Boven Digul pendengar hingga pukul 19 atau jam 7 malam, di mana kebersamaan kita, rangkaian-rangkaian acara ya, terus kami bersembahkan di ruang dengar

Rekor cegukan terlama yang tercatat dalam Guinness World Records yang dipegang oleh seorang pria bernama Charles Osborne, di mana pada tahun 1922 Osborne mulai cegukan saat tergelincir. Cegukan tersebut berlangsung selama 68 tahun dari 1922 hingga 1990. Meskipun rekor ini mengesankan, Osborne sendiri menyatakan bahwa cegukan tersebut menjadi lebih tenang dan teratur setelah

0: Itu ayam goreng aku, kamu ambil ya.
1: Hahaha, tadi aku cuma ambil sedikit kok.
0: Tapi itu kan makananku, jangan rebut-rebut orang pun makanan. Nanti bisa bikin masalah.
2: Bina, tidak boleh begitu. Makanan orang lain itu bukan untuk diambil sembarangan. Kalau Bina mau, bilang baik-baik dengan sopan ya. Kalau Feni mau berbagi, pasti Feni kasih. Bina ingat ya, mengambil milik orang lain tanpa izin itu tidak baik sayang. Kita harus saling menghargai. Ayo minta maaf sama Fenina.
1: Maaf ya Fenina, aku harusnya tidak mengambil makananmu. Aku janji sekarang aku tidak begitu lagi.

0: Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya satu orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Benoit juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Enmes Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023, kategori karya produksi original soundtrack terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhir.

0: Saya ingin membantu mama, tapi saya masih kecil.
1: Kamu pintar, nak. Suatu hari nanti, dengan pendidikanmu yang baik, kamu bisa mengubah keadaan ini. Mama percaya sama kamu.
2: Selamat pagi, Bu. Saya bawa sedikit makanan dan pakaian untuk keluarga Ibu. Semoga bisa membantu.
1: Pagi juga, Bu. Wah, terima kasih banyak ya. Anda sangat baik sama keluarga kami.
2: Kita harus saling membantu, Ibu. Jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa. Bilang saja, kemiskinan ini bukan cuma masalah Ibu, tapi masalah kita semua.
3: Bantu sesama, karena setiap langkah kecil bisa membuat perbedaan besar.

Dengar pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur, nantinya akan kami hadirkan doa kerahimah ilahi. Dan tentu saja mendengar, selanjutnya kita nanti akan mendengarkan serangkaian informasi terangku

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanda Papua edisi Kamis 18 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. UNICEF dan pemerintah Kota Jayapura perkuat sinergi program makan bergizi gratis. Realisasi PAD Papua baru 42%, Bapenda kejar target semester 2. Selain warta berita sore hari ini, kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya, saya Sofia Nubefor.

0: Kita awali berita pertama, UNICEF bersama pemerintah Kota Jayapura menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat sinergi dalam penguatan program MBG di Kota Jayapura. Kita simak laporan Arul Firmansyah.
1: UNICEF Papua bersama pemerintah Kota Jayapura, Badan Gizi Nasional, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menggelar rapat koordinasi program makan bergizi gratis guna memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut di Kota Jayapura. Kegiatan yang berlangsung di Kota Jayapura ini membahas berbagai aspek penting pelaksanaan MBG, mulai dari kualitas layanan, keamanan pangan, distribusi makanan, hingga pemanfaatan data untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Kepala Perwakilan UNICEF Papua dan Papua Barat, Aminuddin Ramdan, menegaskan program MBG memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan pemenuhan gizi anak-anak, terutama di wilayah Papua yang masih menghadapi berbagai persoalan serta keterbatasan akses pangan bergizi. Menurutnya, program tersebut tidak hanya fokus pada penyediaan makanan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
2: Program ini adalah program yang sangat strategis dan memiliki keterkaitan yang sangat luas, bahwa sektor ini, sektor gizi anak-anak, tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Tetapi melalui program MBG ini kita menjadi melihat bagaimana pentingnya, bagaimana kontribusi sektor-sektor lain, bagaimana ini semua bisa berkontribusi untuk menjadikan anak-anak ini bisa memiliki status gizi yang jauh lebih baik. Dari UNICEF kita melihat ada tiga hal yang menjadi penentu kualitas program pemberian makanan bergizi gratis dan pada ujungnya nanti menjadi tolok ukur bagaimana anak-anak ini status gizinya bisa meningkat. Yang perlu kita pastikan adalah keamanan pangan.
1: Ditambahkan, UNICEF menilai terdapat tiga faktor utama yang menentukan kualitas pelaksanaan MBG, yaitu keamanan pangan, ketepatan distribusi, dan ketersediaan data yang akurat. Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan status gizi anak-anak sebagai sasaran program utama. Aminuddin Ramdan juga menekankan pentingnya mekanisme umpan balik dari para penerima manfaat, terutama anak-anak dan ibu hamil maupun menyusui, guna mengukur dampak nyata program MBG terhadap kesehatan, kehadiran sekolah, dan perkembangan gizi dari para penerima manfaat. Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jayapura, Evert Meroje, menegaskan komitmen pemerintah Kota Jayapura dalam mendukung program MBG sebagai bagian dari program strategis nasional. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai penyesuaian anggaran untuk mendukung program tersebut, serta membentuk tim pendampingan yang akan bekerja sama dengan UNICEF dan BGN.
3: Saya mengajak kita untuk yang ada terlibat di kegiatan semacam ini, mari kita kerja dengan hati sehingga jangan kita menurunkan nilai daripada sebuah makanan itu. Makanan di meja makan itu sangat penting. Tapi kalau sudah kita rubah ke MBG, mari kita berikan yang terbaik, yang bergizi kepada anak-anak kita. Untuk Kota Jayapura, saya sudah datang di beberapa titik dan kalau lihat dari standar itu standar nasional. Yang mungkin lagi menjadi penting di sini adalah IPAL-nya dan sanitasi yang itu yang mungkin teman-teman dari MBG dengan dari GAPAI, dari UNICEF maupun kesehatan bisa membantu.
1: Terkait dan hal itu, Evert Meroje meminta kepada seluruh pihak yang terlibat untuk meningkatkan koordinasi dan respon cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan, agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan memberikan dampak buruk terhadap pelaksanaan program MBG di Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku bersama tim lintas sektoral gelar inspeksi mendadak atau SIDAK pengawasan penyaluran BBM subsidi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan tepat sasaran sekaligus mencegah penyalahgunaan di lapangan. SIDAK melibatkan sejumlah instansi mulai dari Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas ESDM Provinsi Papua Selatan, Kepolisian, Satpol PP hingga Hiswana Migas. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas mengatakan, pengawasan dilakukan di tiga SPBU yaitu SPBU Semangga, SPBU M. Hatta dan SPBU Ahmad Yani. Dari hasil sidak, tim gabungan menemukan 5 kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran BBM subsidi. Aparat terkait langsung melakukan penanganan sesuai kewenangan masing-masing, sementara Pertamina melakukan pemblokiran berkode terhadap kendaraan yang ditemukan. Pertamina juga menegaskan akan terus memperkuat pengawasan melalui digitalisasi SPBU dan program subsidi tepat. Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Selatan Lambertus Ignatius Fatrun menyebutkan, sidak lintas sektoral menjadi langkah penting untuk memperkuat pengawasan distribusi energi di daerah. Masyarakat juga dihimbau turut melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan. Saudara serta pemirsa, realisasi PAD Papua baru 42%. Bapenda kejar target semester kedua. Kita simak laporan Rizky Kurniawan.
4: Realisasi pendapatan asli daerah PAD Provinsi Papua hingga pertengahan 2026 baru mencapai 42%. Angka tersebut masih berada di bawah capaian ideal semester pertama yang seharusnya mencapai 50%. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Papua Suban mengatakan pihaknya masih menghadapi selisih sekitar 8%. Namun Bapenda tetap optimistis target penerimaan tahun ini dapat tercapai. Suban menjelaskan penerimaan terbesar masih berasal dari pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB.
5: Dan juga itu kan kalau pemasukan, ini kan kalau target PKB dan BBNKB kan 81 miliar pernah saya bilang waktu lalu ya. 81 miliar khusus untuk kendaraan bermotor ini, pajak kendaraan bermotor itu 81 miliar. Dan 81 miliar ini nanti kita option ada kewenangan kabupaten kota, kita option artinya membagi ke mereka sesuai dengan daftar kendaraan yang masing-masing ada di kabupaten itu yang membayar pajak. Kita hitung, ada rumusnya nanti. Jadi bukan seperti tahun-tahun sebelumnya kan provinsi yang bagi nanti, tinggal pergub gitu. Tapi kalau ini sudah kewenangan kabupaten kota ditetapkan oleh Dirjen Pajak di sana.
4: Meski demikian, pemerintah Provinsi Papua tetap mempertahankan target pendapatan tahun ini. Target tersebut disusun berdasarkan tren penerimaan dan realisasi tahun sebelumnya. Suban mengatakan target PAD 2026 dinaikkan sekitar 7,6% dibandingkan tahun lalu. Kenaikan itu didasarkan pada capaian penerimaan yang melampaui target pada 2025. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, warta berita disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura. Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara serta pemirsa dari Kota Jayapura, pemerintah Kota Jayapura mewaspadai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan, kenaikan BBM berpotensi meningkatkan biaya transportasi, biaya produksi serta harga barang dan bahan baku di pasaran. Menurutnya pelaku usaha perlu menyiapkan langkah antisipasi untuk mengurangi dampak tersebut, salah satunya dengan memperkuat pemanfaatan produk lokal. Rustan menilai penggunaan produk lokal dapat membantu menekan biaya distribusi sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Karena itu pemerintah dan dunia usaha didorong untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang berkembang saat ini. Saudara, sambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polda Papua menggelar donor darah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan kontribusi nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Papua. Kegiatan yang berlangsung di Dermaga Pol Air Polda Papua diikuti oleh personil Polda Papua, Bayangkari serta masyarakat yang secara sukarela mendonorkan darahnya untuk membantu sesama yang membutuhkan. Kabit Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan, selain sebagai bentuk kepedulian sosial, donor darah merupakan salah satu bentuk implementasi semangat Bayangkara yang tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat kemanusiaan yang nyata. Dari target 100 kantong darah yang telah ditetapkan, kegiatan donor darah berhasil menghimpun sebanyak 95 kantong darah. Capaian tersebut menjadi bukti tingginya antusiasme dan semangat berbagi dari para peserta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di Papua. Kita beralih ke berita selanjutnya. Hari Raya Galungan di Jayapura berlangsung hikmat di Pura Agung Surya Bufana Skyland pada Rabu pagi menjadi momentum perkuat spiritualitas dan harmoni antar umat. Kita simak laporan Lina Umasugi.
1: Hindu di Kota Jayapura merayakan Hari Raya Galungan dengan melaksanakan persembahyangan bersama sebagai ungkapan syukur atas kemenangan Dharma melawan Adharma atau kebaikan atas keburukan. Ketua PHDI Provinsi Papua Ikomang Alit Wardana mengatakan, Galungan menjadi momentum penting bagi umat Hindu untuk memperkuat keyakinan, meningkatkan spiritualitas, serta merefleksikan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kami selaku lembaga mengajak kepada umat bagaimana kita meningkatkan serada dan bakti kepada umat sedharma yang ada di Kota Jayapura dalam rangka Hari Raya Galungan itu sendiri. Yang mana Hari Raya Galungan merupakan titik tolak ukur

0: juga menjadi pengingat untuk menjaga pikiran, perkataan, dan tindakan agar tetap berlandaskan nilai-nilai Dharma. Sementara itu, pembimbing masyarakat Hindu pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Iwayan Wira Adnyana, mengajak umat memaknai galungan lebih dari sekadar perayaan seremonial.
1: Galungan bukan saja seremonial, ritual saja yang dikedepankan, tetapi bagaimana esensi filosofi dari sebuah teks Sundari Gama yang kita maknai di dalam mengekang kehidupan kita sehari-hari. Maka di dalam Bhagavad Gita disebutkan bahwa angkatlah dirimu oleh dirimu sendiri. Maka jangan tenggelamkan dirimu oleh kemarahan, oleh kebodohan, serta hanya dirimu yang mampu mengangkatnya. Dirimu adalah musuhmu sendiri. Ini sebuah pesan yang perlu kita angkat kepada umat sedharma, bagaimana umat itu mampu meneladani, mampu menjadikan sebuah esensi galungan adalah pijakan dalam rangka menjalankan kewajibannya sehari-hari.
0: Iwayan mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama dan lingkungan, serta terus merawat toleransi dan keharmonisasi di tengah masyarakat. Pada perayaan tahun ini, umat Hindu di Kota Jayapura melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Agung Surya Buana dan dilanjutkan ke sejumlah pura lainnya. Sekretaris PHDI Kota Jayapura, Kadek Yobi Dewantara mengatakan perayaan ibadah masih berlangsung hingga Yumanis Galungan melalui persembahyangan di rumah masing-masing umat. Kadek berharap seluruh rangkaian perayaan berlangsung lancar dan membawa kedamaian serta kesejahteraan bagi masyarakat.
2: Dalam Hari Raya Galungan ini, semoga kita semua, seluruh umat di Kota Jayapura, memperoleh kedamaian, memperoleh kesejahteraan, dan sehat selalu bersama. Hari Raya Galungan pagi ini yaitu persembahyangan bersama di Pura Agung Surya Buana, dan setelah itu ada agenda lagi berikutnya, yaitu seperti tadi disampaikan Kunan itu bahwa akan ada dilaksanakan persembahyangan di Pura Polda di Koyakoso. Setelah itu akan ada persembahyangan dilanjutkan di Pura Prajapati yaitu di Koya Barat, dan sampai selesai sore. Dan besok mungkin dilanjutkan lagi persembahyangan yang namanya Humanis Galungan, yaitu persembahyangan di rumah masing-masing umat.
0: Lina Umasugi melaporkan.
3: Saudara, Panitia Daerah Terpadu Penerimaan Calon Anggota Polri menggelar pemeriksaan administrasi akhir atau rikmin akhir bagi calon taruna dan taruni Akademi Kepolisian yang berlangsung di Aula Rasra Samara Mapolda, Papua. Rikmin akhir merupakan salah satu tahapan penting dalam proses seleksi penerimaan taruna-taruni Akpol guna memastikan seluruh peserta memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Sebanyak 10 peserta mengikuti tahapan rikmin akhir yang terdiri dari 8 peserta pria dan 2 peserta wanita. Seluruh peserta hadir dan mengikuti proses pemeriksaan secara lengkap. Tahapan pemeriksaan meliputi verifikasi identitas diri, pemeriksaan dokumen kependudukan, dokumen pendidikan, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, pas foto, surat pernyataan, hingga validasi data peserta pada sistem penerimaan terpadu Polri. Kabit Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, pelaksanaan rikmin akhir merupakan bentuk komitmen Polda Papua dalam mewujudkan proses seleksi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tidak ada ruang bagi praktek yang menjalankan percaloan maupun pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Kombes Pol Cahyo juga mengimbau kepada para peserta dan orang tua untuk tetap percaya pada kemampuan diri sendiri serta mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan sungguh-sungguh. Terakhir kita simak berita olahraga. Mengetahui berita lintas tanah Papua dari dunia olahraga. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Papua, Matius Fakiri, meminta pengurus dan cabang olahraga

untuk mempersiapkan atlet menghadapi prakualifikasi PON dan PON 2028 mendatang. Dikatakan waktu yang tersisa ini dapat dimaksimalkan untuk mencari, menyiapkan, dan mempersiapkan atlet potensial yang memperkuat kontingen Papua nantinya. Meskipun tantangan yang dihadapi KONI Papua dengan keterbatasan anggaran. Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah cabang olahraga yang dinilai tidak aktif. Ia meminta pengurus segera melakukan evaluasi dan mendorong pembentukan kepengurusan yang baru apabila diperlukan. Selain itu, pria yang juga menjabat Gubernur Papua mengajak seluruh pengurus meninggalkan perbedaan dan fokus membangun organisasi yang sehat, sehingga KONI Papua dapat kembali menjadi motor penggerak lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Papua di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Bahkan untuk menunjang seluruh persiapan atlet, dipastikan seluruh fasilitas olahraga ex-tuan rumah PON 20 bisa digunakan para atlet dan cabur mempersiapkan diri. Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Sebelum mengakhiri Warta Berita sore hari ini, jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sofia Mnubefor mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Remoti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
2: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 48 negara, satu ambisi, satu trofi. Saksikan dramanya, rasakan energinya.
3: Dengarkan komentator idola.
4: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
5: Halo, saya Duta.
6: Saya Eros.
7: Saya Adam.
5: Kami dari
8: Shalom Seven
5: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
7: Joss.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: di ruang dengan Anda. Masih terus bersama kami dengan Marwani ya, segala aktivitas Anda, informasi dan tentunya juga pendengar rangkaian acara di mana kebersamaan kita pendengar. Ya, kami informasikan pendengar di mana kebersamaan kita sepanjang lintas sore Boven Digo hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ada musik dan informasi, informasi dan hiburan pendengar. Pukul 17 penyampaian warta berita daerah. Kemudian pendengar, kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional, persembahan nanti dari RRI Ambon, Cirebon, Fak-Fak dan Banten. Dalam informasi ya, manfaat pembangunan bendungan untuk peningkatan produksi pertanian di Provinsi Maluku. Kemudian Fak-Fak menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan. Kemudian RRI Cirebon merajut asa di aliran irigasi Cikusik. Dan Banten, peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Tentunya pendengar adalah topik ya, yang nantinya akan dihadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional ya, persembahan dari RRI Ambon, Fak-Fak, Cirebon dan juga Banten. Kami juga informasikan pendengar, azan maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya nantinya akan dikumandangkan pada pukul 17.36 menit waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda, kebersamaan kita pendengar, ada informasi dan hiburan. Pada pukul 19 bersama kita dengarkan sejumlah informasi terangkum dalam berita Gema Papua. Itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita ya, di lintas sore. Bahkan Dino, selamat sore ya, dan selamat menikmati segala aktivitas sore Anda bersama kami, Radio Republik Indonesia, Bahkan Dino.
1: Tahukah Anda, stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status gizi ibu saat hamil, pola pemberian makan, dan kebersihan lingkungan. Ciri-ciri stunting pada anak adalah tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, berat badan tidak naik atau cenderung menurun, pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan tulang terhambat, wajah tampak lebih mudah dari anak seusianya, kemampuan fokus dan memori belajar kurang baik, pubertas terlambat, cenderung pendiam dan kurang aktif bermain, mudah sakit dan sering terkena infeksi, rambut kemerahan lebih rapuh dan lebih mudah rontok.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Tiga nih.
1: Jadi kita ke pantai biar bisa mainan.
0: Main apa?
2: Yang ruginya nih bermain.
0: Gak bisa bermain dan bermain.
1: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
0: Ya udah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Di sapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohon Digul. Halo RRI.
4: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
5: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
6: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bohon Digul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811 4988 666, atau pesan singkat di 0811 4988 222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP mama.
1: Belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax. Yeay!

Utopia dengan antara ada dan tiada telah mengantarkan kita. Kita sudah ada pada pukul 16 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda pendengar ya, dengan hiburan dan tentunya juga informasi yang kami lansir ya dari laman resmi rri.co.id pendengar beberapa informasi. DPR Provinsi Papua Selatan gelar sidang paripurna doa agenda. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan secara maraton menggelar rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang kantor DPRP setempat di kawasan Salur Distrik Kuri Kabupaten Merauke pada hari Kamis 18 Juni 2026. Di mana pendengar agenda sidang rapat paripurna tersebut berlangsung selama 3 hari dari tanggal 18 hingga 20 Juni 2026 dengan agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 dan rapat paripurna dalam rangka pembahasan LKPJ Gubernur Papua Selatan dan pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan tahun anggaran 2025. Pendengar disampaikan oleh PLT Sekretaris Dewan Sekwan DPRP Papua Selatan Florentina Kakare mengatakan hari ini Kamis tanggal 18 Juni 2026 adalah agenda paripurna penyerahan LHP BPK terhadap hasil pemeriksaan tahun 2025 dan agenda berikutnya dilanjutkan dengan paripurna LKPJ Kepala Daerah dan agenda selanjutnya yaitu pokok-pokok pikiran ataupun juga pokir. Di mana pendengar Florentina Kakare menambahkan paripurna ini kali pertama yang dilakukan di gedung baru dan tentunya banyak persiapan yang harus dilakukan dan itu membutuhkan ekstra tenaga dan juga ekstra pikiran dan juga mungkin ekstra kerja dalam persiapan. Beliau mengaku pendengar berbagai persiapan yang dilakukan ini merupakan kerjasama yang baik dan solid antara pimpinan dan staf sehingga pekerjaan persiapan ini bisa dipersiapkan dan telah dilakukan bukan hanya satu minggu ya, tetapi satu bulan. Ya, pendengar adalah informasi ya, disampaikan ya, PLT Sekretaris Dewan Sekwan DPRP Papua Selatan Florentina Kakare. Terkait ya, DPR Provinsi Papua Selatan gelar sidang paripurna doa agenda. Masih dengan beberapa informasi lainnya pendengar terus kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan kembali beberapa tembang ya, ada juga pesan-pesan yang terus kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita di lintas sore.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang. Nah.
2: Lo. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan.

0: tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Leng.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengundang.

sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang, hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

dari mana pun Anda berada. Terima kasih kebersamaan Anda masih terus bersama kami. Radio Republik Indonesia Wafendigol dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua. Saya Lisa masih bersama Anda pendengar. Setelah lagi nantinya kita akan bersama dalam penyampaian warta berita daerah. Dan kita akan melanjutkan ya kembali di setiap hari Kamis ya sore. Usai penyampaian warta berita daerah, kami selalu hadirkan Beranda Stasiun Nasional. Sehingga Anda yang selalu ya mengikuti, mendengarkan ya informasi dalam program ya Beranda Stasiun Nasional, tetaplah bersama kami. Karena usai penyampaian warta berita daerah akan kami persembahkan, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya mendengar dalam segala aktivitas ya sore Anda, semoga dimudahkan, dilancarkan segala kegiatan kesibukan Anda ya pada saat ini pendengar. Ya pada pendengar ya, beberapa informasi kembali di ruang dengar Anda. Gelombang sedang hingga tinggi pendengar. Ini diinformasikan stasiun meteorologi BMKG Merauke merilis kondisi tinggi gelombang di wilayah perairan Papua Selatan yang berlaku dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 20 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Diinformasikan pendengar, berdasarkan pantauan dinamika atmosfer saat ini tidak terdapat gangguan dan perubahan signifikan terkait kondisi atmosfer di sekitar wilayah Papua Selatan. Hal ini terlihat pendengar dari jumlah tutupan awan ya, yang tidak terlalu signifikan di wilayah daratan maupun perairan. Namun pergerakan angin yang cukup kencang ya, ini tentu dapat mengakibatkan adanya potensi gelombang yang sedang hingga tinggi perairan Papua Selatan dengan suhu udara yang panas ya di siang hari dan sebaliknya suhu udara yang dingin pada malam dan pagi hari yang bisa kita rasakan tentunya pendengar ya pada saat pagi. Ya suhu udara yang dingin ya pada malam dan pagi hari, tetapi panas ya di siang hari tentunya saat-saat ini. Kemudian pendengar, secara umum angin permukaan ya bergeser dari arah timur hingga selatan, di mana kondisi ini pendengar berisiko terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan ya apabila kecepatan angin mencapai 15 knots ya dan tinggi gelombang mencapai 1,25. Dan untuk kapal tongkang ya apabila kecepatan angin mencapai 16 knots dan tinggi gelombang mencapai 1,5. Ya pendengar, ada informasi ya, semoga di ruang dengar Anda ya baik untuk Anda diinformasikan tentu oleh stasiun meteorologi BMKG Merauke yang merilis ya, tentunya merilis kondisi tinggi gelombang ya di wilayah perairan Papua Selatan yang berlaku dari tanggal 17 ya hingga 20 Juni 2026 pukul 9 ya waktu Indonesia Timur. Semoga memberikan informasi untuk Anda di ruang dengar Anda pendengar. Kebersamaan kita ya masih ya, informasi-informasi dilansir dari laman resmi rri.co.id. Cinta.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Ya, pendengar, masih pada informasi dan hiburan. Saja beberapa informasi dari laman resmi rri.co.id di ruang dengar Anda ya. Ada tadi DPR Provinsi Papua Selatan gelar sidang paripurna dua agenda, dan juga salah satu informasi di mana diingatkan oleh stasiun bentar lagi BMKG Merauke ya, merilis kondisi tinggi gelombang di wilayah perairan Papua Selatan. Kemudian pendengar, pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong penguatan sektor ekonomi masyarakat ya, tentunya melalui peningkatan kapasitas dan legalitas usaha bagi pelaku usaha lokal. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi serta pendampingan perizinan berusaha, tentunya bagi pelaku UMKM orang asli Papua. Pendengar, ini sebanyak 150 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM orang asli Papua dari Kampung Sukanggo, Distrik Mandobo, tentunya mengikuti kegiatan sosialisasi dan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha yang dilaksanakan selama 2 hari mulai dari tanggal 17 hingga 18 Juni ya, 2026. Kegiatan diselenggarakan sebagai upaya memberikan pemahaman sekaligus pendampingan langsung kepada pelaku UMKM agar memiliki legalitas usaha yang jelas ya, dan dapat berkembang secara berkelanjutan. Disampaikan oleh Kepala Seksi ya, Kelembagaan dan Tata Laksana UMKM Disko Perindak, Alfonsius Koyom, menyampaikan bahwa pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi kemudahan perizinan ini memiliki sejumlah tujuan strategis. Pertama, memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha ya, serta manfaat yang diperoleh setelah memiliki izin resmi. Kemudian kedua, memperkenalkan kemudahan pengurusan nomor induk berusaha dan berbagai perizinan lainnya, baik melalui sistem daring maupun layanan langsung. Kegiatan bertujuan memberikan pendampingan kepada peserta dalam proses pengurusan dokumen perizinan secara gratis, sekaligus membuka akses bagi pelaku usaha terhadap berbagai program pembinaan dan bantuan pemerintah di masa mendatang. Mewakili Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bovendigul, beliau menyampaikan apresiasi tentunya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan ya, semakin memahami proses perizinan yang kini lebih mudah ya, dan cepat. Sebagian peserta juga telah memperoleh pendampingan awal dalam pengurusan nomor induk berusaha. Ya, pendengar, adalah salah satu informasi yang disampaikan ya, oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Tata Laksana UMKM di Disko Perindak, Alfonsius Koyop. Di ya, terkait ya 150 pelaku UMKM orang asli Papua, Kampung Sukanggo ya, yang ikuti sosialisasi perizinan berusaha. Ibarat pendengar, kebersamaan kita ya di lintas sore Bovendigul dalam informasi dan hiburan kebersamaan kita sudah ada pada pukul 16.57 menit ya, pukul 16.57 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan simak selanjutnya, kami hadirkan informasi dalam penyampaian warta berita daerah. Kemudian nantinya ya, di ruang dengar Anda selanjutnya akan hadir Beranda Astacita Nasional. Kita jalan pukul 17 waktu Indonesia.

Selamat sore dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia Boven Dikul menyampaikan warta berita. Topik berita, Bupati Boven Dikul, Roni Omba ajak aparatur sipil negara dan pimpinan OPD dukung sensus ekonomi 2026. Warta berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca. Hari ini Kamis 18 Juni 2020.

0: Pendengar, kami awali berita pertama. Bupati Aceh ASN dan pimpinan OPD dukung sensus ekonomi 2026. Laporan Septianing Nurjana.
1: Bupati Roni Omba mengajak seluruh aparatur sipil negara dan pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ajakan tersebut disampaikan sebagai upaya menyukseskan kegiatan pendataan ekonomi yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Menurut Bupati, data ekonomi yang akurat menjadi salah satu kunci utama dalam penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Roni Omba meminta agar setiap ASN dan kepala OPD dapat menerima petugas sensus yang datang ke rumah maupun tempat kerja dengan baik. Selain itu, ia juga menghimbau agar informasi yang diberikan kepada petugas sensus disampaikan secara benar dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
2: Kita punya khusus kepada ASN dan juga pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Bovendigul. Harapan saya selaku Bupati Bovendigul menyampaikan kepada ASN dan pimpinan OPD ketika petugas sensus ekonomi datang ke rumah kami berharap dapat diterima dan memberikan data yang akurat. Kita harus saling support, bersinergi dan bekerja sama untuk data ekonomi kita di tahun 2026 yang lebih baik.
1: Bupati menegaskan bahwa data statistik yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam proses pembangunan daerah. Semakin akurat data yang diperoleh, semakin tepat pula program dan kebijakan yang dapat dirancang pemerintah untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Melalui partisipasi aktif semua pihak, diharapkan sensus ini mampu menghasilkan data ekonomi yang berkualitas guna mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 150 pelaku UMKM orang asli Papua Kampung Sukanggu mengikuti sosialisasi dan fasilitas kemudahan perizinan berusaha. Agustina Yuniarsi melaporkan.
3: Kegiatan sosialisasi dan fasilitas kemudahan perizinan berusaha diselenggarakan guna memberikan pemahaman sekaligus bantuan langsung kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berasal dari orang asli Papua di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini didanai melalui dana otonomi khusus tahun anggaran 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat lokal. Kegiatan berlangsung di Gedung Miranti selama 2 hari yang dimulai dari 17 sampai dengan 18 Juni 2026. Demikian keterangan yang disampaikan panitia kegiatan sosialisasi dan fasilitas kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku UMKM orang asli Papua Kabupaten Bovendigul Alfonsius Koyak.
4: Peserta kegiatan ini berjumlah 150 orang yang merupakan perwakilan pelaku usaha mikro orang asli Papua dari Distrik Manoho, Kampung Sukanggu. Pelaksanaan kegiatan ini didanai melalui BPA Dinas Kependudukan tahun anggaran 2026. Program kerja bidang yang bersumber dari otonomi khusus.
3: Kegiatan ini dibiayai sepenuhnya dari dana otonomi khusus tahun 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama 2 hari pelaksanaannya, narasumber telah menjelaskan peraturan terbaru prosedur yang disederhanakan serta memberikan kesempatan tanya jawab dan praktek langsung. Berharap peserta yang mengikuti sosialisasi memahami prosedur perizinan berusaha yang lebih mudah dan cepat. Sebagian peserta telah mendapatkan pendampingan awal untuk pengurusan NIB, terjalin komunikasi antara pelaku usaha dan instansi terkait untuk pembinaan berkelanjutan. Kiranya dana otsus dimanfaatkan secara langsung untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Agustina Yuniarsi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Peserta yang mengikuti sosialisasi dan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku UMKM orang asli Papua segera diterapkan dalam usaha masing-masing. Kembali dilaporkan Agustina Yuniarsi.
3: Peserta yang mengikuti sosialisasi dan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku UMKM orang asli Papua segera diterapkan dalam usaha masing-masing. Diharapkan seluruh peserta agar segera diterapkan dalam usaha masing-masing, sehingga kualitas dan daya saing produk masyarakat semakin meningkat. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemberdayaan UMKM melalui dana otonomi khusus dan program lainnya, termasuk pendampingan, pelatihan dan kemudahan pelayanan perizinan. Berharap UMKM orang asli Papua yang maju, mandiri dan legalitas lengkap akan menjadi kekuatan utama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bovendigul.
5: Terutama masyarakat pelaku usaha UMKM. Ilmu dan pengalaman yang diperoleh nantinya kita harapkan dapat diterapkan dalam pengembangan usaha masing-masing, sehingga mampu meningkatkan daya saing produk dan kualitas usaha yang dimiliki. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM melalui berbagai program pemberdayaan, pendampingan, pelatihan, serta kemudahan dalam pelayanan perizinan.
3: Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya legalitas sekaligus memberikan panduan praktis cara membuat nomor induk berusaha melalui sistem OSS yang kini semakin mudah dan cepat. Atas nama pemerintah Kabupaten Bovendigul, Bupati mengapresiasi semua pihak yang telah mempersiapkan kegiatan sosialisasi tersebut. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bovendigul ajak masyarakat hidupkan BUMKAM sebagai penggerak usaha kampung, seperti yang dilaporkan Thomas Syamlian berikut ini.
6: Upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat kampung terus didorong pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui penguatan usaha berbasis kampung. Salah satu instrumen yang dinilai memiliki peran penting dalam membuka peluang ekonomi masyarakat adalah badan usaha milik kampung. Berangkat dari kebutuhan menghadirkan sumber usaha yang mampu menggerakkan ekonomi di tingkat kampung, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul Agustinus Tikno menghimbau seluruh masyarakat di 112 kampung se-Kabupaten Bovendigul untuk kembali menghidupkan dan mengembangkan BUMKAM di wilayah mereka masing-masing. Keberadaan BUMKAM tidak hanya menjadi wadah usaha milik kampung, tetapi juga dapat menjadi sarana menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengelola potensi lokal secara terarah dan berkelanjutan.
7: Mungkin tahun ini agak sulit karena efisiensi anggaran, namun saya harap untuk BUMKAM yang sudah ada di tahun-tahun yang lalu untuk kembali diaktifkan, karena nanti akan ada pendampingan, bantuan, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, itu lewat BUMKAM. Lewat BUMDES yang ada di masing-masing kampung, tidak lewat pribadi-pribadi, tapi lewat kelompok usaha.
6: BUMKAM dapat menjadi motor penggerak ekonomi kampung apabila dikelola secara profesional, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Karena itu, pemerintah kampung diharapkan tidak hanya membentuk BUMKAM secara administratif, tetapi memastikan unit usaha yang dijalankan benar-benar aktif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Agustinus menekankan pentingnya inovasi dalam menentukan jenis usaha yang dikembangkan. Kampung didorong untuk memetakan potensi unggulan masing-masing sehingga usaha yang dijalankan memiliki peluang tumbuh dan berkelanjutan. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul. Pendengar, belajar dari Mimika, Dinas Kesehatan Bovendigul siapkan transformasi puskesmas menjadi badan layanan umum daerah. Imam Komarudin menurunkan laporannya.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul tengah mempersiapkan transformasi layanan kesehatan ini melalui penerapan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD pada sejumlah puskesmas. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul, Murniati, yang mengungkapkan langkah tersebut muncul setelah pihaknya melakukan studi banding ke Kabupaten Mimika yang telah menerapkan BLUD pada fasilitas kesehatannya. Dari hasil kunjungan tersebut, Dinkes menemukan bahwa dukungan pemerintah daerah menjadi faktor utama keberhasilan penerapan BLUD.
9: Seperti itu. Jadi kami berharap ya setelah kegiatan ini, karena kami sudah melaporkan ke Bupati, kemudian kami sudah melaporkan dengan pertemuan kami mengundang beberapa OPD termasuk DPRK yang terkait untuk fasilitas, beberapa fasilitas kesehatan ini kita arahkan ke BLUD.
8: Menurut Murniati, sistem BLUD memungkinkan fasilitas kesehatan memiliki keleluasaan dalam mengelola keuangan, termasuk pengadaan obat-obatan, pemenuhan tenaga kesehatan, hingga kebutuhan operasional lainnya. Dinkes Bovendigul kini telah melaporkan hasil studi banding tersebut pada Bupati dan menggelar pertemuan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten ini untuk membahas langkah implementasi BLUD. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kembali reporter Imam Komarudin melaporkan, Puskesmas Tanah Merah siap bertransformasi menjadi BLUD.
8: Pusat Kesehatan Masyarakat Tanah Merah menyatakan kesiapannya untuk bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Kepala Puskesmas Tanah Merah, Dr. Herlina, mengungkapkan berbagai persiapan telah dilakukan termasuk pembentukan tim khusus untuk memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Menurutnya, kesiapan tersebut merupakan bentuk komitmen Puskesmas Tanah Merah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat.
11: Ya, jadi kami sudah membentuk tim untuk persiapan Puskesmas Tanah Merah menjadi BLUD. Kami mempersiapkan administrasinya, persyaratannya, ya, agar mendapat dukungan dari Pemda. Karena Puskesmas kalau sudah berubah menjadi BLUD itu sangat-sangat menguntungkan, bukan untuk kami para nakes di Puskesmas, tetapi untuk masyarakat.
8: Ia menjelaskan status BLUD akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan, sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dr. Herlina berharap proses perubahan status tersebut dapat segera terrealisasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Yang terakhir, tim Solidaritas Peduli Manggelung menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bovendigul, pemerintah, TNI Polri, dan organisasi masyarakat lainnya yang telah membantu pengungsi Manggelung selama berada di Tanah Merah. Laporan Yohanes de Gouden.
12: Wakil Ketua Solidaritas Peduli Masyarakat Manggelung, Bernard Warumap, menyampaikan terima kasih tim peduli kepada pemerintah, TNI, Polri, dan organisasi masyarakat yang ada di Bovendigul yang telah membantu meringankan beban keluarga besar masyarakat Manggelung yang terkena musibah.
13: Memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman komunitas bola, di mana sudah sangat prihatin sekali terhadap bapak mama kami, keluarga kami yang terdampak kurang lebih satu minggu. Sehingga bantuan rekan-rekan semua sangat berarti bagi kami, khususnya keluarga kami.
12: Bernard Warumap menambahkan peristiwa yang menimpa masyarakat Manggelung menjadi wujud perhatian bersama untuk bersama-sama penting menjaga keamanan di wilayahnya sehingga kasus pembakaran dan ancaman bagi masyarakat distrik tidak akan terulang kembali.
13: Menjaga solidaritas kita bersama, masyarakat kami, seluruh Kabupaten Bovendigul semoga ke depan kami menjaga lebih baik supaya tidak ada hal-hal yang terulang seperti yang kita alami saat ini.
12: Ia mengajak seluruh masyarakat bersama-sama membantu pihak keamanan dalam menciptakan situasi yang aman di wilayah Bovendigul agar masyarakat dapat melaksanakan aktivitas mereka dengan baik. Yohanes de Gode.

0: Dengar pukul 17.18 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan. Ya, kita bersama ya, mendengarkan, mengikuti Beranda Astacita Nasional.
1: Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di Distrik Bumberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat Distrik Bumberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
2: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di Distrik Bumberai, kami khususnya masyarakat Bumberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bumberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di Distrik Bumberai.
1: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bumberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
2: Untuk bendungan irigasi Distrik Bumberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Mrai masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
1: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
2: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Mrai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bumberai.
1: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
2: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak.

0: dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut?
1: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
0: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
1: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
0: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat, sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
1: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
0: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
0: Bendungan irigasi di Ibu Mrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
1: Terakhir Bu, harapan ke depan?
0: Harapan ke depan semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Oning Jaya, Kampung Oning Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonorejo, dan Kampung Bumi Muruh Indah. Itu harapannya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
1: Ya, pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPPR RI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
4: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

berjudul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, tak

0: pribadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria Parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman,
1: Pak. Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana Pak Didis untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

yang bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Musuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.

0: Gresik, Pak Kabid. Berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
1: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2006 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
0: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
1: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya di lining atau apa dan sekarang udah denormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, setelah kita melakukan rehab ini Pak, benar.
0: Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak, berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak, setelah adanya perbaikan ini Pak, perkiraan berapa
1: secara Pak? Ini iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251, untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak, berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
2: Apakah ada pendengar, akan kembali kami hadirkan beranda Ustaz Cita Nasional, saatnya dikumandangkan azan maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dengar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali mendengarkan, mengikuti beranda Asta Cita Nasional.
2: Ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
3: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBC 3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, memang kota Serang ini ada bendungan Sinanghela. Dan bendungan Sinanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
3: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim apa ya, musim hujan, kemudian kita sudah melakukan apa ya, menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini terlampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Cigucung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Cigucung ini bisa terairi.
3: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, ini juga dengan adanya apa bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita supply air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan soalnya kan pasti berkurang. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan di gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
3: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggunakan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
3: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana ini?

0: berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
1: Baik, terima kasih.
0: Demikian pendengar untuk Brenda Sucipta di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
2: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan

0: Ya pendengar, demikian untuk beranda Sajita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
1: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
0: di...
1: untuk Warta Berita Kota.
0: Betul sekali.
1: Tetap bersama kami di Jakarta
0: sore ini.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.

0: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
1: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Hobi masak, terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
2: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
3: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Sudahkah Anda tahu Sungai Mamberamo adalah sebuah sungai sepanjang 1.102 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia, dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai Mamberamo juga merupakan sungai terlebar di Indonesia.

0: buang sampah sembarangan.
1: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
0: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
1: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
0: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Minah.

Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, konsep slow living muncul sebagai alternatif untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, tenang, dan bermakna. Slow living bukan tentang melambat, tetapi tentang menikmati setiap momen dengan lebih sadar dan penuh makna. Karena hidup bukan hanya soal seberapa cepat kita berlari, tetapi seberapa dalam kita merasakan setiap langkah. Lebih sedikit stres, lebih banyak kebahagiaan.

Dengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Pendigo di Panjeluaskan dari Jalan Trans Papua dan terus bersama Anda di mana pendengar kebersamaan kita ya di Lintas Sore Bu Pendigo bersama Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur berakhir ya kebersamaan kita. Di mana pendengar informasi dan hiburan pendengar ada beberapa tembang-tembang yang tentunya akan terus kami persembahkan di ruang dengar Anda. Dan kembali dengan informasi pendengar pemulihan pelayaran di Selat Hormuz. Pendengar ini diperkirakan membutuhkan waktu beberapa minggu. Proses tersebut bisa mencapai sekitar 1 bulan meskipun telah ada kesepakatan Amerika Serikat dan Iran untuk membuka kembali jalur tersebut. Dan pendengar hal ini disampaikan oleh Kepala Operator Tanker Mitsui SK Linis yang menilai kondisi pelayaran belum akan segera kembali normal. Ia menyebut pendengar banyak operator kapal masih menunggu kepastian keamanan jalur untuk dilalui. Dilansir dari Xinhua, pendengar Kamis 18 Juni 2026, menurutnya kesepakatan politik saja belum cukup karena kondisi di Selat Hormuz harus benar-benar stabil dan dapat dipastikan aman secara operasional. Selat Hormuz pendengar merupakan salah satu jalur pengiriman energi terpenting di dunia. Lebih dari 1/5 pasokan minyak dan gas global melewatinya. Jalur ini pendengar juga berperan penting ya dalam distribusi gandum dan berbagai barang konsumsi ke kawasan teluk. Sebelum konflik sekitar 135 kapal melintas setiap hari, namun pendengar jumlah tersebut turun tajam akibat ketegangan yang terjadi. Ya pendengar, di manapun Anda berada adalah salah satu informasi ya, pemulihan pelayaran Selat Hormuz diperkirakan butuh waktu hingga 1 bulan. Laman resmi rri.co.id.

0: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, awal Juni ya 2020, Anda pendengar, tentu ini menjadi periode yang semarak ya bagi industri musik Indonesia. Di mana pendengar beragam karya baru hadir ya, mulai dari album penuh hingga kolaborasi lintas genre yang tentunya menarik perhatian ya. Ya, kreativitas musisi tanah air terlihat melalui rilisan segar dan versi daur ulang yang inovatif. Sejumlah karya tersebut pendengar turut mewarnai berbagai unggahan dan pengumuman resmi sepanjang bulan ini. Mengutip dari berbagai sumber, sejumlah musisi Indonesia merilis karya terbaru sepanjang Juni ya 2026. Dan tentunya ya adalah lagu-lagu yang sedang kita dengarkan. Ada beberapa lagi ada yang tentunya sudah akan terus ya kami hadirkan tadi pendengar di ruang dengar Anda bersemangat kita. Di mana dari beberapa lagu ya ada Naura Ayu dengan Cerita Penuh Cahaya. Naura Ayu merilis album terbaru bertajuk Cerita Penuh Cahaya pada 4 Juni 2026 pendengar. Proses pengerjaannya melibatkan rekaman vokal hingga latihan koreografi ya, yang dilakukan secara intensif. Album ini dibuka lagu berjudul Sama yang berisi pesan harapan dan keyakinan diri. Di mana pendengar melalui terima kasih ya, Naura mengajak pendengar menghargai momen sederhana sebelum memasuki fase baru. Kemudian yang sedang ya kita dengarkan, iya, Jalan Tengah ya, Barsena Bastandi ya, merilis ulang lagu Jalan Tengah yang sebelumnya populer lewat versi Naura Ayu. Versi terbaru ini pendengar menghadirkan nuansa yang lebih intim, dewasa dan penuh perenungan. Aransemen sederhana serta vokal hangat Barsena yang memperkuat emosi yang terkandung dalam lagu. Karya ini pendengar menggambarkan perjuangan mempertahankan hubungan yang berada di ambang perpisahan. Tentunya pendengar ada beberapa lagu-lagu lainnya. Judul lagu yang terinspirasi dari penampilan para penggemar saat konser Dongker ya. Karya ini diperkuat hubungan emosional band ya dengan pendengarnya melalui semangat yang lebih berwarna. Ya tentunya juga ya lautan bunga warna terang ya. Pendengar, deretan rilisan tersebut menunjukkan beragam warna dan eksplorasi dalam musik Indonesia sepanjang Juni 2026. Mulai dari album penuh hingga kolaborasi lintas genre, para musisi ya terus menghadirkan karya yang segar ya dan relevan bagi pendengar tentunya. Ya. Dari Daniela hingga Dongker, musik baru Indonesia ramaikan Juni 2026. Berbagi informasi ya, hiburan tentunya pendengar dari laman resmi rri.co.id. Anda ingin menyimak informasi-informasinya silakan ya, Anda boleh kunjungi laman resmi rri.co.id. Ada berbagai informasi-informasi lainnya di ruang dengar Anda tentu pendengar. Ada beberapa informasi yang telah kami sampaikan tentunya kebersamaan kita di Lintas Sore Bu Fendigo. Pendengar, informasi dan hiburan kembali pendengar. Masih dengan beberapa tembang-tembang, beberapa lagu-lagu ya, baru Indonesia yang tentunya pendengar musik baru Indonesia ramaikan Juni ya 2026.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air. "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Mau sampai kapan lari dari semua ketakutanmu di masa lalu? Atau selama ini kamu pandai bersembunyi? Sadar enggak selama ini masa lalumu?

Pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, sudah pukul 18.55 menit waktu Indonesia Timur ya, di ruang dengar Anda. Itu adalah tadi beberapa lagu-lagu yang telah kami persembahkan, kami hadirkan dari Danila ya, hingga Dongker, musik baru Indonesia, ramaikan Juni 2026 pendengar. Iya, awal Juni ya, 2026 yang tentunya ini menjadi periode yang semarak bagi industri musik Indonesia. Beragam karya baru ya hadir, mulai dari album penuh hingga kolaborasi lintas genre yang menarik perhatian. Pendengar tuntas sudah ya segala ya, dimana waktu kebersamaan kita, rangkaian acara informasi dan juga hiburan yang telah kami persembahkan di ruang dengar Anda sepanjang kebersamaan kita dari pukul 14 hingga saat ini di Lintas Sore Bovendigul. Pendengar, saya Lisa Hiri ya, kebersamaan kita dan pukul 19 nantinya kita akan mendengarkan kembali sejumlah informasi dihadirkan dalam penyampaian warta berita Gema Papua. Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, tetaplah bersama kami Radar Republik Indonesia Bovendigul, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Gempa Papua Korwil Nusantara 1 dari RRI Biak.

0: Kita mulai dari berita pertama. Pemerintah Kabupaten Nabire terus perkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi guna memastikan penyalurannya tepat sasaran. Masyarakat pun berharap aturan tersebut diterapkan secara adil tanpa membedakan latar belakang pengguna. Berikut laporan reporter RRI Nabire, Nur Febriana.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire berupaya melakukan pengawasan dan penertiban distribusi BBM bersubsidi sebagai langkah memastikan bahan bakar bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Langkah tersebut dilakukan menyusul masih ditemukannya penyaluran BBM yang belum tepat sasaran. Selain memperkuat pengawasan, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh elemen masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan subsidi energi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari mengatakan, pemerintah daerah berharap seluruh masyarakat mematuhi surat edaran yang telah diterbitkan. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan agar BBM bersubsidi tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak, termasuk kendaraan dinas dan aparatur pemerintah.
2: Tentunya terkait dengan surat edaran Pak Bupati Kabupaten Nabire terhadap pengawasan dan penertiban terhadap distribusi BBM bersubsidi. Harapan kami bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Nabire dapat mematuhi aturan atau surat edaran tersebut. Karena apa? Disinyalir selama ini banyak BBM yang bersubsidi itu tidak tepat sasaran. Hingga Pak Bupati dengan maksimal untuk menerbitkan surat edaran terkait dengan pengawasan dan distribusi BBM subsidi kepada masyarakat. Sehingga diharapkan bahwa dengan adanya surat edaran tersebut, BBM bersubsidi betul-betul tepat sasaran. Tidak dimanfaatkan atau dipakai oleh orang-orang yang tidak diperuntukkan untuk menggunakan BBM tersebut. Contoh kami pemerintah daerah, ASN, sudah ditekankan oleh Pak Bupati untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire juga berkoordinasi dengan Pertamina untuk memperkuat pengawasan di tingkat penyalur. Di sisi lain, masyarakat berharap pengawasan distribusi BBM bersubsidi dapat dilakukan secara lebih tegas dan adil. Mereka menilai kebijakan pemerintah untuk memastikan subsidi tepat sasaran sudah baik, namun implementasinya di lapangan masih perlu diperkuat. Salah seorang supir rental di Nabire, Bapak Amin, mengungkapkan, masyarakat kecil berharap tidak ada perlakuan berbeda dalam penyaluran BBM bersubsidi.
3: Jadi kita ini kadang juga bertanya-tanya, kenapa kita ini di istilahnya di beda-bedakan. Padahal kalau dipikir itu, subsidi itu kan khusus untuk ini, bukan untuk dijual. Sebenarnya pemerintah juga bagus naikkan Pertamax, cuma yang dibawa ini pelaksanaannya yang kurang tegas. Jadi kalau saran kita perlu diawasi lebih tegas lagi.
1: Melalui pengawasan yang diperketat dan dukungan masyarakat, distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten

0: dalam penguatan program MBG di Kota Jayapura. Berikut laporan reporter RRI Jayapura, Arul Firmansyah.
1: UNICEF Papua bersama pemerintah Kota Jayapura, Badan Gizi Nasional, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menggelar rapat koordinasi program makan bergizi gratis guna memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut di Kota Jayapura. Kegiatan yang berlangsung di Kota Jayapura ini membahas berbagai aspek penting pelaksanaan MBG, mulai dari kualitas layanan, keamanan pangan, distribusi makanan, hingga pemanfaatan data untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Kepala Perwakilan UNICEF Papua dan Papua Barat, Aminuddin Ramdan, menegaskan program MBG memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan pemenuhan gizi anak-anak, terutama di wilayah Papua yang masih menghadapi berbagai persoalan serta keterbatasan akses pangan bergizi. Menurutnya, program tersebut tidak hanya fokus pada penyediaan makanan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
2: Program ini adalah program yang sangat strategis dan memiliki keterkaitan yang sangat luas, bahwa sektor ini, sektor gizi anak-anak, tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Tetapi melalui program MBG ini kita menjadi melihat bagaimana pentingnya, bagaimana kontribusi sektor-sektor lain, bagaimana ini semua bisa berkontribusi untuk menjadikan anak-anak ini bisa memiliki status gizi yang jauh lebih baik. Dari UNICEF kita melihat ada tiga hal yang menjadi penentu kualitas program pemberian makanan bergizi gratis dan pada ujungnya nanti menjadi tolok ukur bagaimana anak-anak ini status gizinya bisa meningkat. Yang perlu kita pastikan adalah keamanan pangan.
1: Ditambahkan, UNICEF menilai terdapat tiga faktor utama yang menentukan kualitas pelaksanaan MBG, yaitu keamanan pangan, ketepatan distribusi, dan ketersediaan data yang akurat. Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan status gizi anak-anak sebagai sasaran program utama. Aminuddin Ramdan juga menekankan pentingnya mekanisme umpan balik dari para penerima manfaat, terutama anak-anak dan ibu hamil maupun menyusui, guna mengukur dampak nyata program MBG terhadap kesehatan, kehadiran sekolah, dan perkembangan gizi dari para penerima manfaat. Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jayapura, Evert Meroje, menegaskan komitmen pemerintah Kota Jayapura dalam mendukung program MBG sebagai bagian dari program strategis nasional. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai penyesuaian anggaran untuk mendukung program tersebut, serta membentuk tim pendampingan yang akan bekerja sama dengan UNICEF dan BGN.
3: Saya mengajak kita untuk yang ada terlibat di kegiatan semacam ini, mari kita kerja dengan hati sehingga jangan kita menurunkan nilai daripada sebuah makanan itu. Makanan di meja makan itu sangat penting. Tapi kalau sudah kita rubah ke MBG, mari kita berikan yang terbaik, yang bergizi kepada anak-anak kita. Untuk Kota Jayapura, saya sudah datang di beberapa titik dan kalau lihat dari standar, itu standar nasional. Yang mungkin menjadi penting di sini adalah IPAL-nya dan sanitasi, yang itu yang mungkin teman-teman dari MBG dengan dari GAPAI, dari UNICEF maupun kesehatan bisa membantu.
1: Terkait dan hal itu, Evert Meroje meminta kepada seluruh pihak yang terlibat untuk meningkatkan koordinasi dan respon cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan, agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan memberikan dampak buruk terhadap pelaksanaan program MBG di Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemkab Bovendigul salurkan bantuan beras untuk warga kampung Manggelum terdampak musibah. Berikut laporan reporter RRI Bovendigul, Thomas Jamlean.
4: Sebagai bentuk kepedulian dan upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak musibah, pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui program penanganan kerawanan pangan menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat Kampung Manggelum, Distrik Manggelum. Penyaluran bantuan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bovendigul Roni Omba. Dalam arahan singkatnya, Bupati Roni mengatakan bantuan ini menjadi bagian dari langkah cepat pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi pasca musibah yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurutnya, bantuan pangan yang disalurkan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekaligus mengurangi beban yang mereka rasakan akibat dampak musibah.
5: Kami, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, akan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat. Sebenarnya bukan dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial juga ada. tidak sosial ada, tapi sudah beberapa waktu lalu kemarin sudah diberikan ya Pak Yusuf. Ya, sudah. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya, karena dalam satu tahun berjalan ini kita belum tahu. Kegiatan-kegiatan aktivitas yang mendadak seperti itu memang ada. Nah, saya juga berharap mungkin ada bantuan dari pihak lain, diakomodir secara baik, jangan sampai nanti menimbulkan persoalan internal kalian sendiri.
4: Di tempat yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul Evelyn C. Amute menjelaskan, dalam penyaluran bantuan melalui program kerawanan pangan, terdapat 72 penerima manfaat yang menerima bantuan. Total bantuan yang disalurkan mencapai 144 karung beras. Proses penyaluran bantuan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan dan dipusatkan di Tanah Merah sebagai langkah percepatan penyaluran pasca musibah, sedangkan tahap kedua direncanakan akan diantar langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan ke Kampung Menggelum agar seluruh penerima manfaat dapat memperoleh bantuan sesuai kebutuhan.
6: Dinas Ketahanan Pangan, kami adalah program bantuan pangan. Dalam dokumen pengarahan kami, tahun ini itu ada di Kampung Menggelum. 72 penerima manfaat dengan jumlah berasnya 144 karung. Ada dua tahap. Tahap pertama yang kali ini kami lakukan karena musibah bencana, sehingga kami mulai melakukan tempat ini penyalurannya. Tapi tahap kedua kami akan kembali ke kampung langsung dan akan berikan langsung ke masyarakat di Kampung Menggelum. Dan saya untuk Bapak Distrik dan Bapak Kampung, beras ini jumlahnya 144 karung, satu kakak nanti dia akan dapat satu karung.
4: Melalui program penanganan kerawanan pangan ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam memberikan perlindungan sosial dan menjaga ketahanan pangan masyarakat, terutama bagi warga yang sedang menghadapi kondisi darurat akibat musibah. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yayasan Rumsram Biak Numfor gelar kampanye pendidikan bagi orang tua siswa SD binaan. Berikut laporan reporter RRI Biak, Ririn Arini.
7: Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran aktif orang tua dalam mendukung pendidikan anak di rumah, Yayasan Runsram bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan UNICEF yang didukung pemerintah Jepang menggelar kampanye pendidikan bertema Orang Tua Hebat, Anak Cerdas dan Sehat. Kegiatan berlangsung di halaman SD Impresori Do Biak, Sabtu 13 Juni 2026. Kampanye ini diikuti oleh orang tua siswa, guru, serta kepala sekolah dari 9 SD dampingan Yayasan Runsram. Rangkaian acara diawali dengan jalan sehat bersama, dilanjutkan dengan penyampaian materi dan sosialisasi pendidikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta tokoh perempuan Biak Numfor. Direktur Yayasan Rumsram Biak Numfor, Simon Morin, menekankan kemampuan membaca, menulis, berhitung serta pemenuhan gizi anak adalah fondasi utama pendidikan. Menurutnya, ketiga aspek ini masih menjadi tantangan di Biak Numfor, terutama di daerah-daerah terpencil. Ia menambahkan, keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada lembaga pendampingan, tetapi harus menjadi kerjasama berkelanjutan antara sekolah dan orang tua.
8: Pendampingan dari Rumsram dan UNICEF, kita bisa berbagi ke sekolah-sekolah lain yang lebih jauh dari kita di sini. Karena kemajuan dia bukan hanya diukur dari kita saja yang di kota, tapi sampai ke yang ada di kampung-kampung. Dan sumber daya manusia adalah aset penting bagi pembangunan kita di Biak Numfor dan juga di Papua dan di Republik Indonesia. Sehingga dengan kampanye ini, diharapkan bagaimana bisa membangun pemahaman dari orang tua untuk bersama-sama dengan sekolah. Dan memang peran orang tua untuk membantu guru dalam pendidikan anak, terutama dalam literasi membaca, menghitung, dan bagaimana memenuhi gizi anak-anak itu sangat penting. Dan saya pikir perlu dibangun kerjasama antara sekolah, orang tua untuk ya berlanjutan ke depan.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin SPD, menyampaikan pendidikan memiliki peran strategis yang sama pentingnya dengan kesehatan. Ia menyebut pendidikan sebagai vaksin sosial yang melindungi anak dari kebodohan, kemiskinan, dan rasa rendah diri di masa depan. Menurutnya, kecerdasan tidak hanya diukur dari nilai akademik, tapi juga mencakup seni, olahraga, dan bakat lainnya. Mengenai perkembangan mutu pendidikan, Kamarudin menyampaikan bahwa berdasarkan rapor pendidikan Kabupaten Biak Numfor, indeks literasi dan numerasi mengalami kenaikan meskipun masih lambat dan belum merata.
9: Promosi pendidikan atau kampanye pendidikan itu memang penting kita lakukan. Di sekolah, guru kita itu sebenarnya sudah bekerja keras. Saya tahu teman-teman guru saya ini sudah bekerja keras di sekolah. Tetapi kerja keras guru itu, Bapak Ibu, itu harus dilengkapi lagi dengan kerja keras Bapak dan Ibu di rumah juga. Pendidikan itu memang tidak bisa kami laksanakan sendiri, Bapak Ibu. Sehebat-hebatnya dinas pendidikan tidak bisa melaksanakan sendiri. Sekolah itu tidak bisa melaksanakan itu. Sekolah negeri kah, sekolah yayasan kah, tidak bisa mengerjakan sendiri. Butuh partisipasi publik, butuh partisipasi masyarakat. Partisipasi itu ya bisa dalam bentuk macam-macam. Menjaga aset sekolah itu juga partisipasi. Supaya sekolah jangan dipalang, fasilitas sekolah jangan ditutup. Itu bentuk partisipasi. Mengantar anak ke sekolah tepat waktu di pagi hari, kemudian menjemputnya di siang hari, itu juga bentuk partisipasi. Banyak bentuk partisipasi yang bisa kita berikan kepada sekolah Bapak dan Ibu. Sekali lagi, saya senang sekali dengan acara ini, dengan kampanye pendidikan ini atau promosi pendidikan ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga partisipasi Bapak Ibu ini akan memberikan sumbangan yang positif bagi kemajuan daerah kita, Kabupaten Biak Numfor.
7: Melalui kampanye ini diharapkan terbangun pemahaman baru di kalangan orang tua bahwa mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara keluarga dan sekolah. Dukungan yang konsisten di rumah akan melengkapi pembelajaran yang didapat di sekolah, sehingga tercipta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Ririn Arini melaporkan. Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1, Papua. Kita ke berita olahraga serba-serbi Piala Dunia.

0: Terima kasih kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Berikut laporan reporter RRI Biak, Oki Pinontoan.
1: Euforia Piala Dunia tidak hanya dirasakan dan dinikmati oleh berbagai elemen masyarakat, tapi juga melalui

0: sangat puas karena LPPR ini terjadi yang disiarkan untuk kilas desain ini, sehingga di awal sampai akhir saya bisa lihat kilas karena itu tadi bahasa kita sendiri.
1: Kaum difabel netra lainnya Fandi juga merasa bahagia, turut merasakan euforia Piala Dunia meski tidak mendengar bersama teman-teman lainnya, namun mendengar melalui platform RRI Digital dilakoninya. Fandi juga merasa bahagia terlebih tim andalannya Argentina di laga perdana pada Rabu 17 Juni 2026 menang dari tim Aljazair.
2: Kalau dulu tuh teman-teman kita kan masih banyak tuh, jadi kita dengarnya tuh di satu radio besar itu, di speaker dipasang di HP. Kalau sekarang ya sendiri-sendiri karena tidak semua punya radio juga. Kita dengar dari digital. Bagus karena dia sangat membantu kami juga tuh sebagai disabilitas netra, karena yang biasanya kalau orang ikuti, yang saya biasa ikuti ya di TV itu kan tidak memandu sejelas RRI. Kalau RRI kan tahulah dia punya, dia tahu dia, kita bisa. Jadi kalau kita yang ikuti lewat radio, kita cerita dengan orang yang di televisi dengar itu kayak kita orang tahu dia nonton juga ya. Kayak begitu. Yang pandu itu komentatornya. Terima kasih karena sudah siarkan Piala Dunia.
1: Afandi menaruh harapan agar di ajang Piala Dunia berikutnya RRI masih menjadi pendamping langsung bagi kaum difabel netra untuk menyiarkan pertandingan selama Piala Dunia bergulir.
3: Gang Piala Dunia di Merauke menjadi viral. Berikut laporan reporter RRI Merauke, Jessica Ardana.
4: Warga di sebuah gang yang berada di Jalan Sesate, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menghiasi lingkungan mereka dengan lukisan bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Deretan bendera yang memenuhi dinding sepanjang gang tersebut kini menarik perhatian masyarakat dan menjadi lokasi favorit untuk berfoto. Ide kreatif tersebut dicetuskan oleh Diana bersama warga sekitar yang memiliki kecintaan terhadap sepak bola. Awalnya, warga hanya memasang bendera negara yang didukung saja selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Diana mengatakan, satu rumah di lingkungan tersebut memiliki pendukung tim yang berbeda-beda, sehingga muncul ide untuk menampilkan seluruh negara peserta Piala Dunia.
5: Awalnya mulai dari gambar-gambar bendera pendukungnya. Setelah ada gambar pendukungnya, lihat dari potensi untuk gambar, sudah langsung semua digambarkan semua negara.
4: Proses pengerjaan lukisan dilakukan secara gotong royong oleh anggota keluarga, keponakan, anak-anak, serta teman-teman yang sering bermain di lingkungan tersebut. Seluruh pengerjaan berlangsung selama 3 hingga 4 hari dengan biaya yang ditanggung secara mandiri dan sukarela oleh warga. Menurut Diana, tembok yang sebelumnya terlihat kosong dimanfaatkan sebagai media untuk menyalurkan kreativitas warga. Tidak disangka, hasil karya tersebut kemudian viral di media sosial dan menarik banyak pengunjung untuk datang melihat secara langsung di gang yang berada di kawasan Jalan Sesate tersebut. Selain memperindah lingkungan, keberadaan gang bertema Piala Dunia ini juga mempererat kebersamaan warga yang memiliki beragam negara favorit. Kini lokasi tersebut menjadi salah satu sudut menarik di Kota Merauke yang menunjukkan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik dan membangun kebersamaan melalui olahraga. Jessica Ardana melaporkan.
3: Berita olahraga lainnya dari RRI Serui. Sebanyak 38 atlet Kabupaten Kepulauan Yapen siap berlaga pada kejuaraan daerah Kejurda Atletik memperebutkan Piala Gubernur Papua di Stadion Mandala Kota Jayapura. Berikut laporan reporter RRI Serui, Salo Ayomi.
6: 38 atlet Kabupaten Kepulauan Yapen siap bertanding dalam laga kejuaraan daerah Kejurda Atletik memperebut Piala Gubernur Papua di Stadion Mandala Kota Jayapura pada Kamis 18 Juni 2026. Pelatih sprinter Putri Pasi Yapen dan juga mantan pelari 100 dan 200 meter Penska Wapai mengatakan, Pasi Yapen siap menurunkan atlet terbaik Yapen yang sudah dilatih untuk berlaga. Meskipun terkendala dengan perlengkapan seperti sepatu, dirinya optimis atlet Pasi Yapen tetap juara.
7: Kami bisa tiba dengan selamat membawa atlet 46 orang sampai tiba, walaupun yang kurang-kurang, tapi kami bersyukur karena kami bisa ada di tempat ini dan atlet siap mengikuti kejuaraan yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Juni 2026. Kendalanya mungkin cuma di perlengkapan kami, soalnya kalau atletik itu sepatu spy, sepatu lari ini.

0: harganya juga lumayan. Tapi dengan dana yang terbatas, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti ya, kami akan buat yang terbaik untuk Kabupaten Kepulauan Yapen.
1: Sementara itu, Amos Arampayai, pelatih Lempar Lembing, mengatakan dirinya optimis atlet Lempar Lembing yang telah berlatih selama sebulan akan menjuarai kejurda tersebut. Meskipun atlet Pasi Yapen mengalami keterbatasan kelengkapan yang menunjang atlet dalam berlaga, dirinya tetap optimis untuk meraih juara.
2: Saya percaya bahwa kami sudah siap untuk bertanding. Maka kami akan tunjukkan yang terbaik di Provinsi Jayapura. Harapan saya, semoga atlet yang kami bawa membawa nama baik bagi kabupaten, bahkan yang terbaik lagi, sehingga mereka boleh dapat terpilih untuk mewakili Kabupaten Yapen sampai di event yang tertinggi. Kendala yang kami hadapi adalah masalah perlengkapan. Walaupun perlengkapannya selama ini kami belum dapat, tapi semoga disahkan oleh para pelatih dan pengurus, semoga bisa dilengkapi sedikit demi sedikit. Yang penting adalah jiwa kami adalah untuk membawa nama baik Kabupaten Pasi Yapen.
1: Pada kejuaraan daerah Kejurda memperebut Piala Gubernur Papua, Pasi Yapen menurunkan 38 atlet dengan nomor lomba yang diikuti. Sprinter 100 hingga 200 meter putra dan putri, sprinter 400 meter putra dan putri, lari jarak jauh, lompar lembing, tolak peluru, lempar cakram putra dan putri, 4x100 meter putra dan putri, 4x400 meter putra dan putri, dan mix 4x400 meter maupun sprint kategori senior, junior, dan remaja. Salo Ayomi melaporkan.
3: Informasi olahraga dari Serui tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo menyampaikan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.
4: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Prosato RRI, Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini. Saya Indah Dari, kembali menjumpai Anda dalam program Bovendigul Malam. Hari ini Kamis 18 Juni 2026. Selamat malam untuk Anda semua. Apa kabar Anda di hari ini ya, hari Kamis? Kita berjumpa kembali setelah libur sehari di hari... hari apa kemarin? Hari Rabu ya. Selamat malam untuk Anda semua ya. Di malam hari ini sudah mendengar ya, untuk Anda mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami. Tadi kami hadirkan Gema Papua, produksi dari RRI Biak, edisi hari ini Kamis ya. Dan selepas itu kita melanjutkan kembali kebersamaan kita dalam program Bovendigul Malam. Saya Indah Dari. Dari pukul 19 hingga nanti pukul 24, selama kurang lebih 5 jam ya, menemani ruang dengar Anda. Untuk Anda yang mendengarkan siaran kami di 90,3 dan juga 97,5 FM. Selamat malam untuk Anda pendengar setia Prosator dari Bovendigul juga yang ada di seputaran Kota Tarumera ya. Bagaimana malam hari ini, sudah Anda nikmati santap malam Anda? Atau untuk Anda juga malam hari ini yang lagi menanti pertandingan sepak bola ya, tapi biasanya mainnya larut malam ya. Atau Anda juga malam hari ini sudah pendengar ya, lagi menikmati santap malam Anda di warung-warung. Selamat malam untuk Anda semua ya. Kami hadirkan lagu-lagu rohani Hindu Buddha sekaligus ya, hingga nanti pukul 20. Selepas itu lagu-lagu daerah seperti biasa dari berbagai daerah. Akan ada Warta Berita Sentral Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 21 atau pukul 9 malam. Dilanjutkan dengan drama radio malam hari ini produksi dari RRI Ranai. Kita dengarkan ada Langkah Kecil dari Posyandu. Dilanjutkan Ruang Rindu. Profil penyanyi malam hari ini kita akan mengupas tuntas. Ada Faris RM. Dilanjutkan dengan Musik Keperaduan. Tepat pukul 23 sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bovendigul Malam. Hari ini Kamis 18 Juni 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Indonesia dikenal dengan budayanya yang erat dan kental. Dengan budayanya yang terus dilestarikan, inilah etika makan khas orang Indonesia. Mendahulukan orang yang lebih tua. Pada umumnya, orang Indonesia mendahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan. Diikuti dengan orang yang kedua tertua dan terakhir diambil oleh orang yang termuda. Cara makan ini merupakan cara orang untuk menghormati seseorang yang lebih tua. Menggunakan tangan kanan saat makan. Pada umumnya, masyarakat Indonesia makan dengan tangan. Budaya ini dilakukan dengan makan menggunakan tangan kanan secara berlahan. Etika batuk, bersin, dan bersendawa. Ketiga hal ini sebaiknya dilakukan dengan menutup mulut dengan sapu tangan atau tisu agar saling menghormati orang yang sedang makan. Hindari berbicara saat makan. Berbicara saat makan dianggap tidak sopan dalam adat Indonesia. Terlebih jika mulut Anda penuh dan Anda berbicara. Disarankan untuk menghabiskan makanan sebelum berbicara.

0: Kak, kenapa nggak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata Bu Guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling menjaga privasi.

Saudara, Anda masih bersama Boven Digul malam ini menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Pukul 19.46 waktu Indonesia Timur ya. Tanda waktu di studio malam hari ini lagu-lagu rohani Hindu Buddha masih mengudara menemani suasana malam hari Anda dan juga waktu istirahat Anda ya. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya, terpantau malam hari ini aman kondusif ya. Cuaca dan juga kondisi di wilayah Tanah Merah. Untuk Anda juga sudah mendengar malam hari ini ya, yang ada di pemancar lewat Roko 97,5 FM. Bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda malam hari ini, di hari ini Kamis ya, 18 Juni 2026.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah.

Pemuti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Pendigul Malam. Saudara, pukul 19:59 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan lagu-lagu rohani Hindu Buddha menemani Anda selepas warta berita Kemataram Papua. Kami hadirkan selanjutnya saudara ya, tepat pukul 20 hingga nanti pukul 21, lagu-lagu daerah dari berbagai daerah. Nanti kami selingi dengan informasi bertajuk daerah malam hari ini. Di pukul 21 sekaligus kami hadirkan warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

0: Tari Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Srimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.
1: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Pukul 20 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan Bovin Degul Malam menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Lagu-lagu daerah masih kami hadirkan ya, menemani ruang dengan Anda di malam hari ini juga yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital.

Sudahkah Anda tahu, kerbau belang atau yang disebut tedong bonga adalah kerbau yang bagi masyarakat Toraja

Tifa alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan

Tahukah Anda, Rambu Solo adalah sebuah ritual tentang kematian, di mana masyarakat suku Toraja memberikan penghormatan dan mengantarkan arwah orang yang sudah meninggal. Tradisi Rambu Solo sering disebut upacara penyempurnaan kematian karena seseorang baru akan dinyatakan benar-benar meninggal setelah semua prosesnya dilaksanakan. Selama prosesi ini, maka orang yang sudah meninggal tersebut akan tetap diperlakukan seperti masih hidup dengan membaringkannya di tempat tidur, memberinya hidangan makanan dan minuman, serta diajak bicara. Rambu Solo terkenal dengan kemeriahannya dengan rangkaian upacara seperti penyembelihan hewan-hewan kurban, atraksi budaya sebelum proses pengusungan jenazah dilakukan.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigul Malam. Saudara masih menemani Anda malam hari ini ya. Saya Indah Dari, pukul 20:35 waktu Indonesia Timur dan waktu di studio malam hari ini. Lagu-lagu daerah masih kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga nanti pukul 21 kami hadirkan warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

0: Bucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari. Menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bucik termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bucik memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bucik biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alam untuk
1: dikunyah semua.
2: Iya, kalau mau gas. Nanti campur dengan pinang baru. Nanti dia merah.
3: Ini tinggal dengar musik ya.
4: Hitam kulit, keriting rambut, aku baku.
0: Kamu tahu ke tidak? Buah yang selalu dikonsumsi oleh orang Papua. Buah dengan istilah nama Latin disebut Arecanut. Jenis buah yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur sana. Buah yang mengandung alkaloid seperti arecaemia dan arecolin yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif yang dapat merangsang otak. Buah itu dia pun nama buah pinang. Dengan cara mengkonsumsi, mengupas kulit lalu memakan bagian dalamnya, sertai buah sirih dan kapur yang menimbulkan warna merah di dalam mulut. Uniknya lagi, buah pinang biasanya disiapkan pada saat acara-acara adat dalam suatu wadah bersamaan yang menunjukkan bahwa budaya makan sirih pinang merupakan simbol kebersamaan dan persekutuan antara orang bersaudara yang sudah menjadi warisan yang diturunkan para leluhur atau tete nenek moyang untuk memupuk kebersamaan dalam kesatuan serta memelihara kerukunan. Jadi, pace mace, kalau kamu ke Papua, sudah pasti kamu akan mencoba rasa khas dan

Terima kasih Anda masih mendengarkan Mufni Gul Malam, saudara pendengar ya. Lagu-lagu daerah juga tentunya mengingatkan kita akan kampung halaman ya, dari masing-masing daerah. Tentu identik dengan lagu daerah, kemudian makanan khas dari daerah itu sendiri ya. Dan masih ada lagi tentunya banyak hal yang juga memang merupakan hal yang ikonik, yang identik, yang memang berbeda dan tidak akan pernah ada di daerah lain ya. Selanjutnya ada Rayola menemani Anda dengan Malape Hau malam hari ini juga ya. Sekaligus sudah pendengar di pukul 22, Ruang Rindu hari ini Kamis ya. Ruang Rindu menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Nanti akan kami buka line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya di pukul 22.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposit.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market? Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut? Nah, ini yang paling penting. Sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Febrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama ke Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak.

0: Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti info haji.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
3: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
4: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
5: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
4: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
6: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
4: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Salam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai Kepala Delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Let us choose well. Thank you.
2: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu, dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan, turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
8: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol.

0: Spanyol hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
1: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu memang untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itulah masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah rame kan. Apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat banget.
0: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
2: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
0: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya, hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: Pagi Bu Rina, jangan lupa ya hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu, Dava sudah saya siapkan, sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina, semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Rina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya, Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, nggak usah, Bu. Anak saya sehat kok. Ribet juga harus ke sana.
0: Tapi, Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya, Bu. Saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu, kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana ngelihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu, karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu, dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

0: Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
2: Ku kenal dia nisan, hati sedarawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Sudah pendengar ditemani Rosa malam hari ini dengan Terlalu Cinta selepas drama radio ya. Sudah kami hadirkan juga malam hari ini Langkah Kecil dari Posyandu RRI Ranai, produksi di hari ini Kamis 18 Juni 2026. Sekaligus kita jelang segmen Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu.

Selamat beristirahat untuk Anda semua, para pendengar dimanapun Anda berada, pendengar yang ada di 20 distrik, 112 kampung, untuk Anda juga yang ada di pemancar Lili Waroko ya, 97,5 FM. Selamat malam untuk Anda semua. Selamat beristirahat di malam hari ini selepas dengan aktivitas Anda di hari ini Kamis ya, 18 Juni 2026, yang juga memang bisa dikatakan mungkin cukup padat ya. Di hari esok, hari Jumat, kembali dengan WFH ya, atau work from home, kerja dari rumah. Dan untuk Anda juga malam hari ini yang juga turut bertugas, selamat malam Satuan TNI Polri, kemudian tenaga medis, ada Lapas Kelas 3 Tanah Merah, tenaga kesehatan, kemudian ada Pak Satpam, Satpol PP juga malam hari ini ya. Selamat malam untuk Anda semua, ditemani saya Indah Dari dalam program Bovendigol Malam. Kebersamaan kita hingga nanti pukul 24 atau pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Saat ini kita jelang segmen Ruang Rindu ya. Ruang untuk Anda nanti mau request ataupun salam-salam, line telepon dan juga nomor WhatsApp akan kami buka seperti biasa di 0811 4954 333, dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811 4988 222. Ruang Rindu nantinya ruang berbagi memori, rindu lewat lagu.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

0: Rada Jiji meromani suasana malam hari Anda ya dengan 11 Januari sekaligus mengantarkan kita tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan segmen Ruang Rindu, ruang berbagi memori, rindu lewat lagu.
1: Ruang Rindu, Ruang Rindu, Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Mopin di Kul Malam. Saudara, pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Kembali menemani suasana malam hari Anda edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Selamat malam untuk Anda semua saudara. Selamat beristirahat di malam hari ini. Ruang Rindu selama kurang lebih 1 jam ya. Dari pukul 22 hingga nanti pukul 23. Silakan di line telepon sudah kami buka malam hari ini di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-222. Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Sekaligus malam hari ini saudara pendengar ya, kita akan mengupas tuntas. Ada seorang musisi, ada Faris RM yang juga memang dengan nama panjang Faris Rustam Munaf atau biasa dikenal dengan Faris RM, yang lahir 5 Juni 1959 dan merupakan seorang penyanyi, pemusik dan juga penulis lagu berkebangsaan Indonesia. Ia dikenal juga saudara atas lagu-lagu ciptaannya seperti Barcelona dan Sakura pada awal dekade 1980-an. Dan malam hari ini juga saudara pendengar ya, sebagai pembuka Ruang Rindu, kami hadirkan lagu dari Faris dengan Barcelona. Selepas itu nanti line telepon akan diputarkan requestan Anda ya. Kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oke.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Oke, suaranya agak terputus kayaknya ya. Jaringan atau seperti apa, silakan di nomor WhatsApp juga bisa ya. Di 0811-4988-222. Ada Ibu Ulia juga malam hari ini ya, Ibu Farida di Palu. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Bofnikul Malam. Lagu pembuka malam hari ini ya, ada Barcelona dari Faris RM. Dan juga memang topik malam hari ini yang kita ulas dalam ruang rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Silakan di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-222. Ruang rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Saudara tentunya lagu-lagu tahun 60-an hingga 2000-an malam hari ini. Saudara Faris lahir dari keluarga pemusik, pasangan Rustam Munaf asal Minangkabau dan Haja Anna Reinenberg, seorang campuran Belanda Betawi. Ayahnya adalah seorang penyanyi di RRI Jakarta, sedangkan ibunya adalah seorang pelatih piano. Sejak kecil ia telah diperkenalkan kepada dunia musik. Selain pada ibunya, Faris pernah belajar piano pada Sunarto Sunario dan Prof. Carlot Sutrisno. Karir bermusiknya dimulai sebagai pemain gitar melodi pada usia 12 tahun. Saat berteman dengan Debbie Nasution dan Oding Nasution, membentuk Young Gypsy yang juga membawakan musik blues dan rock. Selanjutnya Faris bekerja sama dengan Adi MS, Adi Sutama dan Iman RN membuat operet pada acara perpisahan dan grup vokal sekolahnya. Diketahui juga jalan ke dunia musik profesional mulai terbuka pada tahun 1977 bersama Aji Sutama dan Raidi Nur. Kita sapa dulu Ibu Farida yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Ibu Farida.
1: Selamat malam Mbak Indah, salam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, cakep, selamat malam. Assalamualaikum, apa kabar Ibu Farida?
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kabar alhamdulillah sehat, baik Mbak Indah.
0: Oke, gimana Palu cuacanya? Hujan, panas, dingin?
1: Lalu malam ini cerah ya, kalau siang ya hujan. Iya.
0: Hujan.
1: Kalau malam cerah. Okay. Cerah dingin.
0: Oke. Okay. Mau lagu apa malam hari ini?
1: Iya. Dari Pingkan Mambo boleh ya?
0: Boleh. Lagu judulnya apa?
1: Merindunya.
0: Merindunya. Oke, okay, sip.
1: Iya.
0: Salamnya.
1: Iya. Salam-salamnya Mbak Indah, buat Bu Wigati yang ada di Wonosobo, ada Pak Bredi Bu Utri, ada Cigur di Jakarta, ada Ayu di Masoi sana, ada Bang Leman di Lampung, ada Pak Nasrun, Bintang Pratama, ada Pak Widi di Tokyo, ada Wanusu, ada Bang Luhut, ada Putra Tenga, ada Marcel Bang Dei, ada Bang Lanius, ya, ada Titi Tias ya, yang ada, oh ada Ayu di Mas Wisana ya, ada siapa lagi ya Mbak Indah, kalau yang di Boven siapa yang sering-sering gabung Mbak Indah?
0: Kakak
1: yang
0: Tias,
1: di
0: Boven Mbak Beauty, Mas Ambogo.
1: Oh iya Mas Ambogo ya, salam juga buat beliau. Ada Pak Beni Jo dari Manado, ada Kang Ahmad Irwan, ada Pak Ramadan di Sorong ya, ada Pak Junaidi, ada pokoknya semua-semuanya deh Mbak Indah ya.
0: Okay,
1: biar sip. Teman-teman kita bisa gabung ya, bagi-bagi okay. Waktunya dong, durasi gak terlalu lama.
0: Iya.
1: Salam sehat untuk teman semuanya ya, salam kompak. Mbak okay, Indah,
0: iya.
1: Selamat bertugas, semangat, terima kasih, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Di Palu katanya kalau siang hujan, bagi-bagi boven ya hujannya. Boven memang akhir-akhir ini lagi panas tapi dingin kayaknya ya. Ada siapa selanjutnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Kak Indah. Ruang Rindu, Ruang Memori Berbagi Rindu.
0: Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu.
2: Ruang Berbagi Memori
0: Rindu
2: lewat lagu.
0: Rindu lewat lagu.
2: Rindu lewat lagu.
0: Kalau salah ya. Masih salah tagline-nya tidak diterima. Lagu apa malam hari ini? Bang Andi sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Kak Indah gimana sehat?
0: Alhamdulillah.
2: Saya kasih pantun Kak Indah satu boleh?
0: Pantun?
2: Iya untuk Kak Indah boleh?
0: Boleh silakan.
2: Burung dara terbang ke angkasa, terbang jauh ke Maluku.
0: Cakep.
2: Bila mengudara suara Kak Indah selalu terdengar di Pro 1.
0: Itu dihafal ya. Cakep, luar biasa. Terima kasih pantunnya.
2: Sama-sama.
0: Itu dihafal ya.
2: Kenangan terindah dari Samson.
0: Oke, sip.
2: Salam Kak ya.
0: Iya, silakan.
2: Salamnya pertama-tama buat Kak Indah, salam sehat, salam bahagia selalu, diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Semoga keluarga besar Kak Indah diberkati Tuhan semua. Terus buatnya Dika di Teliabu, salam sehat, salam sayang, kalau lagi bentar semua monitor. Ya, semoga terhibur dengan lagu ini.
0: Samson.
2: Semoga panjang umur, rezeki bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya Bunda Natalia, Bang Rimba, Bang Sia, Bang Irwansa, Bang Fauzi. Ya, buat semua-semuanya saja Kak Indah.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih Kak Indah. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi ya pantunnya. Terima kasih malam hari ini. Ditunggu pantun-pantun selanjutnya ya. Ada siapa di mana? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Oke. Selamat malam tuan rumah, apa kabar? Oke, suaranya agak putus-putus. Ini posisi di mana ini? Oke, suara agak putus-putus. Jaringan ya? Oke. Lagu apa Kakak Tias, apa kabar? Sehat ya? Puji Tuhan. Kenapa? Bagaimana?
3: Itu ada siapkan lagu, Pak.
0: Siapkan lagu malam hari ini ada.
3: Siapkan
0: studio. Siapkan
3: putar.
0: Oke, sip. Mau salam?
3: Ya.
0: Oke, salam dulu.
3: Aku itu siapa?
0: Halo, bagaimana?
3: Yang buka pintu.
0: Oh, jalur. Yang buka. Ada Ibu Farida di Palu buka pintu.
3: Malam, Farida. Ini kenangan lama nih.
0: Kenangan lama.
3: Lama. Kenangan lama Bu Farida. Oke. Salam saja Farida. Yang tadi masuk jalan. Bika. Selamat malam. Pokoknya semua lah.
0: Oke, sip.

0: Angin sebawa jauh suara ya. Angin suara pendengar ya. Di Boven lagi siang panas banget, tapi ada angin-anginnya ya. Meskipun memang tidak menutupi panasnya ya. Ada siapa di mana selanjutnya? Ruang Rindu, halo. Oke, Bang Luhut, apa nulis? Selamat malam. Halo?
1: Halo?
0: Iya, Bang Luhut, suaranya agak kecil.
1: Ya, gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Sama dong, saya juga.
0: Bahagia ya?
1: Ya, gitu.
0: Oke, syukurlah. Bagaimana malam ini, Bang Luhut, malam Jumat?
1: Ya, alhamdulillah, suara.
0: Lagu apa malam ini?
1: Lagunya dari Christine Bandega.
0: Judulnya?
1: Burung-burung putih.
0: Burung-burung putih?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Saya benar mencari malamnya yang pertama buat di Bandega. Nggak mungkin sampai bentar. Semangat. Terus ada juga Berida, Pak Freddy Putri, Jaima. Ada juga Ibu Nusru, Bang Ramadan, ada Putra Bobin, Putra Jaya, Bang Rimba, Pak Uyidi di Tokyo, ada Bang Ahmad Irwan, Bang Bintang Pratama, ada juga Mbak Yuki juga di Bukit Nun, ada juga siapa lagi ya?
0: Ada siapa?
1: Ada lagi.
0: Ada Bang Bintang, Putra Tengah, Putra Fak-Fak.
1: Ya, dan Bu Sima-Simanya saja lah.
0: Oke.
1: Okay. Ada itu kan?
0: Ada. Burung-burung putih.
1: Dulu buat Linda, selamat putih. Selamat malam, Ruang Berbagi Lindu. Lewat ragu, terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam, Bang Luhut ya. Sehat selalu bersama keluarga di Tapanuli. Ada siapa selanjutnya di mana? Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
2: Malam, Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Cakep. Ibu Wanusu di Sambas. Apa kabar malam ini?
2: Iya. Kabar baik. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Pun mau hujan ini, Mbak Indah.
0: Oh, mau hujan.
2: Ya, berembus angin malam ini. Angin berembus-rembus.
0: Oh. Kemarin-kemarin hujan?
2: Hujan tiap hari hujan ini, Mbak.
0: Oh, berarti hanya Boven ya yang belum pernah hujan lagi.
2: Belum pernah hujan enggak di Boven?
0: Belum pernah. Cukup panas siang hari. Hanya memang ya, ada angin sih.
2: Oh, kalau di sini udah mungkin satu minggu hujan dah, Mbak.
0: Hujan ya? Oke. Okay. Ditemani ya. Lagu apa di tengah cuaca dingin? Menjelang hujan?
2: Dari ditemani oleh Dian Piscesa, Mengapa Tak Pernah Jujur.
0: Oke, sip. Dian Piscesa, Mengapa Tak Pernah Jujur. Karena?
2: Ya, karena itulah pengkhianatan itu, tak pernah jujur. Tak pernah jujur, Mbak.
0: Sabar
2: selalu
0: aja.
2: Selalu pengkhianat selalu, Mbak.
0: Sabar ya.
2: Nah, salamnya pertama buat Kak Indah yang lagi bertugas dan selalu.
0: Amin.
2: Sampai salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Randy, buat Bang Benijo, Ibu Iga, Bang Iwan, Bang Ahmad, Tuansah, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Ibu Igawi, Darul, Bang Anggi, Mbak Senja, Irwan, Ibu Farida, Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Pak Biuti, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Usubusri, dan yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anusu ya di Sambas malam hari ini. Saudara sudah ada 3-4-5 lagu ya mengudara menemani Anda dalam segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya profil dari Faris RM atau Faris Rustam Munaf malam hari ini ya dalam Ruang Rindu.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Mufni Gul Malam, Saudara. Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu, masih menemani suasana malam hari Anda ya. Pukul 22 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur, ada Christine Panjaitan dengan Burung-Burung Putih, menyusul ada Dian Piscesa malam hari ini dengan Mengapa Tak Pernah Jujur. Selepas itu kalau masih ada waktu saudara ya, kami terima kembali line telepon Anda dalam segmen Ruang Rindu.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun

Saudara, pukul 22 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan Movement di Gol Malam. Ruang rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu masih menemani suasana malam hari Anda. Kita sapa penelpon terakhir malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Oke. Sepertinya sudah tertidur, mungkin sudah cukup lama tadi menunggu ya. Mohon maaf tadi yang sudah sempat bergabung, masih ada waktu nanti di musik keperaduan ya. Nanti akan kami buka kembali ruang untuk Anda pendengar ya, yang mau request ataupun salam-salam. Kita baca kembali biografi dari Faris RM malam hari ini. Kalau tadi sudah perjalanan karir, di mana diketahui juga Faris melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB, jurusan seni rupa pada tahun 1978. Saudara, Faris pun mencoba untuk mengembangkan dan menimba ilmu serta menambah pengalaman dengan bergabung di dua grup musik beraliran rock, Giant Step dan The Rollies. Faris menjadi musisi pengganti untuk posisi keyboard dan juga Giant Step untuk penampilan panggung, dan menggantikan posisi pada drum untuk karya-karya pentas The Rollies. Faris juga pernah membantu mengiringi kelompok musik dari Bandung pimpinan Hari Rusli, dan juga di mana Hari Rusli Karisma pada tahun 1979. Di saat tren musik di negeri masih terbuai dalam balade yang mendayu-dayu, Faris malah menawarkan konsep musik yang danceable ala Earth, Wind and Fire dengan penonjolan pada aransemen bass dan juga sebagai aksentuasi dan teknik bernyanyi falsetto. Di tahun 1983 juga Faris bergabung dengan Iwan Madjid, saudara, membentuk kelompok musik Wow. Mereka bertiga, ada Iwan sebagai vokal, piano dan juga keyboard, ada Darwin sebagai bass dan juga Faris sebagai drummer ya. Kemudian merilis lagu ataupun album bertajuk Produk Hijau. Dan Wow ataupun nama brand grup ini, saudara, tetap menghadirkan nuansa rock progresif lewat lagu-lagu seperti Pekek Merdeka, Armageddon hingga Perui. Ada juga Dewa Yani ya, setelah debut merilis ataupun debut album dirilis. Setelah itu diketahui Faris terus menelurkan karya-karyanya di Indonesia maupun internasional. Selama 25 tahun karirnya sejak 1978 hingga 2003, Faris telah menghasilkan 20 album solo, 72 album kolaborasi, 18 album soundtrack, 27 saudara album produksi di mana ada berperan sebagai produser, serta 13 album internasional yang dirilis di Eropa dan Asia Pasifik. Dan diketahui juga di antara lagu-lagu ciptaannya yang terkenal hingga saat ini, yakni adalah Barcelona, Nada Kasih, kemudian ada Susi Belel, Menggapai Bintang, ada Simfoni, ada Selamat Untukmu, ada Renungan, kemudian juga yang memang yang menampilkan duet Faris RM dengan Marissa Haque, yakni lagu Renungan ya. Itu tadi beberapa lagu yang juga populer dibawakan oleh Faris RM ya, atau yang memang bernama lengkap Faris Rustam Munaf. Kurang lebih sudah tadi disampaikan bahwa 20 tahun ya, dan memang sudah banyak juga lagu-lagu yang dirilis. Mungkin Anda salah satu pecinta ataupun memang yang suka dengan lagu-lagu dari Faris RM. Tadi ada Barcelona sebagai lagu pembuka, ada Nada Kasih yang duet dengan Neno Warisman, ada Susi Belel, Menggapai Bintang, Simfoni, Selamat Untukmu, dan juga Renungan ya, di Bayang Dewasa yang menampilkan duet Faris dengan Marissa. Oke, kita dengarkan tembang terakhir sepertinya malam hari ini, ditutup dengan lagu dari Faris ya.
ada Kurnia dan Pesona malam hari ini saudara ya, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam segmen Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan dan juga bergabung malam hari ini. Mohon maaf untuk Anda yang belum sempat diterima line teleponnya. Pukul 23 kami hadirkan segmen Ruang Musik Keperaduan ya. Silakan nanti di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS. Kita dengarkan penutup pada Kurnia dan Pesona.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

90,3 dan juga 97,5 FM. Pukul 23 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan Movin Digul Malam, segmen terakhir dalam program Movin Digul Malam, Musik Keperaduan. Kembali mengudara menemani suasana malam hari Anda. Untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami ya, hingga saat ini sudah cukup larut waktu Indonesia Timur. Mungkin sudah ada beberapa dari Anda sedikit terlelap mungkin malam hari ini, atau mungkin masih ada beberapa dari Anda yang lagi cari-cari ngantuk ya. Selamat malam untuk Anda semua saudara ya. Selamat beristirahat malam hari ini. Dan waktu Indonesia Barat pukul 9, waktu Indonesia Tengah pukul 10 ya. Selamat malam untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami, RRI Digital. Teman-teman kenangan mengantarkan Anda ke peraduan. Bermimpi indah malam hari ini ya, kami hadirkan selama kurang lebih 1 jam. Dan tentunya ruang untuk Anda juga yang mau request ataupun salam-salam ya, kembali dibuka malam hari ini. Silakan di 0811 4954 333, atau di 0811 4988 222. Anda bisa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp ataupun SMS ya. Dan untuk Anda juga saudara, malam hari ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya, hati-hati dalam perjalanan Anda dan semoga selamat sampai tujuan. Untuk Anda yang sudah sedikit masih sayu-sayu mungkin matanya ya, mungkin bisa dicek kembali pintu jendela, mungkin belum terkunci dengan baik. Kemudian Anda bisa berdoa dan beristirahat. Satu lagu pembuka dari Ona ada, Mengapa?

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

0: Dimanapun Anda berada malam hari ini, saudara, pukul 23 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur, musik keperaduan ya. Satu lagu pembuka malam hari ini dari Ona Hetarua, Mengapa Harus Begini. Di malam hari ini, saudara pendengar, sekaligus line telepon dan juga nomor WhatsApp masih dibuka ya, hingga nanti pukul 24 akhir kebersamaan kita. Untuk Anda malam hari ini juga yang masih mendengarkan Prosatu RRI Bovendigul khususnya, silakan di 0811 495433 atau di 0811 498 222, atau sekedar bercerita mungkin di tempat Anda malam hari ini cuacanya seperti apa, saudara ya. Atau mungkin memang sepertinya masih masuk musim kemarau ya kayaknya ya, di sebagian wilayah Indonesia. Kita sapa dulu pendengar. Halo, selamat malam, masih keperaduan.
1: Keperaduan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Freddy. Malam. Assalamualaikum. Ya. Apa kabar?
1: Kabar, alhamdulillah sehat walafiat. Kakak Indah, iya, juga kabar apa hari ini?
0: Alhamdulillah sehat sehat. Ini suara agak melo, sudah ngantuk kah?
1: Super sekali.
0: Sudah ngantuk, suaranya agak melo.
1: Bukan lah, bukannya sudah ngantuk, malah baru bangun tidur.
0: Aduh.
1: Hari ini sore-sore tadi, iya bukan sore juga, baru jam 8:30 lewat tadi udah cepat ngantuk jadi tertidur.
0: Jangan-jangan persiapan nonton bola kah?
1: Iya, tidak juga.
0: Tidak juga.
1: Memang tidak tahu, hari ini rasanya agak ngantuk jadi sambil baring-baring gitu, maksudnya tunggu-tunggu jam gitu malah ketiduran. Bangun-bangun sudah jam 11.
0: Biasa kalau bangun tengah malam agak kaget ya. Ini sebenarnya jam berapa?
1: Itulah, saya kaget bangun, saya langsung putar radio gitu. Oh, tadi lagu apa lagi bicara tentang Farid RM itu tadi ya. Farid RM. Iya, Farid RM itu sebenarnya sukses juga karir. Hanya sayang ternoda sedikit karena kasus narkoba ya.
0: Oke.
1: Iya, lagu-lagunya cukup populer sebenarnya.
0: Favorit?
1: Ya, salah satunya main itu Barcelona tadi ya. Oke. Kita tinggalkan Farid RM. Saya cuaca di Boven gimana?
0: Nah itu, ini Boven belum pernah hujan dan
1: belum pernah hujan sudah berapa lama itu?
0: Betul. Terakhir kemarin waktu kakak ini di Nasubu ya, di tanggal 7 kalau nggak salah. Kemudian kemudian pagi memang ada anginnya. Hanya panasnya jam 10 seperti jam 1 siang. Panas banget. Belum ada hujan.
1: Iya, kalau tanggal 7 terakhir hujan berarti sudah hampir 2 minggu ya, seminggu lebih ya. Iya, berarti di daerah yang memang sudah susah air itu, kesulitan air jadinya. Betul. Ya.
0: Kemarin setelah pulang olahraga sempat singgah ke Kali Digul, itu agak kering airnya. Lumayan surutnya jauh banget.
1: Surutnya cukup jauh ya. Tapi apa mobil yang apa biasa bawa air ini, mobil profil tank ya. Laku jadinya. Saya dulu biasa kalau sudah lama tidak hujan 2 minggu terpaksa saya juga order itu air, mobil air itu profit tank gitu. Belum ada mobil tangki ya di sana, mobil tangki air.
0: Belum ada. Ini masih
1: belum ya.
0: Dimuat pakai profil.
1: Manual ya. Mereka pakai profil ya.
0: Iya.
1: Oke, baik Kak Indah. Okay. Saya mau minta lagu dari Harvey Malaiholo. Judulnya adalah Asmara Pesona.
0: Oke.
1: Iya.
0: Lagunya untuk siapa? Salam.
1: Oke, saya kirim. Halo, selamat malam Bapak Tias. Semoga Bapak Tias sehat bersama keluarga ya. Selamat besar di sana. Kemudian ada biasa Ibu Guru Eliana Kandam, Ibu Mary Mote yang ada di kompleks perumahan dinas kilometer 3, dan juga ada Ibu Guru Lasri di WED sana, dan semua penyiar setia yang ada di Bentigul ya. Kemudian juga ada Ibu Wigati di Wonosobo, Ibu Farida, Bang Nasrun, juga Bang Bintang Pratama, ada Mbak Dika di Taliabu, kemudian ada Kang Ahmad Irwan, Bang Luhut, juga sering saya dengar ada satu siapa Ibu Wanusu ya, Ibu Wanusu ya di Sambas ya, di Kalimantan. Jadi kayaknya Ibu Wanusu mungkin orang dari Sulawesi Tengah ya. Ya sekarang ada di Sambas. Oke, kemudian sedang monitor juga ya. Juga ada Ibu Ima ya yang di Maumere. Sama Ima ya Ibu.
0: Bunda Ima.
1: Kemudian Bunda Ima. Iya. Pakai nama Bunda ya. Oke.
0: Okay. Ada Ibu Wigati, ada Bunda Ima.
1: Iya. Ibu Wigati. Iya. Dan juga kemudian Bang Ramadan dan Ibu Ani dan Bang Benijo yang ada di Manado sana ya. Oke, dan saya kira untuk semuanya saja tanpa kecuali pendengar setia Pro 1 RRI manapun berada.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu efek nyawa baru baru terkumpul ya selepas tidur sore. Agak kaget kalau kebangun dan tiba-tiba udah gelap ya. Kita sapa dulu Valanius malam hari ini di WhatsApp, sudah antri dari tadi. Selamat malam Valanius Sambas, halo.
2: Selamat malam, semangat malam.
1: Yes, selamat malam.
2: Ya, ini cuaca di Subah dari tadi ya, sekitar pukul 5, apa namanya?
1: 17
2: ya, kalau bagian sini 17, bagian barat itu hujan tadi itu.
1: Oh, gitu. Hujan. Berarti kurang lebih. Nah,
2: kalau kalau di mungkin kalau bagian timur mungkin kalau sini pukul 17, berarti di sana pukul 19 ya? 20
1: iya,
2: ya?
1: Iya, 19.
2: Jangan lebat juga tadi. Oh. Tapi enggak, tapi udah berhenti sekarang. Berhenti, sampai jam 9 tadi itu, sampai jam 9 malam tadi berhenti hujan. Ya, okay. Gitu. Berarti kalau di bawah fan itu aman ya, Mbak ya? Aman ya? Belum hujan ya?
1: Aman, belum hujan bahkan sampai sekarang. Hanya angin doang kayaknya. Angin
2: oh aja. Begitu, iyalah. Tapi setelah gabung Eri Boven, berhenti hujannya tuh.
1: Berarti Bang Lanius adalah
2: apa?
1: Penghalau
2: setelah
1: hujan.
2: Gabung lah, Pak. Iyalah, setelah gabung di Pro 1 Eri Boven, berhenti hujannya dia.
1: Gitu. Luar biasa ya, datanglah di saat-saat hujan deras.
2: Iyalah. Tapi hujan ini kan ada dua macam, Mbak. Ada hujan perasaan, ada hujan hati, ada hujan senang, ada hujan kecewa.
1: Oh.
2: Manusia kan seperti cuaca juga, Mbak, manusia tuh.
1: Gimana itu?
2: Kadang cuacanya hujan, kadang cerah, kalau udah cuacanya mendung, hatinya mendung. Ah, itulah pasti tandanya hujan. Pasti mau meneteskan air mata.
1: Mau nangis ya.
2: Iya, mau nangis. Karena mengingat masalah-masalah yang mungkin setiap manusia ini kan ada pergumulan hidup.
1: Betul.
2: Itu pasti ada.
1: Betul.
2: Gitu. Yang penting kita tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Betul
2: gitu.
1: Sekali, dan jangan lupa berdoa. Dan
2: iya, penting itu doa. Mm-hmm. Apapun yang pergumulan kita serahkan kepada Tuhan gitu.
1: Betul, setuju itu Palanius.
2: Ya, harus lancar. Ya, gimana lagunya dapat?
1: Belum di request malam hari ini ya?
2: Ah itu saya tadi mau request lagu tadi itu sebenarnya tadi waktu di
1: ruang rindu
2: apa
1: ya?
2: Di pukul 20.
1: Tadi kebetulan di ruang rindu notif WhatsAppnya nggak masuk jaringan kayaknya ya, dia nggak masuk tadi.
2: Oh
1: malam.
2: Gitu ya.
1: Makanya tadi ini baru buka WhatsApp kaget juga ada 4 apa 5 ya?
2: Iya itulah dia. Oke.
1: Sorry.
2: Dapat lagu ya?
1: Lagu apa malam ini?
2: Lagunya ini dari itu saya lupa nih Mbak, butakah mataku, lupa sendiri lagu penyanyinya, coba Mbak cari Mbak tuh.
1: Sambil dicari salam-salamnya dulu ya.
2: Ya, salamnya pertama buat Mbak Demja, saya semangat selalu ya. Kemudian ada Wan Usu, Pak Busri, kemudian ada Bung Vidi, kemudian Natalia, terus buat semualah yang bisa mendengarkan di acara Eri Boven aja, senang kompak aja, yang lain kita rangkul, senang kompak aja. Mbak, bisa selalu guna lagunya,
1: ini
2: gimana?
1: Ini dari Spring? Dari Spring?
2: Gimana?
1: Dari Spring ya?
2: Iya, itu. Ah iya, butakah mataku ya?
1: Butakah cinta kalau Spring?
2: Nah itu aja lah ya. Itu cukup lama juga tuh, zaman saya masih kecil, masih sekolah sih udah ada lagu itu.
1: Oke,
2: okay, gitu. Sip. Oke, okay, itu saja buat Mbak, saya selalu ya. Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, okay. Selamat malam Pak Lanius ya. Mohon maaf tadi kayaknya jaringan WhatsApp agak trouble. Tadi notif WhatsAppnya gak masuk teleponnya ya. Dibuka baru kelihatan ada 5 pesan tak terjawab. Ada Ibu Anusu juga. Mang Bintang Pratama, selamat malam MK. Selamat malam Musik Keperaduan. Apa kabar? Kabar baik. Kita sapa selanjutnya ada siapa di mana? Halo, Musik Keperaduan.
3: Di Peraduan, Mbak Indah.
1: Iya, terima kasih sudah mau menunggu di antrian Ibu Anusu.
3: Bukan,
1: welcome back.
3: Mak betul saya menunggu ini, Mbak Indah.
1: Mohon maaf ya. Lagu apa malam hari ini?
3: Lagunya dari Andra Respati, Sesalku Mengenalmu.
1: sesal kemudian.

0: mengenalmu.
1: Iya, dari Antara Respati.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, sudah hadir selalu.
0: Amin.
1: Sampai salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari. Siapa yang baru turun tadi itu, Mbak?
0: Palanius di Sambas.
1: Bukan, satunya.
0: Pak Freddy.
1: Oh, Bang Freddy.
0: Pak Freddy di Merauke.
1: Oh, salam kenal juga dengan Bang Freddy di Merauke. Buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Kakak Tias, buat Bang Ramadan, buat Ibu Igawi, buat Bang Anggi, Mbak Senja, buat Bang Irwan, Ibu Parida, Bang Luhut, Bang Bintang Pertama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biusi, Bunda Ima, Bang Nasrun, Bang Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ibu Anusu di Sambas. Ikonik hafal sepertinya ya pendengar. Atau dicatat mungkin ya. Ada Kakak Tia, selamat malam Mas Hambonggo. Suhilang kabar, tapi kemarin hari apa? Minggu lalu ya. Sempat berkunjung, terima kasih. Kemudian ada Mbak Beauty, selamat malam. Titik nol, apa kabar? Kemudian ada siapa? Pendengar setia Kota Tanah Merah ya. Untuk Anda semua saudara dimanapun Anda berada malam hari ini ya. Ruang musik keberaduan. Menemani suasana malam hari Anda. Ada saya Indah Dari malam hari ini.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Saudara, pukul 23 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Andra Respati menemani Anda ya malam hari ini dengan Sesalku Mengenalmu, requestan Ibu Anusu di Sampas ya. Selamat malam, semoga terhibur malam hari ini ya. Untuk Anda yang masih mendengarkan kami di radio visual kami ya, RRI Digital, selamat malam untuk Anda semua.

0: Fira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mak.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Saudara sudah pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur ya. Sekaligus kita sudah di penghujung segmen Ruang Rindu, Musik Peraduan, sorry, edisi hari ini Kamis ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan dan juga bergabung malam hari ini. Dan untuk Anda yang belum sempat diterima line teleponnya, mohon maaf ya. Next time, esok kita akan berjumpa di pukul 14. Nantikan terus Ruang Rindu dan juga Musik Peraduan menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM pukul 22 waktu Indonesia Timur untuk Ruang Rindu dan pukul 23 untuk Musik Keperaduan ya. Selamat malam untuk Anda semua saudara, selamat beristirahat di malam hari ini. Kita jelang malam hari ini ada Kekasih dengan Pance ya. Sebelum menutup perjumpaan kita untuk edisi hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026. Selamat beristirahat untuk Anda semua malam hari ini yang memang ya sudah cukup lelah dengan aktivitas Anda di hari ini ya.

Saudara, pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Saya Indah Dari, sudah waktunya pamit undur diri, menemani Anda dalam program Bovendigul Malam. Kita akan berjumpa esok insya Allah ya, di pukul 14 atau pukul 2 siang. Selamat siang untuk Anda semua. Gereja Tuhan malam hari ini menutup perjumpaan kita. Selamat beristirahat, saya pamit undur diri dan sampai jumpa.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, saya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 18 bulan Juni tahun 2026, program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara hari Jumat tanggal 19 bulan Juni tahun 2026, pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

satu di seluruh Nusantara, baik Anda mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo. Kembali di udara dengan pemancar FM 90.3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 19 Juni tahun 2026. Salam jumpa kembali. Selamat pagi. Merdeka.

0: basta sogognar.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Halo RRI.
1: Selamat pagi good people. Selamat pagi sayangku. Muah, muah,
3: muah, muah. Pagi Gea.
1: Hai beb, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
3: Humble sekali ya si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
3: kali.
4: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih kuliah.
4: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
3: Ih, Roman.
5: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
6: Pro 1, kanal inspirasi.

Terima kasih pendengar di Boventegul, bahkan di mana saja berada. Kembali program Satu Radio Republik Indonesia Boventegul mengudara di 90.3 MHz serta pemancar relay kami di Waroko 97.5 MHz. Untuk persembahan kita di lintas pagi Boventegul Jumat 19 Juli 2024, saya Ina Kumaya menemani dan juga petugas sebungar. Kami akan menemani saudara-saudara sekalian hingga berakhir tugas kami nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan siaran kami akan terus mengudara hingga pukul 24 malam nanti. Oke, dengan sajian hiburan-hiburan, beragam informasi-informasi terkini terupdate yang akan terus kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Oke, saudara pendengar, tentunya jangan sia-siakan hari ini. Semangat pagi untuk Anda semuanya, dan tentunya semangat ubah lelah kita menjadi berkah untuk hari ini. Selamat pagi untuk semuanya yang mendiami 20 distrik 112 kampung. Suguhan lagu-lagu Islami masih terus hadir menyemangati suasana pagi kita dan juga memberikan keceriaan, kesejukan dan juga penguatan bagi saudara-saudari sekalian dimanapun.

0: Victory!
1: Asik, menang lagi.
0: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
1: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
0: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
1: Dengar. Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigo.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip, oh, a great save! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper kiper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самосверстным броском Яшин прерывает атаку ворота советской команды.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
5: And fought another fine save from Yashin.
4: Sudah
6: Pro 1, kanal inspirasi.
7: Saudara pendengar, di Bovendigal bagian dimanapun berada, pukul 5.46 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih menemani dengan Suguhan Negeri Islami yang mana pagi ini hadir ke ruang dengar Anda. Kami juga bagikan beberapa manfaat bagi Anda semua yang mana pagi ini sudah bangun dari tempat peristirahatannya dan sudah melakukan rutinitas-rutinitas kecil ya yang ada di dalam rumah. Oke, saudara pendengar, tentunya manfaat bangun pagi adalah serangkaian dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental kita yang dihasilkan dari sinkronisasi tubuh dengan ritme sirkadian atau siklus internal 24 jam yang mengatur tidur dan kesadaran. Saudara, kebiasaan ini membantu optimalisasi fungsi kognitif otak regulasi hormon metabolisme dan juga peningkatan stabilitas emosional melalui paparan cahaya matahari dini hari. Saudara, bangun di awal waktu ya memungkinkan tubuh kita memulai proses psikologis secara bertahap sesuai jam biologis manusia. Tentunya paparan cahaya matahari saat bangun pagi merangsang pelepasan kortisol atau hormon stres yang membantu kesiagaan. Ya, pada tingkat yang sehat ya, hal ini juga memicu peningkatan konsentrasi dan daya ingat kita yang lebih tajam sepanjang hari. Selain itu pendengar, kebiasaan ini berkaitan dengan erat dengan kualitas tidur kita yang lebih baik pada malam hari berikutnya. Saudara, secara medis, manfaat bangun pagi mencakup perbaikan sistem imun dan kesehatan kardiovaskular, sistem jantung dan pembuluh darah. Individu yang bangun lebih awal cenderung memiliki pola makan yang lebih teratur. Hal ini juga berkontribusi pada pencegahan obesitas dan gangguan metabolik lainnya. Oke, saudara pendengar, tentunya juga ada beberapa manfaat yang juga dapat kita ketahui untuk bangun pagi. Ya, yang pertama saudara yaitu mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Bangun lebih awal memberikan waktu kita untuk memulai dengan tenang tanpa terburu-buru. Yang kedua, meningkatkan fokus dan fungsi kognitif. Otak cenderung lebih segar dan reseptif di pagi hari setelah beristirahat. Waktu yang tenang memungkinkan kita untuk membuat perencanaan dan memecahkan masalah dengan lebih fokus. Yang ketiga, waktu ideal untuk olahraga. Saudara, pagi hari adalah waktu terbaik ya untuk kita melakukan aktivitas fisik. Ya, tentunya olahraga pagi juga membantu melancarkan peredaran darah dan melepaskan endorfin, yaitu hormon yang memicu rasa bahagia dan menjaga kebugaran fisik sepanjang hari. Dan yang keempat, yaitu mendukung pola makan sehat. Dengan bangun lebih awal, Anda memiliki kesempatan juga untuk menyiapkan dan menikmati sarapan bergizi. Kebiasaan ini juga bisa membantu menjaga metabolisme tubuh kita dan mencegah kita dari pola makan yang buruk atau makan berlebihan di siang hari. Dan yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas tidur. Saudara, orang yang terbiasa bangun pagi memiliki ritme sirkadian yang lebih teratur. Hal ini memudahkan tubuh untuk mengantuk secara alami pada waktu yang tepat di malam hari. Sehingga kualitas tidur Anda atau kita semuanya ya yang pasti secara keseluruhan akan meningkat. Dan saudara yang keenam yaitu mendukung kesehatan kulit. Ya, kurangnya waktu tidur akibat begadang ya, ini juga dapat memicu penuaan dini. Bangun pagi memberikan kesempatan bagi sel-sel tubuh untuk melakukan regenerasi dengan optimal dan memberi kita waktu lebih untuk merawat serta membersihkan kulit. Oke, saudara pendengar di manapun Anda berada, semoga manfaat bangun pagi dan juga 6 tips tadi ya untuk kita bisa lakukan setiap hari bangun pagi. Oke, saudara pendengar, masih dengan lagu-lagu islami menemani kebersamaan kita pagi ini.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebahagiaan. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya, karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

0: sesungguhnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohendigul. Halo RRI.

0: Pro 1, kanál inspirasi.
1: Mesia, itu suara apa?
2: Saya tidak sengaja kasih pecah mama punya gelas.
1: Ayo, kau harus jujur sama mama.
2: Hah?
3: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
1: Mesia, kau jujur sudah, itu lebih baik.
2: Maaf ya, Ma. Mesia yang kasih pecah mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
3: Mesia, mama tidak marah. Tapi lain kali harus lebih berhati-hati.
2: Iya, Ma. Mesia janji tidak akan ulang lagi.
3: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga Mesia berani jujur. Yeay!
1: Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
2: Iya.
3: Jujur itu baik. Jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.
4: Tentu sudah tidak asing di telinga Anda jika Anda mendengar bunyi tersebut. Ia adalah kentongan yang memiliki sejarah panjang yang dimulai dari legenda Laksamana Cheng Ho dari Cina pada tahun 1405 hingga 1433 Masehi. Kentongan awalnya digunakan sebagai alat komunikasi ritual keagamaan dan kemudian dibawa ke Cina, Korea, dan Jepang. Di Indonesia, kentongan digunakan sebagai alat pengumpul massa dan pendamping ronda pada abad ke-19. Dan seiring berjalannya waktu, kentongan berkembang menjadi tradisi yang dilakukan secara rutin, seperti membangunkan orang sahur pada bulan Ramadan. Dan di sejumlah wilayah di Indonesia, kentongan diiringi tabuhan lain sebagai tradisi membangunkan sahur.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Sesaat lagi, Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tigul.

Tepat pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Boven Tigel menyampaikan warta berita. Sari berita, Bupati Boven Tigel Roni Omba ajak aparatur sipil negara dan pimpinan OPD dukung sensus ekonomi 2026. Itulah topik utama berita kami pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya. Hasil liputan tim reporter kami. Warta berita selengkapnya pagi ini Jumat, tanggal 19 Juni tahun 2026. Bersama saya, Yosefina Komayang.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. Bupati ajak ASN dan pimpinan OPD dukung sensus ekonomi 2026. Selengkapnya dilaporkan Septianing Nur.
1: Bupati Bovendigul Roni Omba mengajak seluruh aparatur sipil negara dan pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ajakan tersebut disampaikan sebagai upaya menyukseskan kegiatan pendataan ekonomi yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Menurut Bupati, data ekonomi yang akurat menjadi salah satu kunci utama dalam penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Roni Omba meminta agar setiap ASN dan kepala OPD dapat menerima petugas sensus yang datang ke rumah maupun tempat kerja dengan baik. Selain itu, ia juga menghimbau agar informasi yang diberikan kepada petugas sensus disampaikan secara benar dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
2: Kita punya khusus kepada ASN dan juga pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Harapan saya selaku Bupati Bovendigul menyampaikan kepada ASN dan pimpinan OPD ketika petugas sensus ekonomi datang ke rumah kami, berharap dapat diterima dan memberikan data yang akurat. Kita harus saling support, bersinergi dan bekerja sama untuk data ekonomi kita di tahun 2026 yang lebih baik.
1: Bupati menegaskan bahwa data statistik yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam proses pembangunan daerah. Semakin akurat data yang diperoleh, semakin tepat pula program dan kebijakan yang dapat dirancang pemerintah untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Melalui partisipasi aktif semua pihak, diharapkan sensus ini mampu menghasilkan data ekonomi yang berkualitas guna mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebanyak 150 pelaku UMKM orang asli Papua, Kampung Sukanggo, mengikuti sosialisasi dan fasilitas kemudahan perizinan berusaha. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
3: Kegiatan sosialisasi dan fasilitas kemudahan perizinan berusaha diselenggarakan guna memberikan pemahaman sekaligus bantuan langsung kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berasal dari orang asli Papua di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini didanai melalui dana otonomi khusus tahun anggaran 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat lokal. Kegiatan berlangsung di Gedung Miranti selama 2 hari yang dimulai dari 17 sampai dengan 18 Juni 2026. Demikian keterangan yang disampaikan panitia kegiatan sosialisasi dan

0: terkait untuk pembinaan berkelanjutan. Kiranya dana OTSUS dimanfaatkan secara langsung untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara peserta yang mengikuti sosialisasi dan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku UMKM orang asli Papua segera diterapkan dalam usaha masing-masing. Kembali Agustina Yuniarsi melaporkan untuk Anda.
0: Peserta yang mengikuti sosialisasi dan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku UMKM orang asli Papua segera diterapkan dalam usaha masing-masing. Diharapkan seluruh peserta agar segera diterapkan dalam usaha masing-masing sehingga kualitas dan daya saing produk masyarakat semakin meningkat. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemberdayaan UMKM melalui dana otonomi khusus dan program lainnya termasuk pendampingan, pelatihan dan kemudahan pelayanan perizinan. Berharap UMKM orang asli Papua yang maju, mandiri dan legalitas lengkap akan menjadi kekuatan utama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bovendigul.
2: Terutama masyarakat pelaku usaha UMKM. Ilmu dan pengalaman yang diperoleh nantinya kita harapkan dapat diterapkan dalam pengembangan usaha masing-masing, sehingga mampu meningkatkan daya saing produk dan kualitas usaha yang dimiliki. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM melalui berbagai program pemberdayaan, pendampingan, pelatihan, serta kemudahan dalam pelayanan perizinan.
0: Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya legalitas sekaligus memberikan panduan praktis cara membuat nomor induk berusaha melalui sistem OSS yang kini semakin mudah dan cepat. Atas nama pemerintah Kabupaten Bovendigul, Bupati mengapresiasi semua pihak yang telah mempersiapkan kegiatan sosialisasi tersebut. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, DPMK Bovendigul ajak masyarakat hidupkan BUMKAM sebagai penggerak usaha kampung. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yomlian.
3: Upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat kampung terus didorong pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui penguatan usaha berbasis kampung. Salah satu instrumen yang dinilai memiliki peran penting dalam membuka peluang ekonomi masyarakat adalah badan usaha milik kampung. Berangkat dari kebutuhan menghadirkan sumber usaha yang mampu menggerakkan ekonomi di tingkat kampung, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul Agustinus Tikno menghimbau seluruh masyarakat di 112 kampung se-Kabupaten Bovendigul untuk kembali menghidupkan dan mengembangkan BUMKAM di wilayah mereka masing-masing. Keberadaan BUMKAM tidak hanya menjadi wadah usaha milik kampung, tetapi juga dapat menjadi sarana menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengelola potensi lokal secara terarah dan berkelanjutan.
4: Mungkin tahun ini agak sulit karena efisiensi anggaran, namun saya harap untuk BUMKAM yang sudah ada di tahun-tahun yang lalu untuk kembali diaktifkan, karena nanti akan ada pendampingan, bantuan, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, itu lewat BUMKAM. Lewat BUMDes yang ada di masing-masing kampung, tidak lewat pribadi-pribadi, tapi lewat kelompok usaha.
3: BUMKAM dapat menjadi motor penggerak ekonomi kampung apabila dikelola secara profesional, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Karena itu, pemerintah kampung diharapkan tidak hanya membentuk BUMKAM secara administratif, tetapi memastikan unit usaha yang dijalankan benar-benar aktif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Agustinus menekankan pentingnya inovasi dalam menentukan jenis usaha yang dikembangkan. Kampung didorong untuk memetakan potensi unggulan masing-masing sehingga usaha yang dijalankan memiliki peluang tumbuh dan berkelanjutan. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, kita beralih ke berita lain. Belajar dari Mimika, Dinkes Bovendigul siapkan transformasi puskesmas menjadi BLUD. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul tengah mempersiapkan transformasi layanan kesehatan ini melalui penerapan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD pada sejumlah puskesmas. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul, Murniati, yang mengungkapkan langkah tersebut muncul setelah pihaknya melakukan studi banding ke Kabupaten Mimika yang telah menerapkan BLUD pada fasilitas kesehatannya. Dari hasil kunjungan tersebut, Dinkes menemukan bahwa dukungan pemerintah daerah menjadi faktor utama keberhasilan penerapan BLUD.
1: Seperti itu. Jadi kami berharap ya setelah kegiatan ini, karena kami sudah melaporkan ke Bupati, kemudian kami sudah melaporkan dengan pertemuan kami mengundang beberapa OPD termasuk DPRK yang terkait untuk fasilitas beberapa fasilitas kesehatan ini kita arahkan ke BLUD.
0: Menurut Murniati, sistem BLUD memungkinkan fasilitas kesehatan memiliki keleluasaan dalam mengelola keuangan, termasuk pengadaan obat-obatan, pemenuhan tenaga kesehatan, hingga kebutuhan operasional lainnya. Dinkes Bovendigul kini telah melaporkan hasil studi banding tersebut pada Bupati dan menggelar pertemuan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten ini untuk membahas langkah implementasi BLUD. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul, dan dipancarluaskan oleh Radio ACG FM, serta disiarkan melalui YouTube kanal Pro1 RRI Bovendigul. Saudara, Puskesmas Tanah Merah siap bertransformasi menjadi BLUD. Kembali, reporter Imam Komarudin melaporkan.
0: Pusat Kesehatan Masyarakat Tanah Merah menyatakan kesiapannya untuk bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Kepala Puskesmas Tanah Merah, Dr. Herlina, mengungkapkan berbagai persiapan telah dilakukan termasuk pembentukan tim khusus untuk memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Menurutnya, kesiapan tersebut merupakan bentuk komitmen Puskesmas Tanah Merah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat.
3: Ya, jadi kami sudah membentuk tim untuk persiapan Puskesmas Tanah Merah menjadi BLUD. Kami mempersiapkan administrasinya, persyaratannya, ya, agar mendapat dukungan dari Pemda. Karena Puskesmas kalau sudah berubah menjadi BLUD itu sangat-sangat menguntungkan, bukan untuk kami para nakes di Puskesmas, tetapi untuk masyarakat.
0: Ia menjelaskan status BLUD akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan, sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dr. Herlina berharap proses perubahan status tersebut dapat segera terrealisasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, tim Solidaritas Peduli Menggelung menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bovendigul, pemerintah TNI Polri, dan organisasi masyarakat lainnya yang telah membantu pengungsi Menggelung selama berada di Tanah Merah. Selengkapnya dilaporkan Yohanes Degoden.
4: Wakil Ketua Solidaritas Peduli Masyarakat Menggelung, Bernard Warumap, menyampaikan terima kasih tim peduli kepada pemerintah TNI Polri dan organisasi masyarakat yang ada di Bovendigul yang telah membantu meringankan beban keluarga besar masyarakat Menggelung yang terkena musibah.
5: Memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman komunitas bola di mana sudah sangat prihatin sekali terhadap bapak mama kami, keluarga kami yang terdampak kurang lebih satu minggu. Sehingga bantuan rekan-rekan semua sangat berarti bagi kami, khususnya keluarga kami.
4: Bernard Warumap menambahkan peristiwa yang menimpa masyarakat Menggelung menjadi wujud perhatian bersama untuk bersama-sama penting menjaga keamanan di wilayahnya sehingga kasus pembakaran dan ancaman bagi masyarakat distrik tidak akan terulang kembali.
5: Menjaga solidaritas kita bersama, masyarakat kami, seluruh Kabupaten Bovendigul semoga ke depan kami menjaga lebih baik supaya tidak ada hal-hal yang terulang seperti yang kita alami saat ini.
4: Ia mengajak seluruh masyarakat bersama-sama membantu pihak keamanan dalam menciptakan situasi yang aman di wilayah Bovendigul agar masyarakat dapat melaksanakan aktivitas mereka dengan baik. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan saudara, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul pagi ini. Saya Yosefina Komiap dan rekan teknik Egin Sitopu serta mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
7: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohendigul.
3: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kok main game lagi, itu bagaimana?
4: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
3: Kalau begitu begini, Yose, Pe. Daripada kok pegang HP terus, lebih baik coba kok baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kok tahu, Yose, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yose. Kau bisa dengar kah tidak?
4: Dengar. Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
5: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial menawarkan banyak manfaat seperti berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya ada kecemasan, depresi, dan perasaan tidak cukup baik akibat perbandingan sosial. Konsep detox media sosial sebagai solusi untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan mental. Detox ini melibatkan pengurangan atau penghentian penggunaan media sosial untuk jangka waktu tertentu. Dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan batasan waktu atau menghapus aplikasi. Selama detox media sosial, banyak yang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Selama detox media sosial, banyak orang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Setelah detox, banyak yang merasa lebih segar dan lebih sadar akan penggunaan media sosial kembali dengan pendekatan yang lebih sehat. Detox media sosial bukan hanya tentang menjauh dari layar, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Dan ini dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk detox media sosial?
1: Satu kanal inspirasi.
2: Terima kasih pendengar di Woven Eagle, bahkan dimanapun Anda berada. Kami masih terus menemani Anda, tentunya untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Perlu juga Anda ketahui bahwa pukul 7 waktu Indonesia Timur ya, kami tidak bisa hadirkan warta berita dari pusat pemberitaan Pratiga RRI Jakarta. Dan juga kami akan hadir dalam program-program informasi ya, untuk ya program-program siaran kami yang tentunya juga berbagi informasi dan juga hiburan-hiburan untuk Anda. Ya, selama sebulan ya, tentunya dari tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 ya, tentunya kami akan tidak menghadirkan warta berita untuk pukul 7 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar di manapun Anda berada, perlu juga kami informasikan bahwa pesta sepak bola Piala Dunia ya, tentunya juga pagi ini Anda bisa dengarkan melalui streaming dari Playgo, tentunya bersama Pro3 dari Jakarta, yang mana pertandingan sedang berlangsung, yaitu Timnas Kanada versus Qatar. Ya, tentunya untuk grup B. Oke, saudara pendengar, Anda bisa simak juga ya, mungkin Anda yang mempunyai saluran TV TVRI ya, nasional, Anda juga bisa nonton bersama keluarga di manapun berada. Ya, bagi Anda juga yang pagi ini beraktivitas kembali di tempat-tempat kegiatannya masing-masing, semoga dilancarkan dan juga diberikan mood yang bagus ya, mengawali hari yang baru dengan penuh semangat. Dan juga hari ini merupakan hari kedua juga bagi para siswa-siswi yang akan melanjutkan studinya ya, untuk ke tingkat SMA ya, bahkan juga pagi ini sudah pada berada di sekolah-sekolah yang dituju ya, untuk bisa dapat segera mendaftar untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026. Oke, tentunya ya, tahun ajaran baru 2026-2027 maksud kami. Dan juga proses pendaftaran bisa berjalan dengan baik, lancar, apalagi juga yang butuh waktu yang lama untuk sampai di sekolah tujuan, sehingga Anda juga diharapkan tidak kelupaan salah satu berkas Anda. Ya, pastikan sebelum Anda berangkat, periksa lebih detail ya, apapun persyaratan-persyaratan Anda, kelengkapan-kelengkapan Anda, sehingga sampai di tujuan tempat Anda mendaftar, sekolah Anda mendaftar ya, pasti tidak kelupaan satu persyaratan apapun. Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk semuanya. Semoga bisa berjalan kegiatan-kegiatan kita sekalian di hari ini dengan baik dan lancar.

Tari Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Srimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami pagi ini di 90.3 MHz dan juga pemancar dari kami di Waroko 97.5 MHz. Ya, pendengar, informasi-informasi terkini, terupdate dan terpercaya seputar Piala Dunia kami bagikan untuk Anda. Ya, pendengar, Piala Dunia 2026 Kanada versus Qatar ya Jumat pagi ini berlangsung. Dan tentunya Kanada akan menghadapi Qatar di grup B Piala Dunia 2026. Pertandingan ini dimainkan di BC Plaza Vancouver Jumat 19 Juni 2026 ya, pukul 5 waktu Indonesia bagian barat. Dan tentunya untuk wali bagian timur ya, pukul 7.00 waktu Indonesia timur. Ya, saudara, pelatih Kanada Jesse Marsh menegaskan bahwa Kanada harus mengambil kendali pertandingan sejak awal. Ia juga tidak membiarkan lawan mengatur tempo seperti yang terjadi saat melawan Bosnia dan Herzegovina. Marsh menekankan pentingnya laga melawan Qatar, yang mengatakan bahwa atmosfer kandang

Ya, saudara pendengar di mana saja Anda berada, ya, untuk kebersamaan kita pagi ini, informasi-informasi terkini terupdate seputar Piala Dunia dan juga informasi-informasi lainnya juga akan terus kami bagikan menemani suasana pagi kita bersama. Yaitu informasi tadi Anda bisa kunjungi laman resmerare.co.id dan memilih informasi Piala Dunia 2026. Dan di sana Anda bisa baca selengkapnya Piala Dunia 2026 Kanada versus Qatar Jumat pagi hari ini.

0: yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.
1: Satu, kanal inspirasi.

Pendengar setia RRI di Boven Legal dan dimanapun Anda berada, diinformasikan juga untuk Anda bahwa nanti di menit 45 lewat pukul 7 waktu Indonesia Timur, untuk pagi ini kami akan hadir dalam penyampaian informasi perakiraan cuaca untuk edisi penyiaran Jumat 19 Juni 2026. Ya, tentunya nanti kami terhubung bersama para petugas BMKG yang akan menyampaikan langsung informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, tentunya di wilayah Kota Tarumera dan sekitarnya. Ya, pendengar, dengan informasi terkini kami juga bagikan dari rri.co.id, yang mana petani waspadai penurunan produksi saat puncak kemarau 2026. Saudara, BMKG memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Juli hingga September 2026. Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami kondisi lebih kering dari normal. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi sektor pertanian dan produksi pangan nasional. Petani di seluruh daerah juga mulai melaporkan dampak kekeringan sejak Mei 2026. Kepala Badan Pengkajian Penerapan Agroekologi dan Perbenihan Pusat SPI Kusnan mengatakan tanaman padi menjadi komoditas paling rentan. Tanaman tersebut membutuhkan pasokan air lebih banyak dibanding komoditas lainnya. Saudara, menurutnya laporan kekeringan telah diterima dari NTT, NTB, sebagian Pulau Jawa dan Sumatera. SPI juga mengantisipasi dampak kemarau melalui penerapan agroekologi dan diversifikasi tanaman. Oke, saudara pendengar, di mana pun Anda berada, itu informasi yang mana petani waspadai penurunan produksi saat puncak kemarau 2026. Anda bisa baca informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, pukul 7.46 menit waktu Indonesia Timur ya, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti penyampaian informasi perakiran cuaca bersama para petugas kami yang bertugas, ya para petugas ya yang bertugas di BMKG Tanah Merah, yang mana pagi ini juga kami sudah terhubung bersama Bung Eliaser akan menemani dan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk pagi ini.
1: Anda mendengarkan info BMKG.
0: Iya, selamat pagi Bung Eliaser.
2: Selamat pagi Bu.
0: Iya, silakan laporan Anda untuk informasi perakiran cuaca pagi ini, wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya.
2: Baik, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu, para pendengar Pro 1, pendengar di mana pun Anda berada. Senang sekali saya, Eli Azhar, perakirawan stasiun meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen informasi cuaca. Baik, berikut sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Hari ini hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, kondisi cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 diperkirakan umumnya berawan hingga cerah berawan, dengan detail waktu perakiran kondisi cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari dan siang hari, kondisi cuaca diperkirakan dominan berawan hingga cerah berawan. Kemudian selanjutnya untuk malam hari dan dini hari, cuaca diperkirakan dominan berawan hingga berawan tebal. Adapun beberapa parameter cuaca untuk hari ini diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama, suhu udara berkisar 23 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar 65 hingga 98%. Dan untuk arah anginnya bergerak dominan dari arah timur menuju arah utara dengan kecepatan maksimal mencapai 20 km per jam. Adapun peringatan dini pada hari ini diperkirakan nil atau tidak ada. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.
0: Terima kasih Bung Eliaser ya, perakirawan dari BMKG Tanah Merah. Selamat pagi dan selamat bertugas. Ya, pendengar, itulah tadi informasi dari BMKG Tanah Merah ya, tentunya para petugas perakirawan cuaca yang sudah menyampaikan informasi untuk saudara-saudari sekalian ya, pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam informasi perakiran cuaca pagi ini. Semoga kita juga bisa mengetahui dan bisa mengatur schedule kegiatan-kegiatan kita di hari ini dengan baik, aman, lancar, dan juga bisa berjalan semua kegiatan kita dengan sukses. Oke, saudara pendengar, masih bersama kami di 90.3 MHz Pro 1 RRI Boven Digul, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang pukul 8 akan hadir dalam program Halo RRI.
3: Halo, inspirasi.
4: Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
5: Heh, sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
6: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
4: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Boven Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Boven Digul. Halo RRI.

dimanapun berada, masih bersama kami di 90.3 MHz Prosatera Rewa Vendigo. Ya, mendengar kami mohon perhatian Anda akan adanya dua buah informasi berupa pengumuman. Yang mana pengumuman kami terima yang pertama dari Kepala Universitas Terbuka Salut Kabupaten Bovendigo. Isi pengumuman telah tiba penerimaan mahasiswa baru dengan berbagai jurusan program studi untuk jalur RPL atau alih kredit PNS TNI Polri, yaitu tanggal 4 Mei sampai dengan 20 Juni 2026. Untuk jalur umum tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Juli 2026. Adapun persyaratan bisa diambil pada saat mendaftar di kantor UT Salut Bovendigo pada waktu jam kerja. Demikian pengumuman yang disampaikan. Terima kasih. Yang berikut masih dari UT Salut Bovendigo. Kepala Universitas Terbuka Salut Bovendigo dan selaku Ketua APKASINDO Provinsi Papua Selatan. Isu pengumuman dengan adanya MOU antara Rektor UT Pusat bersama Ketua APKASINDO Pusat. Maka Ketua APKASINDO Provinsi Papua Selatan membuka peluang bagi putra-putri anak petani sawit yang berdomisili di Papua Selatan, terutama di Kabupaten Bovendigo, untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa sawit. Calon mahasiswa bisa mendaftarkan diri langsung di Sekretariat UT Salut Bovendigo. Pada saat mengambil blanko pendaftaran dan mengisi formulir sebagai calon mahasiswa sawit, uang administrasi sebesar Rp250.000. Bagi peserta calon mahasiswa sawit, setelah melengkapi berkas, maka diadakan tes masuk sebagai calon mahasiswa sawit. Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus oleh panitia seleksi, maka mahasiswa yang bersangkutan dibebaskan biaya kuliah dari semester 1 sampai dengan semester 8 dengan syarat sebagai berikut. Demikian. Ya, demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih. Ya, pendengar di Bovendigo dan sekitarnya, ya, informasi-informasi yang terus kami bagikan untuk Anda pagi ini tentunya juga akan terus hadir. Dan kini sudah pukul 8, kami mengajak Anda juga untuk berbagai informasi melalui program siaran kami, yaitu program Halo RRI.

Halo RRI. Sampaikan keluhan masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI.

0: Rosatu, kanal inspirasi.
1: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, pagi ini kita berjumpa kembali dalam program Halo RRI untuk edisi penyiaran Jumat tanggal 19 Juni 2026. Ya, tentunya dalam program Halo RRI pagi ini kami juga memberikan ruang bagi seluruh warga masyarakat Bovendigul yang mendiami Kabupaten Bovendigul tentunya, dan di 20 distrik 112 kampung. Ya, pendengar, tentunya ruang ini diberikan ataupun disediakan guna mendengarkan ataupun mengangkat keluhan-keluhan yang saat ini saudara-saudari temukan, baik itu di pelayanan publik ya, berupa mungkin di dinas, kantor badan ya, tentunya juga dengan pelayanan-pelayanan yang tidak sesuai ataupun yang tidak Anda anggap lain baik. Anda juga bisa menyampaikan keluhan-keluhan Anda kepada kami di program Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, tentunya ini informasi terbaru juga, ada perubahan jadwal ataupun dalam program Halo RRI ya, tentunya juga ada penambahan satu hari lagi, yaitu hari Rabu hadir dalam program Halo RRI juga. Jadi satu minggu tiga kali Anda bisa berbagi keluhan-keluhan bersama kami, tentunya dengan pelayanan-pelayanan publik tentunya di Kabupaten Bovendigul. Ya, tentunya keluhan yang Anda sampaikan kami akan rangkum, kami akan tampung, dan juga akan menghadirkan narasumber yang berkompeten untuk menjawab keluhan-keluhan Anda. Oke, pendengar, pagi ini juga kami berikan ruang bagi Anda semua yang ingin menyampaikan keluhan ya, baik di tempat tinggal Anda ya, mungkin di musim kemarau ini ya, mungkin salah satunya juga kendala air bersih, stok air bersih. Anda bisa keluhkan juga bersama kami, sampaikan bersama kami ya, maksud kami pagi ini. Anda bisa hubungi di 0811 4954 3333, 0811 4988 666, bahkan juga bisa mengirim pesan singkat Anda di 0811 4988 222. Saya Indah menemani Anda satu jam ke depan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu emang pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Prou Satu, canal inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun berada dalam program Halo RRI, pagi ini kami masih hadir menemani Anda dan juga memberikan ruang untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Hingga pagi ini juga Anda bisa menyampaikan bersama kami tentunya keluhan-keluhan yang Anda rasakan ataupun Anda temukan, ya, baik itu di fasilitas umum, ya, mungkin seperti di jalan raya, ya, yang juga mungkin Anda sulit untuk mendapatkan kendaraan, mendapatkan tumpangan, ya, mungkin juga karena jalur yang Anda tuju ataupun Anda ingin ikut, ya, ini juga tidak terlalu banyak, ya, sehingga mungkin Anda mengalami itu sebagai kesulitan juga untuk akomodasi transportasi, ya. Oke, semoga apapun yang Anda temukan saat ini ataupun Anda dapatkan keluhan-keluhan melalui pelayanan-pelayanan yang ada, baik itu di Dinas Kantor Badan OPD juga, Anda bisa sampaikan bersama kami, ya, saudara, di dua layanan telepon kami, satu layanan WhatsApp kami. Pagi ini kami memberikan ruang untuk Anda. Oke, saudara pendengar, berbagai informasi juga dari berita rri.co.id, dari Bovendigo, berita pagi Bovendigo kami juga bagikan untuk Anda, yang mana Puskesmas Tanah Merah siap bertransformasi menjadi BLUD. Pendengar, Puskesmas Tanah Merah menyatakan kesiapannya untuk bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Kepala Puskesmas Tanah Merah Dr. Herlina mengungkapkan berbagai persiapan juga telah dilakukan, termasuk pembentukan tim khusus untuk memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Menurutnya, kesiapan tersebut merupakan bentuk komitmen Puskesmas Tanah Merah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ia lebih lanjut menjelaskan, status BLUD akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dr. Herlina berharap proses perubahan status tersebut dapat segera terrealisasi sehingga manfaatnya juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Ya, pernah itu informasi juga yang kami ulas kembali tentunya dalam warta berita Bovendigo pagi ini untuk kita cerna bersama. Puskesmas Tanah Merah siap bertransformasi menjadi BLUD. Oke, saudara pendengar, masih dalam program Halo RRI, pagi ini juga Anda bisa ikutan menghubungi kami via telepon dan juga menyampaikan keluhan-keluhan yang Anda rasakan ataupun Anda temukan, dan juga keluhan-keluhan Anda kami tampung, akan kami hadirkan juga narasumber yang berkompeten untuk menjawab keluhan-keluhan Anda. Oke, di pagi ini masih dengan program Halo RRI, kami hadirkan juga lagu-lagu untuk menyemangati suasana aktivitas kita semua di pagi ini.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: 1, kanál inspirasi.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
0: Pro 1, kanal inspirasi.

Pukul 8 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semuanya yang sudah pada beraktivitas. Ya, pagi ini juga mungkin Anda yang sudah berada di sekarang di halaman kantor ya, dan sudah memulai rutinitas bersih-bersih ya, sebelum Anda memulai pekerjaan bersama rekan-rekan Anda. Ya, mungkin hari Jumat merupakan rutin bersih-bersih di lingkungan tempat kerja Anda. Semoga bisa dilaksanakan dengan baik dan juga lancar. Oke, saudara pendengar di Boven di Gilan sekitarnya, kami yang bertugas masih menemani dan juga memberikan ruang bagi Anda semua pendengar setia RRI dimanapun dong berada, yang mendiami 20 distrik 112 kampung ya. Tentunya program Halo RRI memberikan ruang bagi Anda dan juga mendengarkan keluhan-keluhan yang masyarakat hadapi ataupun temukannya pada pelayanan publik, ya mungkin di dinas kesehatan ataupun juga di kantor dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Oke, apapun keluhan Anda bisa Anda bagikan bersama kami di pagi ini melalui line telepon 08114954333, 08114988666, atau mengirim pesan singkat Anda di 08114988222. Ya, pendengar di Kota Tarumera dan sekitarnya, ya hari begitu cepat berlalu ya, dan juga tak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Juni ya. Yang pasti besok tanggal 20 ya sudah memasuki minggu ke-3. Oke ya, semoga suasana aktivitas Anda juga tetap berjalan dengan baik dan lancar, walaupun Anda selalu dihadapkan dengan segala problem-problem ya, baik di dalam pekerjaan ataupun juga dalam lingkungan keluarga Anda. Oke, saudara pendengar, tentunya kita ketahui bersama di beberapa wilayah di Indonesia ya, saat ini sudah memasuki musim kemarau ya, yang mana masyarakat juga sudah memulai merasakan dampak berupa udara yang mungkin lebih dingin pada malam hari, dan tentunya merupakan berkurangnya ketersediaan air bersih. Namun kondisi kemarau ini tidak semua di seluruh Nusantara ya, namun beberapa daerah juga mungkin masih mengalami curah hujan yang tinggi. Oke, saudara pendengar, khususnya di Boven di Gilan ini juga ya, semalam yang terasa lebih dingin saat kemarau dapat terjadi karena langit cenderung lebih cerah dan juga sedikit awan. Ya, pada malam hari juga panas yang tersimpan di permukaan bumi ini lebih mudah terlepas ke atmosfer sehingga suhu udara turun lebih cepat. Ya, tentunya juga kesulitan mendapat air bersih ya, biasanya disebabkan oleh beberapa faktor ya, yang juga perlu kita ketahui saudara, yang mana debit sungai dan anak sungai mulai menurun, dan juga sumur-sumur mulai dangkal, mengering atau mengalami penurunan muka air tanah. Ya, curah hujan juga yang berkurang dalam waktu yang cukup lama, dan cara pengambilan air juga menjadi lebih jauh ya, bagi sebagian orang ataupun sebagian tempat tinggal atau kampung tersebut, kampung tertentu. Oke, saudara, di manapun Anda berada, tentunya juga kita bisa menerapkan beberapa langkah ya yang sering dilakukan untuk dapat menggunakan air bersih dengan baik dan bijak. Oke, tentunya yang perlu kita lakukan yaitu menghemat penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari, menampung air ketika hujan sesekali turun ya. Namun untuk Boven di Gilan hingga saat ini belum diguyur hujan ya, belum turun hujan. Oke, dan juga memanfaatkan bak penampung air ya untuk mengisi ulang air. Dan yang berikut juga, Anda bisa distribusikan air bersih menggunakan truk tangki ya, mungkin ke tempat tinggal Anda. Oke, ini juga salah satu kendala juga yang dihadapi ya, mungkin para usaha layanan distribusi air bersih ini menggunakan truk tangki ya. Banyak juga nih kami dengar dari masyarakat bahwa
salah satu persediaan air bersih di Bovendigul juga ini saat ini mengalami penurunan dan juga ketersediaan air bersih dengan menggunakan truk tangki ini juga, saudara, sangat kurang, sehingga banyak masyarakat juga yang mengeluh, ya, kadang memesan air namun tidak kunjung tiba tepat waktu karena pesanan ataupun pelanggan yang banyak. Sehingga mungkin Anda yang sudah pesan lebih awal, ya harus tunggu hingga sore nanti giliran Anda diantar. Oke, ini juga menjadi salah satu keluhan yang disampaikan masyarakat, ya. Ya, bagaimana dinas teknis terkait juga, ya, bisa mengambil tindakan seperti apa, ya, sehingga ketersediaan air bersih juga di lingkungan masyarakat bisa tetap ada. Ya, tentunya juga dari masyarakat disampaikan bahwa air bersih ini sangat perlu digunakan, ya, untuk keperluan sehari-hari. Oke, itu salah satu kendala juga yang dialami, ya. Semoga ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Oke, pendengar dimanapun berada, masih dalam program Halo RRI, kami berikan ruang untuk Anda di dua line telepon, satu line WhatsApp kami. Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan Anda.

Jamuan makan rasanya kurang lengkap kalau tidak ditutup dengan sesuatu yang manis. Sepotong kue, puding lembut, atau semangkuk es krim. Ya, itulah yang kita kenal sebagai hidangan penutup atau dessert. Istilah dessert berasal dari bahasa Prancis servir, yang artinya membersihkan meja. Dikutip dari laman historia.id, sebelum abad ke-17, jamuan makan di Prancis menyajikan semua hidangan, dari pembuka sampai penutup secara bersamaan di atas meja. Belum ada konsep hidangan penutup yang muncul belakangan. Baru pada abad ke-17, makanan manis mulai disajikan secara terpisah di akhir makan, dan sejak itulah muncul istilah dessert. Namun, makanan itu tak selalu disajikan untuk dimakan, karena gula sangat mahal dan langka. Hanya bangsawan dan orang kaya yang bisa memilikinya. Gula malah sering diubah menjadi pahatan cantik yang mewah hanya untuk dikagumi, bukan disantap. Kebiasaan mewah ini perlahan berubah setelah revolusi Prancis pecah. Makan besar bergaya boros digantikan oleh sistem penyajian satu persatu seperti yang umum kita temui sekarang. Dari sinilah dessert mulai menjadi sajian wajib setelah makan.

0: Prou 1, kanal inspirasi.
1: Baiklah pendengar, dimanapun berada, pukul 8:56 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita pagi ini dalam program Halo RR untuk edisi Jumat 19 Juni 2026. Kami sedahi, dan bila Anda yang juga pagi ini tidak sempat berbagi ya, namun juga punya keluhan-keluhan ya, Anda juga bisa hadir nanti pada setiap hari Senin dalam program Halo RR, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat. Oke, Anda bisa stay tune di 90.3 MHz, dan juga Anda bisa nanti bergabung bersama kami dalam program Halo RR pada hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk menyampaikan keluhan-keluhan Anda. Oke, pendengar, saya Ina, ucapan terima kasih dalam program Halo RR pagi ini, dan juga sekaligus mengakhiri jumpa kita untuk Lintas Pagi Bovendigo edisi Jumat 19 Juni 2026. Saya Ina langsung pamit undur dari ruang dengar Anda, dan nanti pukul 9 Anda ditemani rekan Tari. Selamat pagi untuk semuanya, selamat beraktivitas. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari-hari kemarin, dan juga Anda bisa raih kesuksesan. Semangat untuk semuanya.

0: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Boven Digo.
1: Pro 1 Kanal Inspirasi.